ia kana menua pegai menjadi ia Philip. Lalu mensia dia itu ketugung ianya ukai bansau Rajuda. Siti ada perkara kebala nanti yang rundiang Tuhan Yesus main itu, ianya sekali kebala orang, lalu kelebagi bala murid ia, udah ngelala siapa ia tibendar teka bedau. Bisa indah, kini bala oleh nampung pengawal ia, udah yang ninggal ke dunia tu. Lalu, nanti nadai sikut mensia, nyengkawam bala murid ia, udah ngelala siapa ia tibendar, ni jalai pengarap Kristian oleh ngeremai. Lalu, nanti sikut dua bala mensia udah ngelala siapa ia tibendar, pengawak tidepuan kaya tentu selamat. Nyalai itu mekebuah Jesus nanya bala murid ia serta ngabas ati sidak. Nanti sidak ngelala siapa ia nyak tibendar. Jesus mesti ngemuas ke ati iampu sebedau ia mansang ke Jerusalem pasal sagam bala murid setora mayuah pasal iampu. Tang jalai Jesus nanya sidak ukai ngejalai terus. Ia dulu nanya ke pasal sagam mensia mayu pasal ia empu sebedau ia nanya ke sagam bala murid ia. Lalu lebuh Jesus nanya ke pasal runia mensia pasal ia. Dia bala murid Jesus madah kebisi orang umai Jesus tu John Pembaptisa. Dia dah hidup baru. Lebisi megak umai Jesus tu Elijah. Bisi megak umai Jeremiah. Tak siku ada bala nabi buat penyerup lama. Uji kita berarti kerti sagam ramayuh pasal Jesus itu. Cuba kita berarti ke ukai muti Herod aja tisaru ke Jesus serta ngumai John Pembaptisa tang bala mayuh megak. Jadi tu nunjuk ke mayuh mensia mayanya nang lalo John Pembaptisa tu nabi kita bilang sampai kita dah sangka kulih angkat hidup baru hari mati. Sekedak bala tingumbai Jesus tu Elijah, kebenar bisik ngelala sekedak perkara bersegut paut ngau Jesus. Elijah tu berpengarap orang Juda, ianya nabi ti pengabis tu bilang, serta besai lu sidak mandiang ke Jesus tu ngau Elijah. Lalu kedua, Elijah muka orang tidak ada kirum kalah talo dulu ada Kristus datai. Nyadi ke pengerandang jalaya. Kita dah macam tu bersurat Melakai bagi 4 ayat 5. Nyalai lebuah orang nyagam Jesus tu Elijah. Rertinya penemu sidak pasal Jesus udah tinggi. Amat dia bedau tentu betul. Lalu pasal Jeremiah tu, bisi megak cerita orang Juda, timadah kesebedau bala orang Juda, dia baik nyadi orang tangkap ke Babylon, Jeremiah bisi ngambil peti lampang batu adat, atau kalau mikur putih, Ark of Covenant. Ngau altar tialai nunu menyan keluar dari rumah semiang. Serta lung lalai kenyak basiti lubang gua, bok bukit Nebo. Lalu, netiah ke cerita, sebedau Kristus datai, Jeremiah ke dulu datai, serta ngeluar kutai kuda lalai kianya. Nyalai buat Jeremiah tu, sagam sidak pasal Jesus pun tinggi. Jeremiah maka Elijah ndang sama ke datai dulu dari Kristus. Udah Jesus ninga penemu ramayuh pasal ia, dia Jesus nanya bala murid ia mpu ku ya kati dalam penemu kita siapa aku tu. Sangka aku lebih Jesus nanya tu bala murid ia tentu sama sunyi magang serta kakang maksud ke penemu baru dia sidak. Nyalai pita labanya ketuai bala murid lalu nyawat ke semua bala sidak serta madah ke Jesus tu Kristus anak Allah Ta'ala tidup. Jesus tu Kristus anak Allah Ta'ala tidup. Lebuh Jesus ni ngatu ateya sangka aku bisik berasai lempung. Laban habis kurang siku mensia
bisi udah ngelala siapa ia ti benar. Lalu lebuah kita mandang ke surat pita nanti ke depadah berinjil Matthew, Mark, Ngolub, kita medak bisi bida mimin. Bok Matthew tid baca kita jakuk pita ianya nuantu Kristus anak Allah Ta'ala tidur. Lalu buat Injil St. Mark, Peter mesti nyebut ianya Nuan Kristus. St. Mark bagi 8 ayat 29. Lalu buat Injil St. Luke, Peter nyebut Nuan tu Kristus didismaya Allah talong. Nuan tu Kristus didismaya Allah talong. Injil St. Luke bagi 9 ayat 20. Menjadi reti jakuk Kristus di jakuk Greka sama dengan Mesaya dalam jakuk Hebrew. Lurati jakuk dua cik tu ianya ia ti ditato. Ia ti ditato. Tau kau dalam jakuk orang putih The Anointed One. Kebuah disebut ditato ianya laban raja kelia ndang ditato dengan minyak nama dia ciri yang diraja. Kristus tu raja datang semua manusia lalu ia sudah ditata Allah Ta'ala. Dalam sawat pita, kita ada berarti kedua itu perkara. Sawat pita yang betul, lalu hari itu kita mendak saga manusia pasal Jesus, lebih sedang mengumbai John Pembaptis, atau ke Elijah, atau ke Jeremiah, dan tak cukup. Amat yang cukup tinggi hari tinjau manusia. Kebenar menjadi, laban Jesus tu Allah Ta'ala, banding manusia dan lagi kurang. Munyi ke jakuk siku tuai orang France keliok Napoleon, kuya, aku ngelala manusia. Tang Jesus tu lebih hari manusia. Aku ngelala manusia, tang Jesus tu lebih hari manusia. Nyalai lebih pita nyawut ke dirimpu. Nyebut utai di dalam hati empu. Menjadi jakuk nemu tu bisik dua itu reti. Kita tahu nemu pasal Jesus hari itu soi orang bukai tentu nak nguntung ke kita. Jesus dekat ke kita yang ngelalau ya enggak benar. Ngelalau ya tak berkawa enggak ya. Nyalah dia tu kemarin kita berarti ketimbal Jesus ngagai pita. Kut Jesus penemu pita tu ukai datai dari manusia tangri pemandang Allah Ta'ala tenunjuk ke ngagai pita. Udahnya Jesus menyebut pasal nama Peter. Menjadi kita ingat ke nama Peter kebenarinya Simon anak John. Tang buayat kita itu Jesus meria nama Peter. Nama Peter dalam jakuk Greka ianya Petros. Lalu tu nyau kok sebunyi dengan jakuk Petra. Lerti Petra ianya batu. Dalam jakuk Aramaik nama Peter ianya Kifas. Lurati itu dalam Aramaik ianya batu megak. Nyalai udah pita ngaku Jesusnya Kristus. Jesus lalu madah ngagaya nuantu Petrus. Lalu datas Petrus tu aku dekat nombor ke iklesia aku. Lebuh Jesus ngumbai pita batu tu jaku puji tercukup besar benar. Bala rabai orang Judah ngenak jakuk batu nyemak ke Abraham. Abraham tu depeda orang Judah ianya batu pemuan. Tialai negeri ngau penekak Allah Ta'ala diduduk. Kita itu nanya nama reti atau kesapa kita kumai Jesus dituk batu. St. Augustine ngumai batu dituk ianya Jesus mpuh. Siti mengerti batu dia tu, ianya pemendar di mana ke Jesus tu, anak Allah Ta'ala tidur. Reti batu di ketiga, ianya pengarap pita. Pengarap pita di ngaku Jesusnya Kristus, nyadi ke pelasar pengarap kita bukai. Lalu reti di keempat, lalu tu senutu agi sepi aku, ianya batu tu pita mpu. Tanya ukai batu tialai iklesia ditumbuh, batunya Allah Ta'ala mpu.
Pita tu siti are batu ti jadi eklesia. Ti alai batu bukai nampil. Pita tu mensio ke terubah yo ngap ngarap ngelalo Jesus tu anak lah talo tidup. Pita tu nyadi ke orang ti terubah masuk dalam eklesia. Lalu dari segitu, ia berkerti batu pemun. Nyalai ngatu program lalu penghidup kita yang berkata minggu tu dalam kok kaku nak katu. Lalu kena aku mengangkat diri, aku dulu maik bala peninga sama dia jenuh, selalu sama bersamping dengan aku. Ngakailah talo tip taro ngapai kita, ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, ya minggu Trinity ke-12. Allah talo tim ada berkuasa, tindam ruan, Nuan selalu kau ningo tajak kami lembau semiang. Lalu dikemeri lebih lagi hari ke depintok kami. Lebih lagi hari terpatut disabut kami. Beri ke kami pengasih Nuan di pemaduk besar. Ampun penyalahnya tengah suati kami takut. Lalu beri ke kami utai badasnya tindak patut depintok kami. Tindak oleh sawup pemadas dengan semiang anak Nuan Jesus Kristus Tuhan kami tidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talah siku ajak dia tu ledatai ke belum lama ya. Amin. Nyalah yang nanti kita akan bertemu baru minggu dudi metu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu dan berkat ke semua bala peningong dalam pengawak ngap ngidup kita. Lebih lagi buat minggu tidak datai. Mupu aku.

I offer my life, lagu kena merindang kita buat pengerak pagi. Jadi kita tadi udah bergulai engkau Bishop Eri Sumpin Jingan buat lalau penghidup ke dikeluar ke Melati Badi. Okay, jadi ke sekali tu peningat tu macam pesan ke bisi diterima kami bawa YFM ke baru aja diterima bawa YFM kalau pesan tu hari Margaret Margaret anak depa atau ke Indai Salam. Jadi pesan tu dituju ngagi ke Bang Belayan bawa rumah Juan Simpang Kabo, rumah Ali Rantau Kecalak, rumah Misi Sungai Tapang, rumah Jimmy Ingu Ili, rumah Legi Ingu Ulu, rumah Bibiana Sungai Rian, rumah Patricia Sungai Bangkuang, rumah Manggi Sungai Menggeris, rumah Gupi Meroji Ili, rumah Matali Meroji Ulu, rumah Haji Jawong, rumah Buan Balai Ruai, rumah Makup Nanga Lempak, rumah Cunggat Munggu Ubah, rumah Richard Lubuk Kerupuk, rumah Isa Tegan, rumah Serudin Semambu Ulu, rumah Mudin Munggu Pisang, rumah Margaret, rumah Juli Lubuk Terunjam, Kaban Belayan Kediau di Batang Kabo Ngobuduk, semua Kaban Belayan Kediau di Batang Krian, Kaban Belayan di Batang Julau, tiga buah rumah Bak Mendas Ratuak. Serta Kaban Belayan ke Ngelala Kemarau anak Jili tau ke laki ngagai Margaret anak depa. Jadi pesan tu madah ke Kemarau anak Jili. Kemarau anak Jili udah nadai kena 21/8/2026, lalu dekat dintu malam 24/8/2026 tau ke malam hari 1 bak rumah ikat kantan Sungai Jirak Kabo Seratua. Lalu niang tu dekat di Anjong pagi 25/8/2026 tiga pagi hari 2. Jadi penerang ke Siliak Kaban Belayan telefon ngagai Margaret anak depa tu ba nombor 011-5587-8556. Aku nandu baru isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah ke Kemarau anak Jili. Kemarau anak Jili udah nadai kena 21/8/2026, lalu ni antuk dekat diintu malam 24/8/2026 atau ke malam hari 1 buat rumah ikat kantan Sungai Jirak Kabo Seratua. Lalu ni antuk dekat Dianjung pagi 25/8/2026 atau ke pagi hari 2. Jadi penerang ke Siliak Kaban Belayan telefon ngagai Margaret anak depa ba nombor 011-5587-8556. Nya pesan ti diterima ba YFM ke baru aja diterima kami ba YFM. Lalu pukul 8:30 tu terus kita sama mendiang ke tungkat semangat Bulengau Pastor Rimon Agoliang. Tuhan lebuhku berundiang. Elisa Ludan.

Shalom, selamat kita bertemu baru dalam Tuhan Yesus Kristus. Sampai aku awak ke kita sama blok pemerai setolikun dalam pemerindu mau pengasih Tuhan. Selamat rehat sambil kita ningo kejaku Tuhan. Tidak harap kau boleh merangsang kita. Awak ke kita sama blok diberkat Tuhan. Aram kita ngau aku berarti kejaku Tuhan. Lengkok ke dulu utai bukai lalu dingo ke jaku Tuhan. Sekali itu jaku Tuhan baik aku lansok kita diperhati kita ianya nusui utai ti udah digagok Tuhan. Bob Mazmur 118 ayat 17. Jadi ku dituk madah ke aku nak mati tang deka hidup lalu nusui pengawak ti udah digagak Tuhan. Sekali itu kita berarti ke setiap hari mayuh macam pemanah pengawak Tuhan ngagai kita tang kita kena perasan. Besik mayuh macam utai ti deka merusak nyawa ngemedis kita tang tiap kali kita berserah lalu ngangau ke nama Tuhan Yesus. Perkara tidak datai dekat memedis, dekat merusak. Kita lari laban ngendua ngagai nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nama cerita ti digagak Tuhan ngasuh nuan tetap hidup. Tajak pen pengalaman toko penelebok nuan asai ke ngenggam semangat. Yang kau mayo bukai tadi bisik peluang oleh nusui ngagai pengandiri. Ngi aku pan bisik. Tang sekali tu kita berarti ke cerita orang tik nulis Mazmur tu ianya kita maca hari 100 Mazmur 118 ayat 17. Penulis Mazmur tu nyerah ke pengalamannya, nerang ke pengalamannya, nyerita ke pengalamannya dalam perang. Dikelingi musuh tang laban sidak berpangai bahwa ibun ngau iring Tuhan. Tok penulis Mazmur tu dia ya sidak ti nemiak Tuhan ngasai ke pemenang. Dengar ke ayat 12. Sidak malut aku baka induk manyi. Tang sidak jampat angus baka babas ti dempok api. Mena kuasa Tuhan aku dah ngalah. Aku dah ngerusak sidak. Tuhan udah nolong aku. Kita nyangka nak nyatup keadaan ti sebaka. Tang Tuhan tentu ngayan ke diri nolong kita. Haleluya. Nama pengawak ti degagak penulis Mazmur tu kepatut benar ditunak kita. Bo ayat 19 ayat 9 madah ke mana hagi arap ke Tuhan ari ti bepangai bo tuai mensio. Ayat 19 buka pintu rumah sembiang ke aku. Aku dekat tamak ke dalam lalu muji Tuhan. Pulai ngagai orang ti nulis Mazmur tu tadi kita ndak dikelingi mensio. Tang kita dikelilingi kuasa pemetang ti berkuasa di udara beko belantu ngau melikat pemetang. Efesus 6 ayat 12. Lalu ku Efesus 1 awak ke ba ayat 3 awak ke kita meri terima kasih ngagai Allah Taala ti apai Yesus Kristus Tuhan kita. Ketegal ngau Kristus ya udah berkat ke kita uliah meri kita berkat Roh Kudus ari perintah ya di surga. Nyalai berkat Roh Kudus tu senyata tidak kena kita berperang laban kuasa pemetang datai ari Roh Tuhan Roh Kudus ya nemu leka jaku ti patut disebut lebuh nuan bersampi ngangau ke Tuhan Yesus. Siku orang sebulan dua tu keudah
pansut arih kereta tindak de break ia lalu keretanya belabuh belancar maliak ia kibok kanan nadai terpedak kurang dia ia lalu ngangau ke nama Tuhan Yesus di ngujung ke keretanya ngetu belancar yang atas bukit tadi nanti tindak de kangau ke nama Tuhan kadang nak habis keretanya labuh ke baruah labuh ke darung dan mau tetik nyadi pakaian tidak kena ia cariak lengan cariak kaki bakal metudah bisik balau negur ia namo nuan saya wagi ke kereta hari nyawa derimpu tang puji Tuhan amat nanti kita berunding ke panjai utai buka lagi ulih lagi ke kita tang nyawa deh katiku utai kena sebut aku ditu Tuhan kita bisik semak orang ti Arab ke ia laban ku ya madah bot dini nur Jeremiah 23 ayat 23 nyebut munyitu nya ko ditu madah ka Jeremiah ayat 23 aku tu Allah Taala di sebarang nur ukai bot nur siti aja nada siku orang tau belalai ke aku nya Tuhan ningo kangau nuan bayak kengar tau kau mimi semina bisik munyi Tuhan ingo indah nuan semina ngangau Tuhan dalam hati tik dua narap Tuhan dekau ngayan ke pemesai kuasa ya Jeremiah 23 ya 23 tadi madah ngaga kita ya bisik dini nur ke nur kita diau tau ke nur kita hidup ke diri Tuhan bisik dalam semua perkara nyalai harap meh ke Tuhan laban yo rindu ke kita lalu dekat nyawut sampai kita amin haleluya.

0: sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kitai. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runi yang tak nak manah kau kita runi yang tak negatif aja utai berunding yang ya serta selalu kutap mereka kati amat tu kini
1: ya bak aku penemu aku utai tu amat tu nu datang ngaji runi yang kau gambaran ya bakal gempa buminya nah ya nah ya lebuah ya de pernah kita itu mana tang lebuah yang meluap kita benda api apa nak mega nah ya lalu lebuah api nya meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya ya so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya laban lebuah pengeringat nak dipansun nak diluah ke lebuah ya udah kelalu lama dipendam nyau udah mansau disimpan ya meletup 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ya. Nyak kebuah berguna amat. Ba ati kita, ba ati nuan, ba ati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, belanau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay. Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya gi, ti ulih merik. Penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke uleh nyeliah ke pengeringatnya ti uleh ngerusak penghidup nuan anang sekali-kali nuan uleh dirusak

0: Ana ngeluah ke sengapa anak berandau ngurang ti nak tau dikarap. Lagi ia ti sebebu ke pengawak penglemik nuanya anang. Tu ukai ukai utai kebetul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang penglemik nuanya ngagi orang bukai.
1: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Start itu nak ke pukul 8 pagi tu tadi peningat kalau angin di Serian mengkang dan manah ke pengerai serta ngelikut ke baca tikas pengamah angin atau ke IPU ke pemadu balat di Sarawak nak ke pukul 8 pagi tu tadi ianya 197. Jadi di Kuching ditangkan kanya ngau di Kuching 185, Samarahan 176, Sri Aman 178, Sri Kai 128. Hanya ikas pengamah angin ke nak mana ke pengerai. Jadi Sibu ngerikut ke 86 ikas pengamah angin ke Jelan ya, lalu Mukah Bintulu sama 97, Semelaju 94, Miri 91, Kapit 67, hingga Limbang 77. Nyak meh ikas pengamah angin ke Pemadu Baru nak ke pukul 8 pagi tu tadi. Terus berlengok kami buat YFM tu lagu Ari Daniel Bond, Beautiful Sunday.

Terima kasih bagi kita bagi mengkam gulangan kami buat YFM Pengerak Pagi. Bagi gulangan kuning si tambah mata ke isinya dituk baca ikas pengamah angin.

0: Tiger kena merindang kita apa ngerak pagi sekali tu. Jadi dia tu meri awak ngagai pengeluar program kami yang nanti segi ke dekang natai ke berita pekawal dengan program balik Kapit Raf Safari Safari BKRS edisi ke 29 tahun 2026. Pengeluar aku, hello selamat pagi ti.
1: Ya, hello Ci. Selamat pagi. Selamat berjalan ke pengawal. Selamat ujung minggu dah.
0: Ya, selamat berjalan ke pengawal kan, Wan. Moga ujung minggu tu pelan bisik. Betul pun baru tu, oh. Minggunya kemarin.
1: Ya, betul. Minggunya kemarin. Grofest, saya tu kita main berita safari. Tajak pun sepuluh selalu mimik. Sehingga bakal kadang-kadang. Oh,
0: this is surprise buat ujung je dah.
1: Betul.
0: Okay, terima kasih terus. Ngagai, Wan. Kena takkan report berkawal dengan balik Kapit Raf Safari.
1: Okay, terima kasih IC di Konti YFM. Peninggal mayo hari aku di Kapit ke sekali itu dulu berkongsi ngau gaya hari cukup manah gaya hari kami di Kapit dalam kandang dua hari itu kalai program ke dia tu di bagi benua kita di Kapit nya balik safari edisi ke 29 yang di pagi itu tadi urung yang pukul 7:30 akhirnya bekenya dia sidak ke ngau berakit safari itu sudah dilepas ke hari rumah Jonas. Jadi ke tahun tu edisi ke 29 mayuh diri tim ke ngau ke dekat berebut ke beberapa itik kategori ke bisik dipekit ke ianya kategori lelaki bisik 23 itik tim udahnya kategori induk bisik 9 itik tim lalu kategori sakai 2 bisik 4 itik tim jadi sidak tu dilepas ke serentak bak genap itik-itik kategorinya ambil ke banding maka kategori lelaki 23 itik tim tadi serta udahnya kategori induk maka kategori sakai 2 bisik 4 itik tim jadi semua tu bisik 36 itik tim tu ke dekat diantik kita nanti nak salahku penyawahnya lebih kurang 4 jam lebih ya. No tidak yang kenapa kita rempu gaya wap kita di Kapit itu dalam pukul 10 lebih ya kelaju sikit dan apa yang lagi sebelum pukul 12 ku pelabok ke akhir tu tadi gerinti udah datai makan Pak Adana. Okey, seraya ke nganti akhir tu datai dia kami dua hari ke udah sitik mereka pengawak ke cukup dikerinduk ke bak bagi menua kita di Kapit supaya penganti akhir datai ianya pekit lanas tak ke lumak sepi but laju bagi menua kita di Kapit hari penyukung kita nak yang kalau panas nal tajak pen bisik bersebun ngarap ke mereka nyaga pengerai derimpu nyaga pelikun derimpu lebih ke ngau meda utai ke berketuk anang kurang iroai au anang kalau nyemi derimpu cukup nerima samut ke mana dua hari ke udah atau hari ketiga kalai tu nu masuk ngagai final sidak ke ngau bas tentang lumak sepi botol jadi ke tahun tu bisa 131 iti namanya sepi bot ke ngau bak genap iti pekit ke dipekit ke tu nyengkawum mayu macam ari bala ke datai ari kategori atau ke bagi daerah ke sama ngau bas tentang lumak sepi bot kita ke tahun tu ari genap iti daerah ne pihak aku nyengkawum hari menua Brunei Darussalam habis hari julau dah lah lunduk kita kapit pu song tubau bintulu semua limang bisik magang ne ke sama ngau nganyung itik tim bisik 171 itik kategori jadi itu udah berlabuh awas sedak ke ngau belum nomak belumaknya sikit udah didengar ne cik ngau megak peringat mayu kemarin megak basentang semifinal pen cukup noi mak samut ke mana jadi anak ingat datai meh ngagai wap kita dia no medak genap itik pelumak basentang bot laju tau ke lumak sibut kita lanas macam itik kategori ambil ke banding bakal kategori 30 kuasa kuda 2 piston udahnya 18 kuasa kuda bisik mega 30 kuasa kuda 3 piston bisik mega 40 kuasa kuda ke bisik engau bak pekit kita ke tahun tu lalu ke tahun tu mega kira ya Kapit mega mencipta sejarah munyi ke Tuan Wallace ke ngatu pengawak speedboat kita laban tu ke Terubaya Kapit pemisai kategori 40 kuasa kuda 2 piston nyak utai kan jadi kanan kerja tu bawa wap kita dikapit selaya ke ngantik akit kita ke atai. Okey, sama-sama kita nurun ngerami pengawak safari balai rakyat kita edisi ke 29 bagi menua kita dikapit hari itu hari ke peludi. Okey cik, agak utai ke ulir di lansa aku berita kita ke pagi itu hari bagi menua kita dikapit. Terima kasih cik, sudah meriawak dengan kami dikapit. Boleh baru dengan Wandi Konti YFM.
0: Terima kasih. Nyak, tadi Menti Sigih aku dah ngatai ke berita berkawal ngau balai kapit Raf Safari BKRS edisi ke 29 tahun 2026 pukul 9 tu lagi. Terus kita sama mendiang ke berita cerita berterus dari Kota Media Angka Sapuri di Kuala Lumpur, lalu nangkan kenyal lagi bawah 9.12 dia kita dekat bulan dengan pengeluar program kami ke Bukai terus ke program 24 jam nintiang hari merindang kita enggak tu. Selamat hujung minggu, selamat belalak ngagai kita semua, dan ingat nyaga dirimpu. Bye bye.

0: Pengumuman penambahbaikan mekanisme subsidi diesel dijangka dibuat dalam tempoh kurang daripada sebulan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata pihaknya optimis pengumuman itu mampu dilakukan lebih awal berbanding anggaran tempoh antara 1 hingga 2 bulan sebelum ini. Ini kerana dalam tempoh itu sesi libat urus dengan pihak terlibat telah dilaksanakan serta segala maklum balas sudah diberikan kepada Kementerian Kewangan.
1: Engagement telah pun dilaksanakan di antara syur dan maklum balas daripada Kerajaan Sabah, Kerajaan Sarawak telah pun sampai ke Kementerian Kewangan dan KPDN juga memberi input.
0: Sementara itu, Dato' Armizan berkata akta baharu yang lebih komprehensif sedang dirangka bagi memperkukuh kawal selia sektor e-dagang di negara ini. Langkah itu bagi memastikan perkembangan perdagangan elektronik lebih selamat dan bertanggungjawab selain memberi perlindungan kepada penjual serta pengguna.
1: Cadangan kita adalah untuk memansuhkan akta perdagangan elektronik dan kita datang dengan satu akta yang baru yang lebih komprehensif.
0: Dato' Armizan berkata akta baharu itu akan memberi manfaat kepada rakyat, penjual dan usahawan yang menjadikan platform dalam talian sebagai sumber pendapatan. Cadangan akta berkenaan kini diperincikan bersama Jabatan Peguam Negara, Kementerian Komunikasi, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan Kementerian Digital sebelum dibawa ke Parlimen. Jabatan Perdana Menteri akan berbincang dengan Kementerian Pengangkutan bagi mencari kaedah mengurangkan kos perjalanan udara susulan lonjakan tambang penerbangan ke Sabah dan Sarawak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata isu itu turut dibawa ke mesyuarat kabinet susulan aduan daripada pelbagai pihak.
2: Memang yang kita nak dapat aduan daripada pelbagai pihak, kenaikan agak mendadak. Cuma kita minta supaya pihak Kementerian Pengangkutan meneliti aduan-aduan dari pelbagai pihak ini supaya kita cari kaedah bersama-sama dengan syarikat-syarikat penerbangan ini untuk kita dapat kurangkanlah.
0: Datuk Mustafa Sakmud. Sebanyak 54.4% orang dewasa di Malaysia didapati mengalami berat badan berlebihan atau obesiti berdasarkan tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi NHMS. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, hampir separuh atau 49.9% orang dewasa di negara ini mengamalkan gaya hidup tidak aktif. Keadaan itu seterusnya menyebabkan negara menanggung perbelanjaan sebanyak RM64.2 bilion bagi kos rawatan dan pengurusan penyakit tidak berjangkit NCD.
3: Yang kita hilang akibat NCD 3-4 serangka ini, chronic diseases ini, adalah kerana satu, tak datang kerja ambil MC daripada doktor. Kedua, yang dipanggil absenteeism, datang tapi tidak boleh memberikan yang terbaik. That is present. Hadir tapi tak boleh buat kerja yang sebaiknya. We are losing productivity dan paling besar adalah the loss of life.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA menerima lebih 1 juta permohonan pekerjaan setiap tahun di seluruh negara. Daripada jumlah itu, lebih 114,000 permohonan diterima dari Sarawak tahun lepas. Pengerusi SPA Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus berkata jumlah permohonan meningkat dari tahun ke tahun hasil program outreach yang memberi pendedahan lebih jelas kepada calon mengenai peluang serta proses pengambilan.
4: Secara purata, permohonan yang kita terima setahun ke tahun ini melebihi daripada 1 juta lebih. Dan untuk Sarawak saja, kalau kita melihat pada tahun 2025, kita telah menerima lebih kurang lebih daripada 114,000. Dan insyaAllah tahun ini saya menampakkan bahawa jumlah itu lebih kurang kita akan capai jumlah yang sama. Tapi sehingga Jun ni saya ingat mungkin kita telah mencapai separuh daripadanya lah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus. Malaysia menggesa negara anggota ASEAN memperkukuh kesiapsiagaan menangani risiko jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, pemantauan kawasan berisiko dan titik panas, penguatkuasaan larangan pembakaran terbuka serta tahap keupayaan pemadaman kebakaran perlu dipertingkat. Menurut beliau, keadaan kering di selatan rantau ASEAN kini meningkatkan aktiviti titik panas dan jerebu dengan risiko lebih meluas susulan fenomena El Niño yang dijangka menguat. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM menafikan dakwaan yang tular di media sosial berhubung satu keluarga warga asing pelarian Myanmar datang ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah PKMD Kulai bagi mendapatkan bantuan. Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata wanita berkenaan hadir ke pejabat atas arahan mahkamah.
5: Sebenarnya wanita tersebut datang ke pejabat JKM bukan untuk mendapatkan bantuan JKM, tetapi telah diarahkan oleh mahkamah untuk pergi ke JKM sebab kita nak buat surat sidik berkaitan dengan anak-anak yang ada di situ. Kalau kita tak pasti, kita jangan kongsi dan jangan cuba mewujudkan satu situasi yang kurang selesa dalam masyarakat.
0: Datuk Cik Murad Sayang Ramjan.
6: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

9:17 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Medani, salam Surah Kemajuan Makmur dan selamat mendengarkan kami dari Stesi 912 Siva FM. Segalanya untuk anda. Pertemuan kita menerusi pertemuan di hari Ahad 23 Ogos 2026 Masihi bersamaan 10 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Anda bertemankan saya sekali lagi DJ Din Sunnatullah Alauddin Rosli. Dan seperti biasa, pertemuan kita di jam yang pertama, seketika nanti kita dapatkan laporan tinjauan keadaan cuaca bersama dengan rakan kita di Met Malaysia. Dan seterusnya kita akan kongsikan berita keluarga dan juga tips sihat. Jangan lupa untuk anda ikuti rancangan Sirah pukul 9.45 minit pagi nanti. Seterusnya menyusul di jam yang kedua selepas berita dunia 10 pagi, kita akan bersama dalam ruangan interaktif Siva FM. Jadi hari itu saya akan bacakan awal ucapan dan salam daripada kita orang semua. Jadi jangan lupa untuk kita orang berkomen di live Facebook Siva FM waktu itu. Adapun mula kita siarkan live di page Siva FM segalanya untuk anda. Typekan ucapan kita orang di ruangan komen. InsyaAllah saya akan bacakan mulai dari jam yang kedua kelak. Dan seterusnya di jam yang ketiga kita akan sambung lagi dengan ruangan interaktif Siva FM. Ucapan juga salam dan seterusnya lagu-lagu hiburan serta kongsian info-info terkini dan juga info solat akan saya kongsikan juga di jam yang ketiga. Dan seperti biasa, pertemuan kita akan berakhir pada pukul 12.30 hari dan diikuti dengan siaran dari YFM. Baiklah, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami pagi ini. Jangan malas-malas, terus layan si YFM. Jangan

0: Ikuti info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di Sibu FM. Segalanya untuk anda.
1: Ya, 9.23 minit pagi waktu ini. Kita ingin bersama dengan rakan kita di Met Malaysia untuk laporan tinjauan keadaan cuaca pagi ini. Assalamualaikum Ramzi.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar Ramzi pagi ini?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Alhamdulillah. Baiklah Ramzi, untuk kongsian bersama dengan pendengar kita, laporan tinjauan keadaan cuaca hari ini. Silakan Ramzi.
2: Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, terdapat jerebu di kebanyakan tempat di kawasan Sibu. Pada sebelah petang, dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam pula, jerebu akan kembali semulalah di kawasan Sibu. Keadaan laut di perairan adalah berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu persekitaran di antara 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja ramalan cuaca untuk hari ini. Kembali ke Sibu FM.
1: Baiklah, terima kasih Ramzi.
2: Sama-sama.
1: Selamat bertugas.
3: Terima kasih Jabatan Meteorologi Sibu untuk tinjauan cuaca terkini.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Ya, 9.36 minit pagi untuk konsian seterusnya. Tips sihat kita hari itu, anak. Sama-sama kita berjagalah di dalam keadaan kita berjerebu waktu itu, cuaca kita berjerebu. Dan untuk anda yang mungkin terlepas info cuaca pagi tadi, untuk hari itu di sebelah pagi diramalkan cuaca berjerebu di sekitar kawasan Sibu, dan seterusnya pada sebelah petang diramalkan berlaku ribut petir di beberapa tempat. Manakala di sebelah malam keadaan kembali diramalkan berjerebu. Manakala untuk keadaan laut hari itu, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter dan angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Dan suhu hari itu sekitar 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Dan saya ingin kongsikan bersama juga berkenaan dengan sambutan Maulidur Rasul peringkat bahagian Sibu tahun 1498 Hijrah bersamaan 2026 Masihi. Setelah dimaklumkan bahawa tiada perarakan diadakan, namun sambutan diteruskan pada 24 Ogos 2026, iaitu bermula pukul 8 pagi dengan penghantaran dan serahan sepanduk di Dewan Laki Sibu, dan seterusnya dari jam 2 hingga 4 petang penghakiman sepanduk. Dan seterusnya aktiviti yang pengisian untuk majlis sambutan diteruskan dengan Majlis Perhimpunan Maulidur Rasul peringkat bahagian Sibu pada jam 6 petang di Masjid An-Nur Sibu. Pengisian di Masjid An-Nur untuk Majlis Kesyukuran Sambutan Maulidur Rasul peringkat bahagian Sibu tahun 1498 Hijrah bersamaan 2026 Masihi yang akan diadakan esok pada 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 24 Ogos 2026 di Masjid An-Nur Sibu bermula jam 5.30 petang dengan ketibaan tetamu jemputan, dan seterusnya 6.30 petang ketibaan Yang Berhormat Dato' Dr. Anwar bin Rafai, Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat, Pengajian Tinggi dan Inovasi, merangkap ADUN N55 Nangka. Dan seterusnya pada jam 6.41 petang azan maghrib dan solat fardu maghrib berjemaah. Seterusnya diteruskan dengan bacaan Yasin dan juga zikir marhaban serta doa kesyukuran. Dan seterusnya pada 7.51 malam, azan isyak dan juga solat fardu isyak berjemaah diteruskan dengan majlis penyampaian hadiah pertandingan sepanduk sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat bahagian Sibu. Dan majlis dijangka selesai selepas itu. Baiklah, itu untuk pengisian majlis kesyukuran sambutan Maulidur Rasul peringkat bahagian Sibu tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi. Saya akan kongsikan bersama juga perkembangan terkini tentang beberapa acara utama lain yang bakal berlangsung dan setelah pun kita terima kenyataan media Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS berkaitan dengan situasi jerebu di Sarawak. Saya akan kongsikan bersama, jadi jangan ke mana-mana. Terus kekal bersama kami di Sibu FM, segalanya untuk anda. Terus layan.

Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian. Insyaallah rancangan sirah kita pada hari ini berbicara tentang seorang sahabat yang bernama Sumamah bin Usal. Beliau adalah seorang daripada raja bukan Arab ataupun raja Arab yang telah diutuskan oleh Rasulullah SAW para sahabat untuk menyampaikan surat kepada mereka. Tatkala menerima surat daripada Rasulullah SAW ketika itu, Sumamah bin Usal merasakan dirinya terhina dengan surat daripada Rasulullah SAW. Kerana beliau adalah seorang pemimpin Arab yang ditaati. Beliau juga adalah seorang pemimpin kabilah Bani Hanifah yang agung, yakni Raja Yamamah yang dipatuhi oleh rakyatnya. Maka dia telah melakukan usaha, telah merancang macam-macam perkara untuk merencatkan usaha dakwah Nabi Muhammad SAW, termasuklah menahan beberapa orang sahabat dan juga telah membunuh para sahabat. Maka Sumamah telah menangkap mereka dan membunuh mereka. Satu ketika, tiba-tiba Sumamah bin Usal nak melakukan umrah, nak pergi ke Mekah. Lalu dalam perjalanannya menuju ke Mekah, lalu di kawasan Madinah, maka di pertengahan perjalanan, maka telah ditangkap oleh sekumpulan sahabat, sidak sahabat untuk menangkap Sumamah bin Usal. Maka setelah ditangkap, maka dibawalah ke Madinah. Maka bila ditangkap, Rasulullah SAW pun hairan. Tahu kita orang siapa ditangkap kita orang tu? Maka sidak sahabat pun si tahu, wahai Rasulullah, itulah Sumamah bin Usal, Raja Yamamah. Maka terkejutlah para sahabat. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Sumamah bin Usal, wahai Sumamah, apa khabar kamu, wahai Sumamah? Bayangkan kita, orang yang telah membunuh sahabat, yang telah membunuh orang Islam, Rasulullah SAW memberi layanan yang baik kepadanya. Tanya apa khabar lagi? Mungkin tak ada khabar lagi dah. Memang dah kita akan membalas dendam atas mereka-mereka telah dibunuh oleh Sumamah tersebut. Maka Sumamah menjawab, aku baik-baik saja, wahai Muhammad. Jika engkau mahu membunuh aku, engkau membunuh seorang yang akan dibela. Jika engkau ingin membebaskan aku, engkau bebaskan orang yang tahu berterima kasih. Jika engkau inginkan harta, padah saja. Kelak aku akan beri sebanyak harta yang engkau inginkan. Maka Rasulullah SAW beredar pergi. Dua hari kemudian, baginda datang lalu berjenguk Sumamah, tanya lagi apa khabar Sumamah, tanya lagi

0: Maka Sumamah pun menjawab dengan jawapan yang sama. Maka selang beberapa hari, hari yang tiga, Rasulullah SAW datang bertemu dengan Sumamah, tanya lagi dengan wahai Sumamah, apa khabar kita? Maka Sumamah pun menjawab perkara yang sama. Sumamah pun menjawab perkara yang sama. Maka Rasulullah SAW pun menyuruh sahabat membebaskan Sumamah. Lalu dia bergegas meninggalkan masjid, namun berhenti seketika dekat sebuah perigi di luar kota Madinah. Setelah menambat kudanya, Sumamah membersihkan dirinya, si jadinya nak balik. Makanya kembali ke Madinah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, disaksikan oleh para sahabat, Sumamah telah melafazkan kalimah syahadah. Maka Islamlah seorang raja Yamamah yang bernama Sumamah bin Usal. Maka Sumamah menghadap Nabi Muhammad SAW, menyemadah dengan Nabi, wahai Muhammad, demi Allah, dulu tidak ada wajah yang paling aku benci di atas muka bumi ini selain engkau, wahai Muhammad. Namun sekarang ini wajah engkau lah yang paling kami suka, yang paling kami cintai, wahai Rasulullah. Demi Allah, tidak ada agama yang paling aku benci selain agamamu Islam. Namun sekarang agamamu adalah agama yang paling aku cintai. Demi Allah, tidak ada negeri yang paling aku benci selain negerimu. Namun sekarang negerimu adalah negeri yang paling aku cintai. Maka Sumamah berkata, wahai Rasulullah, dulu pernah kami bunuh sahabat, pernah kami menahan sahabat. Jadi apa yang patut kami buat untuk menebus kesilapan tu? Maka Rasulullah SAW madah, tiada celaan bagimu, wahai Sumamah. Sesungguhnya Islam telah menghapuskan apa yang telah engkau lakukan sebelumnya. Maka Rasulullah SAW mengkhabarkan berita gembira dengan ganjaran yang disediakan oleh Allah untuknya kerana keislamannya. Alhamdulillah, pengajaran yang boleh kita ambil bahawa ajaran Islam ini adalah agama yang memberi kemaafan kepada sesiapa sahaja. Masuk saja Islamnya telah menjadi seorang yang baru lahir. Dan mudah-mudahan dengan kita sentiasa bertaubat, dengan kita sentiasa memohon kemaafan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga orang yang kita sakiti, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersih, orang yang akan menjadi memberi kedamaian kepada orang lain, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Jumpa lagi dalam lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah

10.13 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Nasib FM. Segalanya untuk anda. Kenyataan media jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak JPBNS, situasi jerebu di Sarawak, di mana jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak JPBNS sedang melaksanakan pemantauan berterusan terhadap situasi cuaca panas dan kualiti udara di seluruh Sarawak bagi memastikan keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan orang awam sentiasa diberi keutamaan. Berdasarkan laporan cuaca panas kemas kini pada 22 Ogos 2026 jam 8 pagi, sebanyak 18 lokasi pemantauan telah merekodkan bacaan PM2.5 antara 68 hingga 190. Daripada jumlah tersebut, 11 lokasi merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat, 101 hingga 200, manakala 6 lokasi berada tahap sederhana, 51 hingga 100 dan 1 lokasi pada tahap baik, 0 hingga 50. Bacaan tertinggi direkodkan di IPD Serian iaitu 190, diikuti Kuching dan Lubuk Hantu masing-masing 181, Lunduk 179, Samarahan 177, Seri Aman 174 dan Sarikis 172. Jadi keadaan kualiti udara semasa terus dipantau dengan memberi tumpuan kepada kawasan yang merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat. JPBNS bersama agensi-agensi berkaitan akan terus melaksanakan pemantauan dan penyelarasan tindakan berdasarkan perkembangan semasa bagi memastikan sebarang risiko kepada keselamatan dan kesihatan awam dapat ditangani dengan sewajarnya. Dalam masa yang sama, JPBNS turut mengambil kira keadaan semasa dalam perancangan pelaksanaan program dan aktiviti yang melibatkan kehadiran orang ramai. Sehubungan itu, program Seraku Sayang yang dijadualkan pada 28 hingga 30 Ogos 2026 di Muka. Sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Sarawak 2026 yang dijadualkan pada 30 hingga 31 Ogos 2026 di Kapit, serta sambutan 100 tahun Rumah Mendit Penom SPAU yang dijadualkan pada 1 September 2026 adalah ditangguhkan. Keputusan penundaan ini adalah sebagai langkah berjaga-jaga dengan mengambil kira keadaan semasa serta keutamaan terhadap aspek keselamatan dan kesejahteraan orang awam. Sebagian itu, dengan keadaan semasa, aktiviti atau majlis yang melibatkan orang ramai, khususnya yang dilaksanakan di luar bangunan dan melibatkan aktiviti keramaian, turut disarankan untuk ditangguhkan ke satu tarikh yang bersesuaian sebagai langkah berjaga-jaga bagi mengurangkan pendedahan orang awam kepada keadaan kualiti udara yang tidak sihat. Jadi dalam menghadapi keadaan jerebu dan cuaca panas ketika ini, orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti di luar rumah, khususnya apabila bacaan kualiti udara berada pada tahap tidak sihat atau lebih tinggi. Golongan berisiko termasuk kanak-kanak, warga emas, wanita hamil serta individu yang mempunyai masalah pernafasan atau jantung hendaklah menghadkan pendedahan kepada udara tercemar. Mengelakkan aktiviti fizikal, lasak dan aktiviti sukan di luar sekiranya keadaan jerebu bertambah buruk. Dan sekiranya berada di luar, orang awam digalakkan menggunakan pelitup muka yang bersesuaian bagi mengurangkan pendedahan kepada partikel udara tercemar. Dan mengawal pengudaraan di dalam bangunan serta menutup pintu dan tingkap sekiranya keadaan kualiti udara di luar semakin tercemar. Sentiasa memantau bacaan kualiti udara semasa melalui sumber rasmi Jabatan Alam Sekitar serta mematuhi nasihat kesihatan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa dan tidak melakukan pembakaran terbuka dan segera melaporkan sebarang kejadian pembakaran, kebakaran atau pembakaran terbuka kepada pihak berkuasa. Dan orang awam juga dinasihatkan supaya tidak menyebarkan maklumat yang tidak disahkan dan sentiasa mengikuti perkembangan terkini daripada saluran rasmi kerajaan. Kerjasama semua pihak amat penting bagi mengurangkan risiko kesihatan, kebakaran, kemerosotan kualiti udara sepanjang tempoh jerebu ini. Baiklah, itu info yang saya bacakan, saya kongsikan bersama untuk waktu ini berkenaan dengan kenyataan media Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS berhubung situasi jerebu di Sarawak ketika ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami di Sibar FM, segalanya untuk anda.

0: Penyakit HFMD atau penyakit tangan kaki dan mulut boleh berjangkit melalui najis, air liur, lelehan dari hidung pesakit. Hati-hati kita yang ada anak kecil, perhati benar-benar. Bukan apa, penyakit tangan kaki dan mulut banyak menyakiti lembiak kecil, baby, kanak-kanak, semualah. Kita sama beringat, takut anak kita terkena juga nak. Mohon kita nangga anak-anak kita ya, tiba-tiba malah merengek, kurang aktif, batuk, demam, melepuh di tangan, di kaki, di kawasan lampin, alsa ditekak dalam mulut, si mau makan, si mau minum, si mau nyusu eh. Ya mungkin tanda-tanda penyakit HFMD. Terus nembak ke klinik atau ke hospital. Jangan dibiar dibun di rumah. Jangan dihantar ke taska. Jangan dihantar ke tadika. Jangan dihantar ke sekolah. Takut menyakiti kawan-kawan sidaknya. Sama-sama kita menjaga kebersihan rumah, kebersihan tandas, kebersihan persekitaran kita, kebersihan kita pun juga. Ajar anak kita sentiasa selalu mencuci tangan dengan betul sebelum makan, selepas makan, sebelum ke tandas dan juga selepas ke tandas. Sama-sama kita beringat, mencegah HFMD itu adalah tanggungjawab kita bersama.
1: Risiko dari segi kesihatan ya, dengan penggunaan media sosial yang tidak terkawal ini, ia memang banyak. Ya. Kalau kita lihatkan, bila penggunaan media sosial yang tidak terkawal, kata kunci di situ tidak terkawal. Ya, ia mungkin melibatkan penggunaan yang dalam jangka masa yang lama, panjang, dan ini juga melibatkan kita apa yang disebut sebagai screen time, ya, masa screen tu. Yang mana kalau ikutkan WHO, ya, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, yang mengatakan bahawa untuk kanak-kanak di bawah 5 tahun tidak boleh lebih daripada 1 jam screen time-nya, kerana ia boleh membawa, kajian menunjukkan, ia boleh membawa kepada risiko-risiko seperti kurang tidur, obesiti. Ada juga kajian ya, ini daripada WHO juga yang mengatakan tentang kanser, risiko kanser dan juga risiko kematian mengejut

0: yang dapat kerja sini dek dalam negeri kalau negara
1: overseas lah. Oi. Lalu imagine kamu best sejuk.
0: Lalu berangan. Sebelum kita terima apa pekerja, kat kelas siasat dulu ah. Tempat kita nak kerja ya. Macam agensi pekerjaan, bakal majikan, benar si syarikat yang wujud, berdaftar, selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Macam gaji, tempoh masa kontrak, tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita, tapi kelak diantar di tempat lain. Bahaya ya, kan ada terjadi seruntuk.
1: Benar juga, macam ni lah.
0: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat kah, minta pandangan sidak. Kelak, apa nak ditawar, indah khabar dari rupa. Kan ya, asyik kayak gini, dokumen kita yang asal ya, macam kad pengenalan, IC, pasport, simpan dari pun. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apakah? Agak Kedutaan Besar Malaysia, tempat kita kerja ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
1: Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak.

0: Saya ni jantung kita.
1: Serangan jantung boleh dicegah dengan cara yang untuk mengamalkan cara hidup yang sihat, iaitu pertama, bersenam sekurang-kurangnya 5 kali seminggu selama 20 ke 30 minit setiap sesi, di mana senaman ini boleh menguatkan otot jantung kita dan paru-paru untuk memberikan tenaga, kecergasan dan daya tahan untuk melakukan kerja harian. Dan anda juga boleh melakukan pelbagai jenis senaman untuk menguatkan jantung seperti berjalan, berjoging, berenang, berbasikal, melakukan senam aerobik dan juga bersukan. Dan antara langkah yang kedua yang kita boleh amalkan adalah makan secara sihat, di mana kita boleh makan pelbagai jenis makanan berpandukan piramid makanan Malaysia ataupun menggunakan konsep suku-suku separuh, iaitu suku nasi, suku daging atau ikan dan juga separuh sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan yang kedua, imbangkan pengambilan makanan dengan aktiviti fizikal. Ketiga, makan nasi dan produk bijirin yang lain yang secukupnya dengan memberi keutamaan kepada bijiran penuh. Keempat, makan lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Kelima, pilih makanan yang rendah lemak dan kolesterol. Dan yang keenam, pilih makanan yang kurang kandungan gula dan garam. Dan antara cara hidup sihat yang lain adalah dengan mengekalkan berat badan yang unggul, di mana kita perlu mengawal berat badan untuk mencapai BMI yang ideal. Jadi kita perlu mengurangkan berat badan secara beransur-ansur, di mana penurunan berat badan yang disyorkan adalah lebih kurang 0.5 kg seminggu. Dan yang keempat, kita perlulah berhenti merokok, di mana berhenti merokok boleh mencegah penyakit jantung dan juga mengurangkan risiko kanser paru-paru.
0: Dr. Muhammad Rashid Adnan, Pegawai Perubatan Kesihatan Kawasan Keningau.

pertama berkenaan dengan IPO di bawah 200, semua sekolah di Sarawak akan dibuka semula esok. Dah pun 10.46 minit pagi waktu ini. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami. Pastinya hanya di Sibah FM, segalanya untuk anda.

0: vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk ngelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asu ataupun busak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya. Guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat,
1: tiada gigitan anjing, tiada rabies.

Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut. Pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang. Peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat. Menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya. Pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007. Penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO. Peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang.

0: Sayangi jantung kita.
1: Serangan jantung boleh dicegah dengan cara yang untuk mengamalkan cara hidup yang sihat, iaitu pertama, bersenam sekurang-kurangnya 5 kali seminggu selama 20 ke 30 minit setiap sesi, di mana senaman ini boleh menguatkan otot jantung kita dan paru-paru untuk memberikan tenaga, kecergasan dan daya tahan untuk melakukan kerja harian. Dan anda juga boleh melakukan pelbagai jenis senaman untuk menguatkan jantung seperti berjalan, berjoging, berenang, berbasikal, melakukan senam aerobik dan juga bersukan. Dan antara langkah yang kedua yang kita boleh amalkan adalah makan secara sihat, di mana kita boleh makan pelbagai jenis makanan berpandukan piramid makanan Malaysia ataupun menggunakan konsep suku-suku separuh, iaitu suku nasi, suku daging atau ikan dan juga separuh sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan yang kedua, imbangkan pengambilan makanan dengan aktiviti fizikal. Ketiga, makan nasi dan produk bijirin yang lain yang secukupnya dengan memberi keutamaan kepada bijiran penuh. Keempat, makan lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Kelima, pilih makanan yang rendah lemak dan kolesterol. Dan yang keenam, pilih makanan yang kurang kandungan gula dan garam. Dan antara cara hidup sihat yang lain ialah dengan mengekalkan berat badan yang unggul, di mana kita perlu mengawal berat badan untuk mencapai BMI yang ideal. Jadi kita perlu mengurangkan berat badan secara beransur-ansur, di mana penurunan berat badan yang disyorkan adalah lebih kurang 0.5 kg seminggu. Dan yang keempat, kita perlulah berhenti merokok, di mana berhenti merokok boleh mencegah penyakit jantung dan juga mengurangkan risiko kanser paru-paru.
0: Dr. Muhammad Rashid Adnan, Pegawai Perubatan Kesihatan Kawasan Keningau.

11.20 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Sibu FM. Segalanya untuk anda. Jam yang ketiga kita bersama menerusi ekspresi 9.12 untuk kali ini. Dan seperti biasa, saya nak bacakan ucapan juga salam daripada pendengar sahabat Sibu FM di ruangan komen. Di live Facebook kita, page Sibu FM, segalanya untuk anda. Di Asan pagi itu, Assalamualaikum Yadid, dan salam pagi yang sedang mendengar Sibu FM di mana juga berada. Layan je katanya dari Bintulu, pagi itu page Sibu FM. Mainkan lagu Hindustan, nanti DJ katanya. Dah saya putarkan dua buah lagu dah, lagu Hindustan pagi itu. Okey, terima kasih di Asan. Juga kita ada Dayang juga pagi tu. Terima kasih Dayang juga, selamat pagi, selamat bertugas, salam ceria. Terima kasih katanya Ladana Kanging Job, selamat pagi DJ Din. Panas cuaca di Kapit, terima kasih. Kita ada juga Ramli Lee, salam DJ Din dan selamat bertugas, semoga sihat ceria-ceria selalu bersama rakan pendengar setia Sibu FM. Belanja lagu teringkap kini rahsia tersembunyi katanya, pakai hiburan pendengar semua, ngopi tu DJ, kopi panas, hati-hati minum air kopi, jangan lukus ke lidah kita. Apapun nyaman minum kopi pagi-pagi tu Amli. Terima kasih. Kita ada Senun Edi juga pagi tu, selamat pagi DJ Din dan selamat berjalan ke pengawak Nuan Bak Konti. Minta lagu Melegai Pengerindu Ari Antoni, kena melindang dirimpu tujuan agai Nuan DJ Din, tujuan agai semua peningah Radio Sibu FM. Terima kasih Ari Sindon Edi, terima kasih Mega agai Nuan. Kita ada Cheng Suni, Assalamualaikum dan selamat pagi semua, semoga selamat bertugas DJ Din. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas anugerah kesihatan untuk kami semua katanya, semoga kita semua sentiasa dipermudahkan segala urusan, amin. Salam hujung minggu untuk semua dari Cheng Suni, terima kasih. Dublin K Baja, selamat pagi dan selamat bertugas DJ Din. Ceria-ceria selalu, baik cuaca di Batu 15 Kuching Serian, minta diputarkan sebarang lagu katanya. Salam ceria untuk semua dan jaga diri. Itu daripada Dublin K Baja. Umang Lih pun ada pagi tu. Assalamualaikum Jadin dan selamat pagi, semoga ceria selalu. Beruka apau, hai. Selamat pagi Jadin. Cuaca baik kami di Kota Semerahan, tapi jerebu masih tebal katanya. Minta DJ masang lagu Ari Serbia untuk hiburan kita semua dan juga ditujukan kepada anak cucu menantu di Kuching dan Sibu. Harap sihat selalu, happy konti DJ. Terima kasih. Baru ke apau, biah-biah pagi tu. Assalamualaikum dan selamat bertugas DJ Din. Assalam untuk semua katanya, dan juga sahabat-sahabat pendengar Sibu FM, semoga sihat dan ceria selalu. Terima kasih dari biah-biah. Baiklah, 11.23 minit pagi, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan kami. Kita berhibur dengan lagu-lagu yang dah pun disediakan menerusi ekspresi 9.12 pagi tu.

0: Laju je kita kak. Nak pergi sini ya.
1: Ai, ngakak oninggal. Pak Haji Li laki kak ajar senah. Ha? Kita si ngakak kak.
0: Ai, Pak Haji Li?
1: Aulah.
0: Ai, bukan ke Pak Haji Li buat limpas tek kak?
1: Eh, biar tak ada-ada. Apa
0: sikal ya tek?
1: Eh, salah orang kali.
0: Bila hanya ninggal?
1: Belum lama juga kak Isah madah dengan kakak. Dekat cerita, anaknya mukul makin rusi.
0: Ai, ai. Kejap.
1: Apa ya?
0: Dah mesej masuk tu.
1: Eh, lainnya mesej ya? Gagu nam yak
0: tu. Ya, kita ibu kita pergi dulu.
1: Apa hal?
0: Kita tu salah faham, kak. Kak Isah mesej kami tu. Nurus nahan kita.
1: Tak kok, kita dah ditahannya. Ya, aku nangka kontor tu pelik-pelik kok.
0: Belum habisnya kelakaran kita, teh, kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita madah, kita ngagak orang ninggal.
1: Aulah, ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam mari. Mak Anton ya.
0: Eh, dengar kita dulu.
1: Apa ya?
0: Bukan Pak Jili ninggal, kak.
1: Ay, siapalah ninggal?
0: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
1: Ay, ya, kak.
0: Orang tua ya, terkejut nak gaulah terdong masuk dalam rumah.
1: Aduh.
0: Pisah nak lumak umur orang tua ya.
1: Ay.
0: Sempat menuhulah maki batang kayu, bukan maki besi.
1: Aduh. Si betul lah cerita tu.
0: Si.
1: Nasib kakak si pergi sia. Mula terkejut cajak si tak rumah ya.
0: Ya.
1: Madah Pak Jili ninggal.
0: Lain kali, dengar dulu benar-benar sebelum bertindaknya bercerita ya. Taklah contoh berita palsu, tahu sih. Salah sebab, kecoh bolehnya, kak.
1: Benar kata kita, nasib kakak Madah dengan sidak lain juga. Tak heran sidaknya, kejut sidaknya.
0: Alah.
1: Yalah kata orang, mesti pasti, jangan kongsi.
0: Tahu tak apa?
1: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerik kita ya. Baliknya kakak tu.
0: Eh,

Telik IT tu sangat penting untuk generasi-generasi muda sebegini. Malah mereka pun digelar sebagai generasi digital kan. Jadi sekiranya kita mengekang ataupun mengawal penggunaan media sosial dalam kalangan remaja ataupun kanak-kanak di bawah umur 13 tahun, saya tidak fikir ia akan membantutkan Celik IT mereka, kerana usaha-usaha untuk Celik IT ni dapat kita laksanakan dalam pelbagai aktiviti lain yang berpandu. Ya, contohnya kalau di rumah kan, kita galakkan anak-anak melayari internet untuk mendapatkan maklumat-maklumat untuk pembelajaran. Tapi sekali lagi yang saya nak tekankan, berpandu, dipandu oleh ibu bapa ataupun di sekolah dengan guru dan sebagainya.

Dan 11:33 minit pagi waktu ini. Seterusnya saya ingin kongsikan bersama jadual waktu solat bagi zona 4, zona 5 dan juga zona 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat. Bagi zon 4 meliputi kawasan Igan, Oyak, Belingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenamit, Kapit dan Kesong. Maksudnya waktu solat fardu Zuhur 12:37 minit tengah hari, Asar pukul 3:51 minit petang, Maghrib pukul 6:42 minit petang, Isyak pukul 7:52 minit malam dan Subuh pagi esok 5:20 minit pagi. Bagi zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sari Keju, Lau, Bintangor dan juga Rajang. Zuhur 12:39 minit tengah hari, Asar pukul 3:54 minit petang, Maghrib pukul 6:44 minit petang, Isyak pukul 7:54 minit malam dan Subuh pagi esok 5:23 minit pagi. Bagi zon 6, Kabung Lingga Seriaman, Engkelili, Lubantu, Betong, Sepauh, Pusat, Seratok, Roban dan juga Debak. Zuhur 12:40 minit tengah hari, Asar pukul 3:55 minit petang, Maghrib pukul 6:44 minit petang, Isyak pukul 7:54 minit malam dan Subuh pagi esok 5:24 minit pagi. Jadi itu jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat.

Selamat tengah hari bergelang dengan aku Daniel Stephen, bak berita tengah hari YFM. Upis Menteri Besar dekat ngatur awam dengan Upis Menteri Pengangkut Nur Ngigak Cara dikena mutar ke tambang bilun di Majak Niki, Ungkup Sabah ngau Sarawak. Menteri Upis Menteri Besar Sabah ngau Sarawak Dato' Mustafa Sakmud madah ke perkaraan yang megak dikenatai kebak awam Kabinet Minggu tu tadi. Berindia hari nerima sebana hari semua orang. Sebagai hari kebuah tambang Niki ianya ungkus operasi company penerbai bilun kemegah Niki, berindia hari krisis bekal minyak dunia. Sama di Kemerat ianya Raban Nembiak terdekat ngerjista bak palan pelajar tinggi serta palan pelajar ngau latih serta vocational ngau vocational TVET kena bulan 9 tu. Kelebih lagi sidak ti berkena ke bilun. Perintah dekat bergempur dengan Upis Menteri Pelajar Tinggi non tentu ke bagi Raban tu sebedau rintai nama dibaik ngagai Kabinet ngambil dipansi atur ti ulih ngemudah ke pejalai sidak. Sebuah nasab di Sarawak bisa berlinsur mimin lebuh di serikai ngerikut kebaca ikas pengamah angin IPU. Batikas jalan pemersi ianya kurang hari 100 nakak pukul 11 pagi tadi. Data bas sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS Upis Rampak Menua madah ke serian agi ngerikut baca pemadu tinggi 190. Ditangkan ke Kuching 180. Seri Aman 176. Ngau Semerahan 173. Lalu 9 lagi kandang menua yang kaum Sibu Bintulu, Miri, Kapit, Limbang, Serikai Ngau Mukah. Ngerikut baca IPU Batikas Jalan Pemersi ianya kurang 100. Semua sekolah ber 10 buah upis pelajar pelilih PPD Kuching, Pedawan, Bau, Londok, Semerahan, Semunjan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu, Ngau Betung. Dekat dibuka baru pergilah pengudah baca ikas pengamah angin IPU nakal pukul 8 pagi tadi, kurang hari 200. Direktur Upis Pelajar Sarawak, Omar Mahli, madah ke pemutusnya, digagap berlalu ke baca kualiti angin jam ke diatuk. Yang maksud ke Jakutuk maya dirandau pemberita RTM di Kuching pagi tadi. Yang ada ke pemutus nutup sekolah dekat berpanggai ngagai gaya ngau baca IPU ke pemaduk baru. Yang megak nyemetak madah ke atur nutup sekolah. Oleh ngerogak timpuh nemiak belajar di seminak bisik 190 hari bersekolah dalam setahun. Yang madah kenti baca IPU mengkang kurang hari 200, sekolah dekat dibuka bakal selama dan semua aktiviti luar sigi nak dikemenarkah. Pengawal ngelancar ke stesen bertanam tupi Sungai Asap Belaga nyanyadi ke pemungkal ngagai pengawal ti besai agi kena nyadi ke sektor bertanam tupi penyungkah ekonomi rakyat di Menua Ulu. Adun Murum kena dicupai ugun madah ke stesennya patutnya di palan alai ngembing merik latih ngau mindah ke teknologi ngagai orang bumai berkebun serta orang dagang tani. Yang megah merik langgur penemu ngambil nombor kepalan transformasi bertanam bertupi ATC cara Smart Farming Center. Nyari terminal pemakai alai ngumpul ngagak ngau nyual hasil bertanam bertupi serta ngermai ke projek ngagak ngau ngangkat ke pemanah jalai kebun. Yang ada ketuk berguna benar kena nombor ke ekosistem bertanam bertupi di cukup ngambil oleh nambah ke pemansut hasil peluang gawak ngau penatai pemisi rakyat di Menua Ulu. Yang maksud ke Jakutu bab pengerami ngelancar ke stesen bertanam bertupi Sungai Asap di Belaga. Langgur Nangkir Waterfront sematan ke baru diatuk agi bab pengawak meresa gaya tanah ngau nyukan. Adun Tanjo Datuk Azizul Anwar Adnan madah ke kerjanya benuang di pejalan ke Upis Tanah Ngau Survey. Dikena nentu ke langgur projek tu oleh diteruskan. Yang madah ke pengawak Nangkir Waterfront tu oleh ngangkat ke pemanah kandang sematan. Kelebih lagi hari sukut perengkah guna, pengantang Mansia Mayuh serta nyari palan di narit ati bak menuanya. Yang maksud ke Jakutu bak program Zero Waste Sematan ke diatur bak Waterfront Sematan.
yang megak minta ban sia mayu semampai nyaga pemersi muai sampai bandur ke betul serta ngatur gotoruyon kena nentu kepalan komuniti meruan bersi likun ngau kondisif. Tenaga kami nabur ke berita RYFM. Nyari berita tu di Tusun Sarifah Jawiyah Wan Abdul Rahman. Lalu di Salin Ailinda Suil. Ari Beliak Berita RTM Kuching.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

0: Manta, Binali Hari, Kadalamay, and Marilang Malay.
1: Y FM, Sigulay Sejalay.
2: Mayari ke Bala Angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
3: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miringolimpang.
4: Lagu peminta antara stesen.

0: 6 pintu bekunsi Siti Pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari nintiang hari Minggu
1: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita merenang kita ngau lagu-lagu piamega bekunsi ke info berita tetap gati kita ningat ke kami WiFM segulai sejalai.
2: Hari kucing ngage bandaraya miri ngelansak berita info menua-menua serata Sarawak bekulai ngap ngap program hari YFM Kucing YFM Sri Aman YFM Sibu YFM Bintulu ngau YFM Miri ba program ninjau Sarawak nintiang hari Minggu.
3: Ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: Selamat hujung minggu, selamat tengah hari ngagai. Kita semua ke bisi bugalangga kami bawah YFM. Jadi bakal selamat tengah hari-hari minggu. Dia kami dekat datai baru. Kelebagi kami dekat bugalangga kita bak lagu peminta antara stesen. Ngau megak ninjau Sarawak sebedau lagu peminta antara stesen. Aku Daniel Stephen dari YFM di RTM Kuching dituk dekat bugalangga pengelola program. Hari YFM Sri Aman, YFM Limbang Sibu Bintulu. Ngau megak Miri dekat bergulai dengan kita mengenai ke berita serta mengenai lagu ke kita untuk semua untuk kita semua nyentuk ngagai pukul 3 ngalih hari itu lagi. Okey, kita ngagai utara menua Limbang dulu ke dekat bergulai dengan aku dengan moga pengeluar program kebukai moga. Okey, kita ngagai Limbang dulu. Hello Limbang.
1: Hello Neil.
0: Hello nah, mau berita nah.
1: Mana berita tu? Tanya matai gaya hari kita di Limbang tu. Agi panas tu Neil. Bagat panas tu.
0: Cukup hangat.
1: Cukup panas. Ya, cukup banget.
0: Ya, pasut mimin alu lekat asai tu buah nah.
1: Iya, teman ke. Ya tadi puji Tuhan ke moga besi ke hujan mainnya tang mayanya mah minggu yang tu kemarin deh. Tanya apa tadi? Ngujo ngayanyo biar balai ke tadi.
0: Ya.
1: Nanti udah ke hujan tadi.
0: Atana menjukur nah lawan nyame asap. Nyo dates datai. Sebuah nyo dates datai bagi tadi tu. Semadi mah penusah nguasnya tadi mojo di padam ada yang kira.
1: Amat betul.
0: Ya. Tanya tadi.
1: Bahaya ke begau mah tadi.
0: Ya.
1: Laban ke bunyi kita kayak ke kak langkung kita tadi dan laban kita tadi Limbang tadinya dalam lagi deh tengah lagi. Nada itu semak ikat ngau ke kita di serian dia nak di kucian dia nak semak lah.
0: Nak semak sempadan.
1: Nak semak sempadan. Minat kami tu semak tadi sempadan ngau garis sentrum ngau ngau Brunei tadi deh. Tanya mati Brunei kena tadi Limbang kumpum kena.
0: Ya.
1: Ngau bergelawas. Ya.
0: Okey.
1: Nak mati tadi berita.
0: Ya. Puji Tuhan mah kira ke kurang mimin mah di Limbangnya. Nah. Okey, kita ke Miri. Hello Miri.
2: Ya, selamat tengah hari Neil. Selamat tengah hari Hana.
0: Selamat tengah hari Hana. Mau berita kita di Miri nah.
2: Oh, berita mana gayari pandang seruran kemarau taja pihak IPU bisa mana mimit ba jalan ke jalan pembersih mah tenitih ke baripot 91 API di Bandaraya Miri dan ya.
0: Kira kau okey mah yang nah.
2: Ya.
0: Agi batikas gadung tidak salah ko.
2: Ya gadung.
0: Okey kuning. Lebih 100 tidak salah ko nya baru kuning.
2: Ya 100 ke atas kuning. 200 katanya nyo merah.
0: Nah ya. Ya. Ya. Lagi nah. Okey. Okey nah, kita ngangau ke orang Bintulu do. Hello Bintulu.
3: Hello.
0: Yon apa berita Yon?
3: Mana?
0: Gerai serta yon?
3: Gerai.
0: Gerai ni, nadai pada rekong lah.
3: Nadai. Ya, Mia.
0: Alapan, bukan nama alapan hari kemarau tu. Pada rekong tu kat mana? Batu-batu. Asai gatal-gatal rekong tadi. Nyak ke namanya bakul lah kat mana? Kita dengan saya kota bukannya lah.
3: Ada cara bukain ni, ya? Kena pemampu katanya mah. Kita yang kena apa mampu hidung mulutnya dah.
0: Ya.
3: Ya, jangan cara kita kena kena ko nagang ya aminya.
0: Ya. Okey, kena nagang sudah peratus tanya ame kena nyeliah ke mimi mana ya.
3: Mama ame.
0: Ya. Okey, kita ke Sibu. Hello Sibu.
4: Hello Nia, selamat tengah hari.
0: Nacia, selamat tengah hari. Mau berita di Sibu?
4: Berita dari empu mana tu? Sari tu cukup gerai ke hari pun panas. Aw bekau de malam banget hujan den ya. Hari
0: oh, si hujan eh.
4: Kemarin. Aw banget hujan hari ko dua ngali hari kemarin. Aw selemai-lemai semalam malam pagi tau berengkeh baru ya, panas baru.
0: Bisi tunggak ke bintang okian ke orang bisi ngepost hujan batu.
4: Bisi sebenarnya. Ya nyak meh.
0: Atau masih bu nadai?
4: Masih bu nadai hujan batu teme banget mat kemarin. Ko pulai gawak pukul 3 kemarin deh. Aw.
0: Ya meh dalam sejarah ya korang ada lama orang nak benda hujan batu tu aku tu umur aku tu nak kala benda hujan batu dan umur kita ada kala benda nak
2: nada ini teng ba kucing tahun berapa ke bisa renyau baka teka-teka ngayas
4: bekenyak meh ya
0: Ya kenyal memang pedak ko ba.
2: Tidak ada yang kena topi kena bisa yang mengkuo kena. Kepala tinggal na ni.
0: Oh kenyal mimin ni batu nya. Aku ngomai sebab hujan batu tu nan ta batu nan tang nebunya tadi segi leka iasnya.
4: Aw nya kira ke nuci mimin me namanya angin ba menua tungak ke tengah Sarawak di to jalan yang pemersi gak sarito dan ya aw jadi angkanya di umak ke de malam nanti di sibo di to bise malam nyadek kita ke bangsa Cina ne sida ya bise bakal betunu ke duit duit kena ke duit Cina ne na
0: duit mati
4: duit orang mati duit antunya deh laban de malam pun Hungry Golf Festival 2026 Ya, bisa daripada aku lah. Nah, dari aku tu pansut kemari laban kenyak mahari hujan di umat ke ngau kudek yang angin ke berpuput yang nak ke balat deras tenyak ni lalu program Carnival Sibu Jaya pun mujur megak di malam diatur bak Sibu Jaya lagi aku ngelansak tau kaku lagi minta dulu ni kasih ke menteri kuda berjemi bawa spray kapit dia.
0: Nah nah majak celur menteri
4: ya aku majak ya anu gue makai dulu dan nanti kaku ngano ya dia dulu deh.
2: Kena dah atas.
1: Kasihan sudah kapan.
0: Perlu cia menteri dia tu.
4: Laban tu dah tua ya bersambung hari SKS hari nyamat. Tidak ada yang tahu ya. Banyak mata. Laban namanya program sambutan hari namanya sambutan hari kebangsaan Rungkap Menua Sarawak tu di ubah ngagai hari bulan kebaru ke dekat daripada Kela deh. Biar mega nanti nuna ya bala pun kan nurun ke muka hujung minggu tu. Nyak pun diubah baru ngagai hari bulan kebuka.
0: Ya, dilancar ke nyak meh laban sebuan tu nanti ya.
4: Oh, nyak aku tu nyusi nok ke menteri dah berjemai dia.
0: Okey, kita ngaji siapa
2: dulu. Berjemai dia nan ya. Kapa ya berjemai. Balang kau. Sembelis
1: kalian dulu ya.
0: Menung ngeluet kampua we ya dia.
2: Kita ke
1: Melis kalian dulu nanti.
2: Tahu ke ya sengaja ngambil gamal tadi minta kasihan.
4: Nah, laban namanya buti ke pemadok rasmi munyi kurang deh. Tu dah ke berjemai. Laban ya pemurai anak apa perlu bakal sobat dia tahu dia celung rintu kambing lagu
0: apa pemandai ke apa berapa kita ada SKS
4: ya enggak program-program bukai banyak meh terima kasih yang mengagai bala sidak ke boleh nurun ngagai lokasi ke boleh merek berita ke kita lebih agak-agak ya lagi ngagai aku kan ya nah
0: okay.
4: Ngagau
0: ke orang Sreman do. Sreman hello.
5: Halo kucing.
0: Ya, mau berita min.
5: Berita terimpo mana gaya ripan boleh agak ndak bakal sari kemari laban ke bekau bisa hujan tajak pandak lama pukul 9 sekali pukul 6 tadi mega sekali.
0: Si hujan gak biar kita hujan
5: bisa, dia. Bisa.
2: Ya. Kira nama atau bio hari sibu nya na biar na.
5: Ya, kamai bos. Tajak pen pihak Arab kena dai hujan batu.
0: Kalau mendak hujan batu min.
5: Nadai, baik.
0: Kalau budak lah, aku tu budak sama tu.
5: Aku tadi lalu utai kesebut kita nya main nah. Bisa jadi babi bintang war.
0: Ya, amat. Bisa
5: dalam cerita.
0: Video nah.
5: Bisa, bisa.
0: Bisa nah. Hanya gaya hujan batu bin. Kau tu mudah buat video, mudah ngau mata dream pun tu nak kalah bin.
5: Baya.
0: Okey.
5: Dia benong dah ruar dan pun.
4: Nanti
5: kengapa kian
4: pun nyudah tanya.
5: Nala sila.
4: Nyudah cahaya kian ni. Nanti dia kengapa sujan batu kian.
0: Nanda kian. Nanda
4: kian. Ini jadi air.
0: Ini lulu. Okey, kita kasih ke Menteri. Ada perlu aja Dian ke. Ngagak dia macam?
4: Ngagak aku dulu. Terima kasih mau. Ngawak ke kami hari sibu dulu bawa awak di Nyau Sarawak kita. Pian mekat sekali lagi mere selamat tengah hari ngagai kita sebuat hari Hana di Limbang denya iyo kita ba miri ngau yo ba bintulu ni pian mekat di bin serta bala peningat kita. Jadi sebenarnya aku ngau ke Menteri aku ngomai kita mending ke situ lagu tu dulu.

0: Ianya lagu dikenal kaitan mungkau berita hari sibo ninyau Sarawak dia terus ngagai dekolo ke ante
1: au terus sangat aku ne
0: au dulu mere selamat tengah hari ngagai dia
1: oke selamat tengah hari kami ba benar bawa apa ne
0: au kumai sida pula dia tadi bawa ante
1: ayo nama dia nau pedawak kau ka pakit ne
0: au nyame
2: baik ke web express ke bisa langkau dia ada
1: nanti au dia tau balangkau ke tai ngeng ada
2: baru ya aku meter puang ko ida ngumai di panas
0: baru ko ya barakit eta de au
1: ada barakit tong ripu dulu ni ke kata dulu ke tai
0: nah
1: kita sige orang juara ne kita juara
3: apa kita juara ada apa
2: au pada dia
4: anang enggak ngerti di rein te
1: tu jam yang ada dan pun de
0: Aau, bisa banyak
1: sampai
0: ikut nak kau dah? Ya. Aau, lepas berita mana tadi bisa namanya bala sida tim kino ketrubah baru dah sangkai bawa kape dan nanti sida ketrubah.
1: Betul, baru mama sangkai.
0: Berapa jamnya tadi di tate hari kita ke namanya ngelepas ke sida antar eh? Lebih kurang 6 jam lah.
1: Nak ya, lebih kurang 4 jam.
0: Lapan
1: tahun tu sudah ya dilepas ke Seretai bagaimana itu kategori deh. Nang era jam os bakal kita ya, mereka banding kita berselangau sebenarnya deh. Akhir tu dilepas ke Jamano dan jadi 5 minit si kau akhir kita bagaimana deh. Jadi tu nak kategori tu lepas ke Seretai. Depan ayah kami deh yang main nung lepas ke Seretai.
0: Bakal ke ngelepas kira ke lumak sepebut ada na.
1: Ah betul, bekanya mia lebih kurang bekanya. Tegal kau tahu pakai nyamanya tu 42 kilometer.
0: Oh, nada kita gre bukai sikit 42 antai ne.
1: Nada, laban tu antai bekan tahun kau dah ya bisik duit namanya nong duit nong lepas. Jadi tahun tu ya dilepas ke Seretai. Hari rumah Jonas. Oh.
0: Amanya. 42.
1: Nak nemu ke pengreno antai ngau.
2: Oh. Ngertinya nak ngau mana nanti.
1: Aku nong sih kaku ke ngau tu. Nak sebab kau ya pihak entah dek lubang bu lo.
2: Ya nanti boleh percaya aku reino tu kan ya.
0: Lepas dia kasai Maya safari bak selangau hari ni.
2: Kumai kau mang ngau tadi ni ngau bagi abah akib dia.
3: Ya, mana dah nyam ada tadi.
1: Ngau betul, ngau
2: begau
1: di
2: tu
1: ngau
2: tadi. Ngau begau menyam. Masa
0: terus nggak berita dari dulu dia mentai.
1: Aau, nala laban sudah bayar belum dia?
0: Yo.
1: Okay, terima kasih ya.
2: Yang saya di altim, kena ni.
1: Betul. Aau, mesti ngemai ya betul. Terima kasih di Jelusia pemegang kita sebuat ke buku lain kita ke sekali tau. Jadi aku dia tau agi bakal orang pembuka yang mega agi ngante akhir ke datai bisa. Nah ya lebih hari 10 itu kau dah datai akhir kita ke sekali itu. Jadi ke tahun tu edisi ke 29 bisa namanya tambah kaki tradisi ya ne. Kita benda tidak ke lumo satu deh. Tim atau ke kelab gagung kirai bisa 3 buah perahu namanya nyempulang akhir ke lumo satu. Pai kenyok wai kita keriang. Pai orang kaki. Ini aku nak kak ngau maunya merjuak bekai kyo.
0: Yo, ngena gaguang orang yang iri yang tare?
1: Nak gaguang, wah, ya kalau mau satu.
0: Balik keliang leluan.
1: Kalau kena amat keliang deh, amat keliang deh.
2: Tiap orang laki ke menangnya nanti?
1: Ya, tiap orang laki ke menang dulu lah. Tapi ini lama bakal cepat yang kita
4: rasa. Oh, menang.
2: Kembali dari kita terbiar nak.
4: Boleh menang.
0: Ya, kita kiri laki nyo, lu kentir sih
1: Ija sih doino, kita muda ni tahun tu sudah kengau berkayuhnya, bisa enam iko, nah, berakhirnya kira mana enam iko nya. Nanti kita muda ni ya ke boleh lomba satu bagi kategori lelaki rakit buka, sudah ngaleh ke 23 itu akhir kebukai. Ia nya tim Food Muara, no. Ini nak tegak 4 jam 28 minit 32 second.
0: Pinaik.
1: Kita tahu. Bawai siap, wai. 6 jam.
4: Kau kena.
1: Ya. Udahnya, ya, kalau mau dua, orang kemenang, tim kemenang Selangau, Min Unimas Rating Club. Tahun suba menang sudah ya. Tahun tu ikut suara menang suara tiga. Budanya ke Lumo Tiga, pulai dari JKK Kerangan Layah. Iga jano kuyo. Enggak mah nyam tega berkayu ah.
2: Iga jano. Tem lelaki macam
0: ni. Tinggal kita tem bala bayar.
4: Sikit gaya tem bala bayar sih kena. Kalau ngeri geng
1: ni. Nyanya antara nama tu pergi time ya kuliah di kursi kaku 1, 2, 3 udahnya ya kuda datai sudah ke induk tu lumo 1 rakit wanita terbuka bisik 9 itu tim tenganyung ngau berpekit ke sekali tu lumo 1 nya ladies unimas ya ke lumo 1 mega pa selangau
0: dini ala ke kita sarinya.
1: Dena salah asai sampai aku ni nomor atau nomor satu. Ya kemaya kene ngalah ke tone.
4: Iya bangsa tegar.
1: Ya tegar, amat tegar to. Edanya lumo 2 foot muara 2. Amat bisa raja ngau mega pemasuri sungai. Amat tenang ke tone to ne. Dan kita pengen terima yang keempat datai pakai 2. Bisa 5 tim ke Nganyung pakai 2. Dua ekor aja berkayu hawai 42 km.
0: Kemarai ya, nyantik tua. Kan dah mulai ngumpul.
1: Aman ya. Peh bawai, dia bawai lemau pun. Tak nak ngawak, tapan duit kena bagi je deh. Duit kena bagi je, mayu ge. Bawai mak ya. Au, nya berkawu ngau safari balik kita agi mengkangan te sapa ke dia kata pai mau ngagai palan tu agi mayu ne agi to ke bedau datai nya lai lumak sibu tu diketu ke dolok tu sudah kena pai rempu. Jadi bisi dua te da final pas dan mai lumak sibu de. Ia nya ba kategori 40 kuasa kuda 2 piston ngau muka namanya 50 kuasa kuda ke bedau final. Sama lemai kami di tahu deh.
0: Ya lemai tu lagi. Saya dah ke tanya mengenai injen besarnya nanti.
1: Mengenainya air ke laju. Ya lemai lagi. Diketuk dulu lah. Akhir tu majak datai. Pamaya saya sudah datai. Nanti jawab. Nu bertangkan. Dia sudah ya deh.
0: Aman.
1: Pada sama aku sudah ada tai wei.
0: Semua ke rempo na.
1: Bukan lama semua ke rempo dia kalau ngasai tai ke mengganya ya nya ya au dia ngam mega kita sebuat ke dia utai ke boleh dikongsi ke aku ba Raf Safari rakit edisi ke 29 ba bagi menua kita di kapit kalai ya jam ke dia tu yang berhormat mayuh ke udah datai lebih ke baka yang berhormat Dato' Je Pensen Jamil anak unyat maka sama udah datai ke rempo yang berhormat Wesen Yabung Pan Udah Datai no tidak yang ke Datai 4 tahun kemarin Prais hadiah agak tidak ke Udah boleh no
0: Okay, terima kasih Nanti.
1: Ya, terima kasih kepada warungan Nanti.
0: Ya, jadinya berita kedebai menteri entah deh peningan ngobala kita sebuahnya. Alawa sida yang ngau balih kapit ngau balih gemre report balih kapit Raf Safari BKRS edisi ke-29. Sepeda aku nyuang agai bala kebuka itu ni mai kita mendiang kata dulu peninga laban ba 8 hari bulan 9 ta japan agai jawah dan dia tok tumu kita ngere bekawa ngau pekit Miss BDCF 2026.
5: Yalah ya Siti pengrami kenarir ati mensia manyua ukai semina di menua Sibu teng di serata menua Sarawak atau ke di menua Bukai ianya pekit Miss BDCF tahun 2026. Nyala dia tau borang pekit Miss BDCF tau udah keluar lalu dekat ditutup kena 23 hari bulan 8 tau ah. Pekit tau sigi dibuka ngagai Induk Dayak retinya Induk Dayu Ulih, Induk Kayan, Induk Kenyah asaya bangsa Dayak mesti warga negara ketempul abak Malaysia ditau lalu umur sigi dipilih hari 18 ngagai 30 tahun ya kage darah au sampai kala belaki lah nyalai yuran pekit tau nya RM50 peninggi ya sigi 5 kaki 2 inci lalu bisi talent au udah kami nerima borangnya udah closing hari bulan baru madeh ke maya nyalai ke final maya tau pemilihan ya deh maya 6 bulan 9 tau semua dekat dipilih lah siapa ke masuk final ianya 8 ikau hari semua ke diterima kami ya. Lalu bala kelapa ikut to dekat di pedak kita ba dataran Sibu kena 8 hari bulan 9 ah. Lalu pe mengaku kami dia pasal final to ah, tahun to lain dari yang lain. Bala pemekit to uli yang ngenang ngepan bedayu ah, uli yang ngenang ngepan urang ulau, uli yang ngenang ngepan iban. Teng maya sida udah masuk final. Sida acabu ni ya, sida acabu ini nama ngepan ke dicabut sida ya. So contohlah nanti induknya induk bidayua nyabut ngepan iban ngenang ngepan iban le ya. Ah, so dia tahu kategori ya ya bisa berapa itu bengkeh ngepan kita daya ke di kena maya malam final. Ha?
0: Nya penerang hari Puan Angelin Uci Masing nya chairman SIDS Pampang Sibu tadi ngenang paket Miss BDCF 2026 nya mayuh program atau ke pengawal diatur di Sibu di tahun ni ya bala peningang ngau yo hane ya tanya nyumpan cekoak ga tanya rumput kami berdataran dia start hari tanya subah na SKE sambung hari Sarawak sambung program-program ame mate rumput dan teman sak no kakak
2: pokok yo cau wala rumput ya dong
0: cau ama baru kagaduang
3: petok
0: kagaduang au
6: dah tu ja
2: berapa umur indok kata ngau tadi
0: nya nak kata nemu 18 tahun ke atas.
2: Oh, bagi oleh mura lima yang asur kita tahu.
0: Bisa danyo ya pada aku dah.
4: Aku nang ngai ke sida ya lo badu mangai ngau.
0: Nau ma aga badu ne.
4: Oh. Ngau ngai sida ngau.
3: Kita ngau ngeroh kai ya amanya nah. Bisa baju ya ke kita yang diba jemari ya ke lama nak kena nya mah kena. Saya ke baju ni.
2: Ya, jadi cenggeram pula aja ni.
3: Ya, kita ke milih menang dah.
4: Oh, dah nyukung ke mana mah? Lalu cenggeram tu pintu.
2: Bukan dia boleh cenggeram masa je kekurangnya pak les kelima atasnya.
0: Nah nyukur sekali sudah kelaki.
4: Uji nyukur sekali.
0: Kurang maya okey tanya bura yang enggak register 50 ribu.
4: Maya bura register sponsor MUA deh.
2: Uli ya kami tiga aku unsay maya registernya.
3: Kau tu melis spray buat aja kau tu.
4: Nada dah aku baca tu ni.
3: Iben, nama mulai Iben kasut tunjuk.
6: Oh, ni rau dia dia engkau dua rawai dua ite tu dito. Sikit
4: kumpul kan. Oh, mengena rawai dua ite kini.
6: Sikit temu kau rawai bertampuang dah.
4: Nak tampuang rawai ku ber. Nak kata dia apa kemu ku ber.
3: Berapa pinggang dek saya sih?
4: Si bu ai.
3: Nama no mas pada wai ben saya sudah apa sih?
2: Aman.
6: Ana irau kena umbas rawai bisa dua. Tampuang.
3: Oh, tampuang enggak aman gini ada.
4: Ana irau ka ko to.
2: Sudah jauh pernah yang ibian dua rawai.
4: Ngiya ka ko mari ben lagi di ben.
6: Nah, umbas.
3: Oke nah. Ngaga kita di mana?
4: Oke, okay, terima kasih ya okay. Kita semua dah ngawak kena kita ngerangkai ke omnya kita ranglek kita itu dulu. Ini sebenarnya aku mai kita ninggal ke berita kita hari limang dulu aku mai kita ninggal ke tu dulu.

0: Benderanya meh seteria identiti sebengkah menua. Bukan seminak yang kain bercorak ajak, tang bisik ngemuan basah, penguji, sejarah, reti kemerdekaan, serta megak ngemuan juluk ati tik sama yang di rakyat Malaysia.
1: Jalur tau kagaris bak bendera, ngambikan uju jalai ti lurus serta, ngembuan pejalai ti sebaka, enggau runding kesama kepatut ditujah rakyat Malaysia.
2: Anak bulan, maerti Islam, nyadi agama resmi persekutuan.
1: Bintang pecah 14, nguan serakup 13 buah menua enggau perintah persekutuan.
0: Curah mirah, ngambil ke pengelekas, pemanai hati, serta enggau pengelurus rakyat napis barang penguji.
2: Surak putih, ngambil ke pemanah enggau pengelurus.
1: Curak biru, ngambil ke penghidup serakup tirukun enggau penyenang.
0: Curak kuning, ngambil ke pengarap rakyat ngambil raja enggau menua.
3: Selamat nyambut hari kebangsaan enggau hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Nengah Sarawak, lagu peminta antar stesen tiap-tiap minggu, jam-jam selesai hari, yang tetap ketika lemai, minat ini, YFM.

Outnya tadi lagu ke The Break nama Ambai Payet Daun Pasak Ariwan di LA. Tadi kena menang kita bawa apa awak kita Nia Sarawak untuk Limbang FM tadi. Jadi belum dengar, terima kasih telah mengajak kita ke Gigi Buku Lain Mengkang kami bawa sekali itu nyapa mereka. Terima kasih yang pengelola program kita di Kuching Syarwan Sibu Bintulu Ngau Dimiri nak tinggal mengajak kita ke bisa dengar kita ber-RTM Click atau ke Badini-Dini Nurah Media Ramah kita. Jadi sekali itu 23 bulan Ogos tahun 2026 jadi ngajak kita gerai megang nah. Jadi kecubah aku juga berkongsi ke dulu API kita di Limbang di tahu ke Air Pollutant Index Management kita sistem kita di sini pada kita ber MyEQMS tu tadi hanya di Limbang di tahu si di agi bercorak gadung hanya 75 kita perlu bacaan ya tadi nih di internet ya ke Metrologi Malaysia tu Met Malaysia tu tadi. Jadi pagi itu tadi daripada aku tadi kita lagi si sesebuan mimit teka jerbu mimit kita waktu pagi kita ngelih kelemai di pelabak ke bisi ribut no malam lagi enggaknya bisi hujan terkena ada hujan lapannya petar aja tengah tur semua tai lah jadi ngelih ke kita sampai bersampai ngarap ke kita gerai makan. Jadi mula peninggalan itu aku juga berkongsi ke sekedar berita kita di Limbang Ngau Dari Lawas. Ti udah nyadi ngau megati dekat nyadi di Limbang Ngau Lawas. Jadi keterbahaya itu di Limbang yang mengangkat mana kawasan ti dituntut ribut diatur ngau lengkas. Jadi proses mulai ke pemenah kena nuar ti dituntung ribut buat sekedar nuar di Limbang udah dikelengkas ke nengah pengawak berarti ke pengurusan engau coordination ya bantu dari komiti mutar ke penusah ngenyit pilihan menua JPBD. Jadi sampai Menteri Industri Pemakai, Komoditi engau pemansang kena menua Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke pengawak mersa ti komprehensif berguna dikena ngelala takah pengurusan engau utai ti diguna mensia mayu sebedau bantu diagih ke. Jadi ni tiku ya penusahnya di clarification ke hanya di penusah ngenyit renggat satu engau JPBD dian saya ngambil ke berarti ke kandang nur ke kena penusahnya sebedau bantu di coordination dengan komiti mutar ke penusah ngenyit negeri Sarawak. Jadi ia mega merangsang peranak ke uliah ngagak pengawak ngemanah keterubah seraya nganti pansi resmi

0: selaya ungkus ke mana uliah di praktika baru ungkup nuntut baru ambo pangai bo pansiak pihak berkuasa. Ini kerjasama antara JKKK ngau agensi berkawal megak berguna dikena nentu ke proses ngangkat mana ya berjalan ngau lancar serta gaya pulai bakal selama. Yang itu aku dekat berkongsi ke berita kita di lawas. Pelan langkar tiap mana saja tidak cukup, arkitek patut nurun padang sebedau merambu. Di sapit menteri, sapit Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Liasan nyemetak madah ke setiap projek pemansang ukai seminak mesti narik hati dari sukut langkar dan megak mesti praktikal likun serta keman ngau gaya kebenar berpalanya. Koya, arkitek ke dicirinya mesti nurun ke padang berarti ke gaya palan sebedau merambu atau ngagak sebarang ubah berlangkar projek. Ia madah menyinya pengudah ngabas projek Anjung Usahawan Nor Islam di kampung Nor Islam Kuala Lawas. Jadi kenok koya, perambu projek mesti berplasar ke empat batang prinsip ianya function, practical, pengelikun engau pemanah. Jadi pemansang ke semaka, Dato' Amar Awang Tengah dekat ke projek 2.35 juta ringgitnya tembuk bulan September tu, tumu agi hari target asal bulan Oktober tu. Projek tu dekat nyendia ke ruang agai peranak menua tu ngambil ke ulih ngeraja pengawak dagang miat ngau tengan pemesai kelimpah hari bisik potensial muka peluang ngelaku ke produk menua tu ngagai Brunei ngau Singapura. Ia megak ngelalau orang dagang menua tu ngambil ke ukai seminak ngemerat ke pengawak ngeluar ke produk aja. Tang megak berundiang ke
1: jalur gemilang. Enti udah terima kasih. Enti pedau agi bisik masa. Besrimbai ngau hari kebangsaan ngau hari Malaysia tu.
2: Namanya nah.
0: Nadai nekan ya. Sopo nekan ya. Nak ngaku sih dah yo.
3: Salah nekan. Sorry.
4: Mama.
0: Aku nak nak warna ni. Sikit sengaja lah
4: kan. Rulia kebuka air ya. Kita lagi siwa ni ngak beritahu yang tengah nadai.
3: Sama baru.
0: Aku nampung baru lah berita tadi. Jadi projek tu dekatnya dia ke ruang agak peranak menua tu ngambil ke ulih kerja pengawak dagang miat ngau tengah pemesai kelimpah hari bisik potensial muka peluang laku ke produk menua tu ngagak Brunei ngau Singapura. Jadi ia megak ngelalau orang dagang menua tu ngambil ke ukai seminak ngemerat ke pengawak ngeluar ke produk aja tang megak berundian ke strategi market ngau ngeremai ke market. Jadi kau ya, palan lawas bersama dengan Brunei patut digunang yang kau menengah bantu upis dengan temuai Sarawak di Brunei. Aku nak bro. Yang kau menengah bantu upis dengan temuai di Brunei, stay top. Dikena nyambung produk engau servis menua tu, engau market menua sepiak. Di singkian tu, berguna dikena nentu ke perangka guna ke disedia ke, dikena engau penuah, lalu engau nyak nambah ke peluang ekonomi engau penatai pemisik komuniti dia. Dia nyata tadi sekadar berita kita di lima ngalawas. Jadi di tu kak berkongsi ke ngagai bala peningah ke lebih lagi ke bersih dia di lawas din. Inya program klinik ngelik bergerak. Jadi mayuh macam inisiatif perintah Sarawak ngau opis Menteri Pengerai Malaysia KKM di nyedia ke servis merasa ngobat pengerai ngelik peranak berkandang menua pesisir ngau ulu sungai. Jadi nyalai servis ngelik bergerak bisik disediakan di datur klinik ngelik lawas ngagai bala mayuh di lawas. Jadi servis klinik ngelik bergerak dekat ratai ngagai tiap klinik pengerai di lawas. Maka tu tadi ungkup bulan 8 tadi itu kepenuh dia ianya 27 bulan 8 2026 kena hari 4 tu ilah klinik pengerai Long Sukang berkelalan ngau Long Semadoh din. Jadi beneran ti terang berkawal ngau jadual ti sudah ditetap ke bala mayuh tak bertelepon ngagai nombor 014-395-5909. Jadi yang tadi berkawal ngau program klinik ngelik bergerak. Jadi tu hanya berkawal ngau pengerami ti dekat diatur tangnya tadi bisik notis baru dipansut ke ianya pengerami melidur rasul peringkat teka renggat pelilih menua limbang ianya ngau tu dipadah ke ngagai semua peninggal ngau komuniti di pelilih menua limbang ianya gempuruk pengerami melidur rasul peringkat pelilih menua limbang tahun 1448 Hijrah setiap ngau tahun 2006 udah dikinsil. Jadi pengawal nginsilnya berplasar ke lalau ngau atur dari komiti mutar ke penusahan nyiat negeri Sarawak ngau Majlis Islam Sarawak. Jadi berkawal ngau tu pekit berbaris ngau ngagak bina tadi. Arti berkawal ngau pengawal tu megak udah dikinsil. Jadi pengatur komiti tetap pengerami Islam Limbang minta ampun antik bisik penanggung tiap tahun jadi ketega pengerami nyak adik kinsia tadi. Jadi nyak tadi ketega kita jerbu tak ke sebuan kita tadi nyamajak jadi dia tu dah. Yang kena nyaga pengerai kita ini. Awalnya tadi senentang pengerami murid rasul ke dah dikinsil ke. Jadi itu dia tahu berkongsi ke ianya hari keluarga ACS atau ke hari keluarga gerempuang gereja-gereja di Sarawak Pampang Limbang kena ungkup tahun 2026 tahu ianya dekat diatur kena 25 Ogos 2026 ianya kena hari 2 berengkah jam 7.30 pagi. Jadi ngarap ke anak datai 7.30 pagi ti boleh datai tumu gerinya ngambil ke penguat kita boleh diatur ngau mana lagi ngau badas lagi nah. Lalu penguatnya dekat diatur Dewan Gereja Methodist Limbang. Jadi mayu macam aktiviti tinarik hati ianya baka radio patah main lomba ngau main main berita main belon strong ngau getah ngau pengak penguat berikan butul. Jadi ke semina bermain aja tang tu tadi nyadi siti nya kita nyadi siti peluang agai kita bergempur berkelala ngau pangan diri serta ngerapit ke kawal antara diri sebilang ngau komiti agari ca tadi. Awalnya tadi semengkah penguat di kada tu di Limbang untuk gereja kita. Jadi tu nya pengawak ti dianti tak ke dekat nyadi kediatur di Club Recreation RTM Limbang. Ianya kus tukang kengau, personality serta gaya tubuh tadi. Jadi jago tersau ngai bala kita ti dekat tempat agi anda lati berkarisma serta landiak lebuh bak mua bala peninggal. Jadi anda mai peluang ngau bengkel peningkatan penyampaian pengacara majlis serta personality ke dan keterampilan. Jadi penguat tu dekat datur kena 9 September 2026 kena hari 3 jam 8 pagi nyentuk ke pukul 5 lemai. Jadi dekat datur auditorium RTM Limbang. Jadi penguat tu nadai nama tu penguat tu berbayar seminar RM50 aja. Jadi bala peserta kukai seminar boleh mengangkat ke pengenal lati ngau pengandiak jadi tukang kangau dan mega istipiket ngau barang pengingat mega bisik disediakan. Jadi kena nambah ke penemu kita itu tadi apa penemu dalam kita senentang kurs tukang kangau atau personality atau personality keterampilan tu tadi tahu ngau penguat itu. Nanti kita ada miri ke ngau pun tahu nanti salah dan kita ada kucing kangau tu pun ada masalah. Tiket maya ke diri. Oh jadi penerang tiba kawal atau register
3: ke kami dulu.
0: Boleh, ialah nuan ngau pengurus kita, kita tahu. Jangan lah nanti nuan ngau kita nak. Oh. Jadi penerang, jadi penerang tiba kawal atau telefon negai 019-847-4065. Nanti dekat nemu penerang ngau lebih hasil kelihat lagi. Menyakut tadi, kos tadi diatur Club Recreation RTM Limbang. Nyak tadi senantang kus ke besi datur ungkup RTM kita di Limbang lepas mayuh menggak bala peninggal besi nanya ke maya besi ngatur ke kus jadi dia tahu kita dah ngagak kus ya. Jadi ngarap ke semua kita ikan rindu ngau pengawak jadi MC menyuk kita jadi tukang kangau tadi tahu ngeregister diri dia tahu ngau lengkas ya.
3: Orang luar boleh ngau pian
0: uliah uliah ngau uliah ngau nada salah nanti nyemaknya kalau mayuh lagi kita yang ngatur ke siti lagi engkau kita yang nak dewan kebukai ke kini kita yang nak kena tahu lagi uliah lagi uliah nampuang pemayuh tubuh ke register ya ke register itu dah
2: berapa ikon
0: awak jadi dia tahu bisi manggai 50 ikon
3: kena staf RTM Limbang dia ajak lah.
0: Di auditorium RTM memang itu termasuk staff itu empu ngau kita itu ngau pengelola program kita itu meh ngau sekali ngau pemega bala peringat atau ke berapa bisi minat hari agensi bukai pun gak bisi ngau sama ngau dia ya. Jadi situ itu ke last ke penuh dia itu ianya pengerami malam amal 55 tahun RTM Limbang 2026. Jadi ini kita bisik malam special ke diatur kita ungkup malam amal 55 tahun RTM Limbang tahun 2026 nya tahun 7 sebuah RTM Limbang tu sudah diada ke kita 17 April 1971 sebuah. Jadi pengerami malam amal 55 tahun RTM Limbang ti diatur kena 25 September 2026 bulan 9 nila pukul 7.30 lemai ba Dewan Sorah Limbang. Jadi malam ti bilang tu tadi ngena bisi tim tadi, bisi pakaian, bisi tema pakaian tadi nya bercurak emas serta celum. Jadi pengawak tadi bisa kami mega bisa ngangau ke artis ke dekat Marina kita nya Urai. Jadi pian mega pengawak King and Queen of the Night mega bisa diatur ke. Pian mega ke paling dikerenok kata itu tadi nya bisa mega cabut tiket benas ya tadi. Jadi rega sikit meja tadi 600 ungkup sitik meja. Jadi bopo-bopo mega kita 6 dok. Tahu menya eh. Tiket teka.
3: Mari meja ya. Siapa akan pun meja dan nya.
2: Baik dia makan meja kita.
0: Lantai meja kita.
3: Kau ikut siapa ngumpul meja udah itu dah.
0: Siapa ngumpul meja?
3: Beli, siapa ngumpul meja?
0: Berbagi kita ke udah mayar gak mah? Jadi meja tadi lega punya kita tadi mereka kita dina lama tadi ya beli si meja tadi enggak ngau pengawalnya tadi lama punya kita tadi nya tadi pengerami malam amal tadi dah. Jadi beli tetap tak ke pengawal tu
3: pengawal itu tahu pemakai rete tak ada kan beli meja.
0: Iya, kena banyak pemakai. No kita duduk ada meja tadi meh. Jadi tadi kira ungkup sitik meja tadi ungkup 10 ikau duduk dia tadi. Jadi tadi tu ukai semina orang di Limbang aja tahu ngau tang orang serta menua Limbang pun tahu, serta menua Sarawak tu pun tahu, selampau menua Malaysia tu pun tahu ngau. Nada salah. Nyunyi aku tadi tiket bilion beli ke dalam rumah. Kau pernah? jadi 50 punya aku tadi punya kita 55 tahun tu tadi nanti nitih ke umur sobat dia tahu sudah segitu dah cukup pincin tadi nah dan lamanannya yang dikinsik-kinsik kan berapa pincin punya tadi nyarinya si teh mereka pengalaman orang ke mayuh penemu punya kita nanti nak ke umur kita mensia tadi nah jadi 55 tahun bergulai nyarakup kenyawa mereka inspiration dengan community jadi nanti kita akan empah meja teka booking meja kita tahu bertelepon dengan 019-782-0435 tahu ke kita tahu mendak ngagai media ramah Facebook kita Limbang FM dia bisik nama tu yang po e-poster bisik di dingkah dia tadi kita tahu mendak dia ngau penerang televisi dia tahu enggak kita telefon ngagai nombor ke dah di bantai ke dia tadi nah jadi papa kena ada berita ke bukain nanti nyawa bisik lagi kita berkongsi ke baru jadi pelan berwagi nuan nil di kucing
2: Okay, kita ke Miri nah ngagai kita di Miri nah.
3: Ya, terima kasih Neil. Sebenarnya aku main berita Remiri. Kita mengawak dulu ngelagu aku dah dipilih ke sekali tau.

0: Dawai kena menggal awak ninja Sarawak kita ke sekali itu. Sebenarnya aku main berita tu ni Ben nanya seduai dulu lagu tu buat artis seduai deh. Sanggup ke seduai dia puji ketegahnya dia suha nanti kita berarti ke nya suara nikit dabai mandu suap tulang kerigai ngupak tajak sakit gawa gak sanggup sebenarnya.
1: No, aku
0: nerima pujinya aku.
1: No, aku nak.
0: Aku nak mengkak kak berbuli gaya si daki itu tadi.
1: Kak ngelang kuang ni aku nak.
0: Bukan itu niat
2: mana. Mana aja. Masih nak nemu nekik pun kaya. Entah.
3: Semua aja. Nak nemu ngupau.
2: Semua aja. Nak nemu ngupau. Kesan pun dapat.
0: Tegang ngai berapi ngai semuanya. Puji laki.
2: Alasan aja. Nya kena cil.
3: Kedali
1: yang ngai
0: ini. Ya, ini pun setuju sama kami tiga. Setuju ni. Tidak
2: ada Ion setuju. Nak setuju Ionnya.
1: Setuju Ion.
0: Sanggup. Nak sanggup boleh petuai punya ni Ion.
1: Ya.
3: Ngai pula buat pun dah baik lagi.
0: Ya, mah Ionnya ringannya. Oh, nak nemu nikah asal puji.
3: Ya, tanya nya hanya hanya bangsa kejugau nya so nikah ke kedai mayu ke sibu mayu ramai nyua ya.
2: Okey.
3: Aja udah nanti kau dah.
2: Ya. Nya tadi.
3: Udah kena main sering kau.
2: Betul. Ya dekat madah mayo sennya tadi dah cia nya madah beli kedai aja. Ko madah ke pengeraja ya.
0: Dekat makanya madah aja mana muji-muji laki kita ingat cara kena tu betul.
2: Ya. Ikat tai kena udah pada lalu nak paham paham. Tai
1: nak nemu nikah ya so nikah.
0: So nikah.
3: Kenapa tu nak so laki orang bukan nikah pun dah baik.
2: Mahnya mengaku.
3: Dinyau nak tahu yang nak kudai.
0: Padahal kita muji lah.
2: Tapi kalau kami tahu ni tahu minyau nya. Sehingga ngai kan tidak leh. Sehingga ngai kan tidak
0: nak jaga. Kita tahu berita ke terunggah di berita. Jadi suruhan jaya perkhidmatan awam negeri Sarawak bergulai dengan UPS Residence dan mega UPS Pelilih Menua Miris serta mega sektor private sudah mujur mengatur program Kembara Kerjaya SPA di Stadium Bandaraya Miri kemarin dengan tujuh ya kena negap ke SS Sarawak Nemia ngagai ngamik ke tulis ke penderang kawan ngau pengawak puang mega peluang gawa. Jadi bisa empat segmen besar ke diatur sepemanya hari kemarin ya. Keterubahan penderang ngau tips individu pengawak mandang ke kerja tinggal lebih 30 agensi perintah ngau private ujian perasa fizika ngau mega pengerai UFVK ngau mega interview terbuka ungkap pangkuk pengawak TSCP Speak ya. Jadi Chairman SPA Dato' Sri Dr. Ahmad Jalaini Muhammad madah ke SPA nerima lebih 1,000,000 peminta setahun di Serata Menua lalu Sarawak merekod lebih 114,000 peminta bertahun 2025. Tu hasil reprogram Nurun ngabas di mereka penerang ke sila agik ngagai calon pasal peluang serta mega proses ngambil gawa. Jadi yang masuk ke jakutnya bak ngagai pengarang berita maya program Kembara Kerjaya SPA Miri bak Stadium Bandaraya Miri kemari. Lalu kedua tu ATX JTM Campus Miri dekat ngatur pengerami convocation ke 29 bergulai ngau CCTX 2026 kena 28 ngagai 29 hari bulan 8 tu ialah. Jadi pengerami convocation tu diatur kena 29 hari bulan 8 tu ba Dewan Interims ATX JTM Campus Miri timungkut 719 ikut graduate dari kampus Miri Kota Semarahan ngau Bintulu. Berbangunnya mega CCTEC 2026 diatur penglama 2 hari ba foyer banker ATX JTM kampus Miri beramai ke jako IR 4. Kusung ngau Sustainable Energy. Jadi tapi puji mah ngagai 719 ikut bala graduate ke mujur atau ke dekan terima skron lama dah. Jadi ATX Campus JTM Miri nampak pemujur ngermai ke innovation. Gue mai berita ketiga tu Gerempuang Bangsa Kenya Sarawak PPKS dekat ngatur pengerami Mainasa Kenya Sarawak atau ke SKCF kena berlabuh hari 31 Ogos ngagai 4 hari bulan 9 2026 ba Palan Main Asa Forum Miri. Jadi mungkau SKCF kena 31/2008 tu bisa pekan main badminton gamaga main bola. Lalu pemainnya SKCF mainyo macam ITBT ngante yang kau melomba ngau main rakyat main gasi yang nyala nyumpet nyulamani demonstration nyumai pemakai asal bingke sape ngau lutang pekit ngaga mutip ngau ngaga kerap asal jadi muak kemalam megah bisa showcase kebudayaan belagu lagu rakyat ngau concert culture evolution. Jadi ingat ke 31/2008 ke 4/2009 tu ialah sebengkah pengerami ke mana atau ke rami buat forum Miri. Jadi masuk percuma. Jadi ke kena ngujung ke Ninja Sarawak kita ke pagi tu. Jadi Taiwan Buddhist Zuchi Foundation Malaysia Miri dekat ngatur kempen ngerupan meresi tebing tasik ya atau ke beach cleaning campaign kena 30 hari bulan 8 tu ialah hari Minggu 7 pagi hingga 9 pagi ianya bak tebing tasik kampung Pulau Melayu Miri ya. Jadi nanti semak kita habis hati dekat ngau masuk program tu atau ke kempen tu kita tahu nguji muka Facebook Taiwan Buddhist Zuchi Foundation Malaysia Pampang Miri kita tahu register dia bagi QR code ke bisnis dia ke dia tahu ke telefon ngagai office tidak nak lumur 011-106-0013. Jadi nya anakak berita tak ke debai bawa Ninja Sarawak Miri tu ni.
1: Okey, terima kasih Ana.
0: Ya.
1: Kita ke Bintulu, Yon.
4: Okey, terima kasih Neil. Jadi sebelum aku berkongsi ke berita kami di Bintulu, kita berperinan dulu. Ngau setiap lagu hari Bon Jovi, Kunci Hati.

0: Ya, hanya tadi lagu kena kita menggalawak ninjau Sarawak. Jadi meri selamat ngeliari ngagai semua kita lalu berita keterubah ke dipengungsi kaku hanya bisik 150 ikut penyerta hari 12 buah rumah panjai di kandang menua sebawah udah mujur nembuk kekus program outreach community bertanam tupik tau ke AgriCorp 2026. Pengawak nutup programnya diatur bak rumah renang Pasir Putih Sungai Siguk Pandan Sebawah kena hari 2 tu kemarin ianya 18 hari bulan 8. Menteri Industri Pemakai Komoditi dengan Pemansang Kandang Menua Sarawak Kemegak Kaban Kunci Negeri Adun Kemena Datuk Seri Dr. Steve Rundiana Utomadah pemujur programnya ndang patut disukat ndak patut disukat semina dengan pengawak nyuak ke sepikit ajak kelimparinya ya madah ke abatan tanya ya yang nakat ni penemu ngau latih ke diterima ulih mai ubah bak cara orang kawak serta ngangkat ke tikas penghidup komuniti yang megak merik peramu ngambil ke rentayan industri bertanam bertupik dibagi nitia ke pengelandia yang kawam bak sukut sukut nanam ngangkut makin ngau memproses hasil lalu yang megak madah ke tiap renggat berguna ke pengelandia ngau latih ke spesifik dikena nentu ke hasil bertanam bertupik tu tadi ulih merik pulai ke mana lagi ngagai komuniti Dr. Runi megak nyemetak madah ke program baka AgriCorp patut diperambu berpelasar ke penau ngautai ke amat berguna pak komuniti setempat. Jadi hanya tadi berita ke terubah hari kami di Bintulu. Lalu berita kedua nangkan kenyak kemari udah mujur diatur sebengkah program ke dikumbai program Aging with Grace 2026 Spital Bintulu bak Dewan Suara Bintulu bak programnya mayu bengkah pengawak diatur bakal lica berkawal ngau pemakai ke pengerai ortopedik ngau osteoporosis serta pengesanan awal Alzheimer ngau brain games pengawaknya udah dipejadi ke oleh Datuk Sri Tiong King Sing Menteri Dagan Temuan Seni ngau main asal lebih mayanya ia bisik Mansur ke Jakob mada ke komuniti dikingat ngambil ke ndak lalai ke tak kena ingat anang nak ingat korang tuai laban penghidup kediasai kemayari tu megak ditempa hasil ari jasa ngau pemerik rebak ke duluk subak kena kuya pengintu pengelantang pendia orang tuai ukai seminak tanggung pengawal perintah aja tang berguna ke kerjasama ari semua raban yang kaum pengerja pengawal pengerai ruang bilik ngau komuniti perintah kuya dekat terus berbendar nangkut peminta orang tuai tang rabannya megak berguna kawak diberi maksud ke penemu langgur penemu ngau penanggul ti ditapik sidak ya yang megak ngalau kaban lembaga temuan sepertan dulu berjalan ke tanggung pengawak ngau lebih efektif lagi mantuk mutar ke sebarang isu ngau penanggul ke bisiknya di semua raban patut duduk bergulai berandang ngigak cara mutal ke penanggul dikena nentu ke retuai nerima servis ngau perubat ke patut lalu yang megak merik besar terima kasih ya ngagai hospital Bintulu ngau lembaga temuai hospital di udah ngatur programnya yang berita kedua lalu berita ketiga berkawal ngau pengawak ke bisik diatur klinik pengerai bagi menua Bintulu ke belabu hari pun bulan 8 tu tadi ianya pengawak ke dikumbai Minggu Penyusuan Susu Ibu tahun 2026 lalu tujuh pengawak tu diatur tentu ya dikena ngirik pemerhati hati berkawal ngau pemesai guna ngau pemanah air tusu indai ungkup anak jadi kena hari 24 hari bulan 8 tu dia pengawak tu diatur pak klinik pengeresangan 26 hari bulan 8 pak klinik pengerai belaga 27 hari bulan 8 pak klinik pengerai sungai asap lalu 3 hari bulan 9 pak klinik sungai koyan awaknya tadi berkawal ngau minggu penyusuan susu ibu tahun 2026 ke diatur sidak hari klinik pengerai bagi menua Bintulu lalu berita ke penudi kawal ngau Sarawak Aerobic Day 2026 ke diatur sidak hari upis nembiak ngau lumbak pelilia Bintulu udah tukar lokasi gagal lokasi baru di Naim Street Mall Paragon Bintulu kena 4 hari bulan 10 tahun 2026 jam pukul 6 pagi nyentuk ngagai pukul 9 pagi. Jadi ngagai kita ke dia buat bintulu dia tu atau keluar dari bintulu ke dekat ngau buat program aerobic day 2026 penyerta lagi dibuka ngagai 31 hari bulan 8 tu. Lalu cara kita ngeregister, kita boleh ngeregister dengan kod QR buat poster atau kena form register. Lalu penerang kesiliat kita atau ngelawak Facebook rasmi Pejabat Belia dan Sukan bahagian Bintulu kena kita meda info ke siliat lagi. Okey, Neil, nyak tadi ngujung ke berita kami dari Bintulu, Neil.
1: Okey, ke Sri Aman, Bin.
2: Okey, terima kasih, Neil. Selamat tengah hari ngagai kita bukai. Jadi hari Sri Aman dekat Punsi Keberita tang sebenarnya mai kita mendiang kita dulu datangkan ke sebuah lagu.

0: Ya, lagu hari Mary Camilla, lagu kena kembali Tujuh Mimpi. Yang lama tu mendak di media sosial aja lagu tu, tentang saat itu kita bisik dalam sistem. Lalu aku berkongsi ke Daniel.
1: Nadai bin
2: Tujuh Mimpi apa mah laban
0: ya. Soal kesiko aja. Oh. Okey bos, aku berkongsi ke berita dulu dari YFM Sri Aman. Untuk kenal kau cara ngelansak dua bengkah program yang kediatur bersuimbai kau Hari Bangsa atau ke Bulan Bangsa. Sari itu 23 berengkah hari 8 pagi tadi nyentuk ke 5 lemai itu lagi. 23 hari bulan 8 buat Dewan Layar Opius Pelilih Menua Betuang. Menua diatur pekit main PUBG Mobile. Main sidahanah tu. Ungkup terbuka Betuang aja Ketuanah 2026. Sari itu 23 hari pukul 8 tadi nyentuh ngegai 5 lemai buat Dewan Layar Opius Pelilih Menua Betuang. Lalu program tu dipejalai ke Pejabat Penerangan Malaysia bagi Menua Betuang. Engkau kerjasama Rakan Muda Betuang, PM Engkau Opius Menteri Inemia, Lomba Engkau Pemansang Orang Dagang Sarawak. Berserimai dengan program Jiwa at Hari Bangsa, Engkau Hari Malaysia HKHM 2026, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Nangkan kenyang megah kemarin 22/8/2026 bersenimai dengan program menyambut dari bangsa Hari Malaysia HKHM 2026 Bad Dewan Layar Opis Pelilih Menua Betuang megah berengkah hari 7 pagi kemarin itu dipejalai ke pengawal Zumba. Program Jiwa Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2026 peringkat pelilih Menua Betuang Dip Jalai Kemega, Pejabat Penerangan Malaysia Betuang, Engkau Kerjasama Rakan Muda Betuang, PM Engkau Opis Menteri Nimbia, Lomba Engkau Pemansang Orang Dagang Sarawak. Jadi kelimpah hari pengawal Zumba, menyatuk diatur Mega pengawal tiket, mencabut tiket bernasib. Lalu program kemarin Mega diatur, ianya mayu macam program bukai, bakal pengawal tu kemarin, bisik megak di pasuk macam pengari agensi perintah biar megak komuniti pemansang engkau pengelikuan genturong peniau nembiak-nembiak sekolah ari peliliah Menua Betuang biar megak komuniti ari palan-palan penampung pelajar palan-palan nampung pelajar di peliliah Menua Betuang di tok megak nyatari berkawal engkau program Zumba yang kediatur kemarin 22/8. Lalu kita ingin siat mimit ngagai peliliah Betuang ianya bagi Menua Betuang bak peliliah Suratua. Kalai berengkah hari 21 sana nyentuk ke kemarin 22/8/2026 mujur diatur program kedikumbai jelajah agensi National Malaysia Sehat ANMS peringkat Parlimen P205 Suratua 2026 engkau program Community Madani Maju Makmur Bebas Dadah. Program itu diatur upis pengerai bagi Menua Betuang mujur dipjalai ke bak rumah cunggat monggo ubah kabo krian seratua. Bak program dua hari itu macam aktiviti dipjalai ke baka program baka pengawak berperasa pengerai batang tubuh, pengawak berperasa pengerai ngelek, nak berbayar, pengawak mandang ke barang serta penerang dari 16 agensi perintah biar mega program ungkup Bala nembiak, pihak mega mesti mayuah ngawa sidak sebilia, program senam aerobik, program senam aerobik, pengawak ngerupan, pihak mega licah pengerai, lalu program untuk kemarin dipenyadi ke, kemarin mega 22/8/2026, dipenyadi yang berhormat Tuan Friday Anak Belia Kaban Konsul Negeri N39 Korean. Jadi belak datai berprogram untuk kemarin, ianya yang berhormat Senator Pilih Peter Tingwom, pihak mega yang berusaha Dr. Haji Nur Haizim, pegawai upis pengerai bagi Menua Betuang, pihak mega SAO Hajah Hajijah, ngari ke Dio Suratua, pihak mega pemesai upis perintah di Pelilih Suratua, nangkan kenyak bisik datai yangnya pengulu Josephine Tira, konselor Parti Gimang, tuai-tuai Raban Bansa, serta Menteri Mayuah. Ia kebersemak ngondor ngatur program tu Rumah Cunggat Munggu Ubah Kabo Krian Seratua. Lalu berita ke penudi dia berkongsi dalam awak ke sekali tu berkawal ngau Program Pantok 2026, Pengerami Pantok 2026 edisi ke-17, lalu program tok dekat diatur hujung minggu dekat datai semakna dari Penanggul 28 nyentuk 30 hari bulan 8 2026 bandur ke dikumadi tok Panggau Pantok Peliliah Pantok Sri Aman dipegai bagi menua Sri Aman. Jadi macam aktiviti bakal selama maka dia perjalai ke nyerumbak pengerami Pantok 2026 edisi ke-17 baka Bazaria, Gerai Komuniti Ngau Sejati Madani, Pemerintah Atas Panggau, Pekit Main Takraw, Pekit Nyurak, Pekit Ngelukis Poster Pentas Pesta Pantok, Biar Mega Street Soccer Junior, Ungkup Nembiak Ia Kebiak Hari 12 Tahun, Pekit Pantok Junior Idol, lalu bisik Mega Diatur Pengawal Mandang Kebarang serta Penerang Hari Opis Perintah Ngau Company Luar Badataran Pantok Diampu, lalu pihak Mega Fun Walk diatur Mega berserimbai dengan pengerami Pantok. Nangkan kenyak soft opening diatur 28 hari bulan 8, 9 pagi. Ditangkan ke pengawak Pekit Genang Pampat, Pekit Pantok Idol, Pekit Kilauan Emas, Pemerintah Atas Panggau. Tok Ungkup 28 hari bulan 8. Lalu 29 hari bulan 8, 2026. Pengerami menjadi ke Pesta Pantok diatur 9 pagi 29 hari bulan 8 hari 6 tu lalu ditangkan ke pengawak Nur Ngatur Pekit Ratu Kebaya Utai Ratu Etnik Pesta Pantok lalu ngujung ke program hari kedua hari rasminya ianya Pemerintang Atas Panggau lalu untuk di kenyak 30 hari bulan 8 2026 9 pagi program penangguhan Pesta Pantok di tampung ngau pengawal mencabut tiket penasid sebedau ngatur pengawal kepenudi ungkup hari kepenudi 30 hari bulan 8 ianya pengawal nyuak ke perayas ungkup sidak ia kemenang bak pekit bansal berjual ke barang komuniti pemaduk mana ya tadi kira ya ngau cara ngelansak ngatur berkongsi ke aktiviti ya kedatur bersermai ngau pengerami Pantok 2026 edisi ke-17 diatur 28 nyentuk 30 hari bulan 8 2026 minggu ujung minggu kedekat data itu. Okey Niel. Mm-hmm. Yang berita hari Sri Ahmad.
1: Okey Ben, terima kasih Ben. Aku terus maca berita atau ke kongsi ke info hari kucing itu sebelum lebih ke lagu dan yang kita dekat terus bergulai bak lagu peminta antara stesen. Okey, bak berita ke terubah tu berkau dengan fun run kalau fun run 5 km ke dia tu kemarin bak Gereja St. Philip Perdawan nerima sambut ke cukup mana hari Mansyah Mayuh. Jadi fun run tu diatur kemari tidak pasuk kira 200 ikut orang diatur berserimbang dengan Carnival Kesihatan Perdawan 2026. Jadi kelimpah hari fun run aktiviti bukai ke diatur yang kau merasa pengerai merasa ngeli bisa mengajar jualan ramah lucky draw kita nyurat gambar untuk namin engkau mayagi meh aktiviti kebukai. Jadi pengawal tu mungkak bisa digolok sapit Menteri Pengangkut Sarawak kemegak Kaban Konsel Negeri Mambuang ianya Datuk Dr. Jerib Susil. Jadi ya mada ke pengawal di begetuk megak ku ya oleh merangsang Mansyah Mayuh ngemeran ke penghidup di pengerai. Okey, lalu berbangunnya megatu berita kedua kalai 616 ikut orang hari Raban B40 ya kediau bak kandang Parlimen Sentubung udah boleh lisin motosikal hasil hari bantu perintah. Jadi sedak tu seminat mayar RM250 tidak banding kengau RM750 nanti nadai dibantu perintah kira ke subsidi perintah mah sedak ke seminat mayar RM250 subsidi ya ianya RM500 subsidi ke diberi perintah. Jadi sedak ke boleh lisin tu yang kaum nembiak sekolah orang ke udah bekerja bisik megak sedak ke engkau minta lisin tu yang kaum anak menghindai pan megak bisik lalu Menteri Orang Indo ruang bilik engkau peman serban bangsa ianya Datuk Sri Nancy Sukri kemegak Parlimen Santubong bisik nyerah ke lisin tu ia ke diberi ngagai 616 ikut orang. Jadi pengawal meri lisin tu diatur peke mari. Okey, lalu ke sekali itu untuk berkawan dengan bantu, kau dah diberi kalau kira 392,000 bantu, 392,000 ringgit tu. Sudah diberi ngagai ruang bil ya ke DPL ya di Lundo dari program Semarak Kasih Lundo. Di program mari bantu tu diatur kena hari 4 tu tadi, lalu bantunya diberi ngau kerjasama sekedar agensi tip kawal ke diatur ba Dewan Masyarakat Kampung Tanah Hitam di Lundo. Okey. Lalu ke penudi itu untuk berita bekau ngau gayari semoga ba berita tengah hari tadi kalai Direktur Upis Pelajar Sarawak ini Omar Mahli madah ke anti baca IPU tikas pengawal angin ngelui hari 200 nyak baru dipadah ke sekolah dekat ditutup dan angkat ke dia tu 6 sekolah enam bagi benua di Sarawak itu dekat dibuka pergila. Erti ya, kita itu tadi kira kenganjung anak bekas lama meh. Semadi menti bisi tikas pengamai angin yang tadi nyomanggai 200 dalam tempoh 2-3 jam tu kini nyak baru pis pelajar madah ke baru nama atur ke patut di dekat di kerja tau ke sekali ke sekolahnya ditutup tau ke nak laban dekat ke dia tu nya tadi nanti nak ngelui hari 200 dekat ngepun ke sekolah bekas lama sesi sekolahnya dekat berengkah tau ke dipejalai ke bekas lama semadi masih dak yang tadi nak uliah ngaga aktiviti ba luar sida semina ngaga aktiviti ba dalam kelas tau ke ba dalam dewan aja dan ba luar kelas tadi sida ya nak dikembenarkan ngaga aktiviti ba luar sekolah tau ke ba luar bangunan nya jaku ari direktor upis pelajar Sarawak mah berkawan ngau gaya ariti balat bersebun. Okey Hana Ibin Cia Yon ngau mega bana udah tu lagi kita dekat bukulai lagu Peminta Antara Stesen. Dan sebenarnya kita ingatkan lagu dulu.

0: 6 pintu bekunsi Siti Pengerino merinang kita dalam awak ngelah tengah hari nintiang hari Minggu.
1: Okay, kita mulai bak lagu peminta antara Stetson, Hana, Ibin, Chia Yon hingga Mega Bana di Miri. Siapa dulu? Bin, dulu Bin.
2: Okay, terima kasih Neil.
1: Jaya mak.
3: Ketawa hujahnya.
1: Ketawa orang kita pilih.
2: Ketawa orang kita pilih ni Neil. Amai Neil, betul betul.
1: Maka buat sekolah ni siapa cikgu ke kananya tadi ngai melihat mata pengajar.
2: Kira ke segi yang umumnya nak kurang lebih ya teman untuk ketawa. Okay, nah dipersilakan.
3: Makasih gabe anda mai ko nak ikut ngi yang tadi pian. Ngam nyek tawa ketawa jahit nan tadi pian.
2: Okay. Ai nak sekolah ya. Mano lan dia nuna ya.
3: Oh, jadi terima kasih belum tinggal kaki bulan kau kami bawa ke sekali tadi tu kita bawa ni ke ini tadi bawa lagu peminta Trans Station. Jadi itu aku rekam macam sekedar pesan rindu hati ke besi diterima kita di tubin. Ini hari Syasha Amanda, selamat tengah hari, selamat jumpa minggu kau ya. Hari itu hari yang lain dud. Selamat tengah hari DJ Baji aku ya bisi aduh kan bisa amat panas kami di Kerubung Serikai. Minta lagu Rikin The Sun nasib tua buat siku petara. Kena merendam semua ke sini ngah aku ya. Tu hari James Anyau, selamat tengah hari DJ, selamat berjalan ke pengawak minta nonebah ke lagu hari ini utai orang. Kena merendam Rempo gay Mary Ibu Matin, Emilia Sam, Indu Kenawi, Serena Senau Janang, Lina Bugis, Rose Liao, Margaret Unciang, Benefit Sifpi, Hasinun Idi, Catherine Robin, Nancy Sembai, Ines Lima, Maria Yud, ini Jimmy, ngau kaban FB, ngau WhatsApp. Nama berita, terima kasih DJ Panas Arim Nori Kenawet. Ya. Tu hari Felika Jandi, ya. Minta lagu dari Ricky Anderson, lagu Bungai Pinang, kena menang, menung gawak aku ya. Tu hari Kevin Pilus, selamat lemai, ngau selamat berjalan ke pengawak. Serta sama hari Minggu, hari Kudat Sabah tu DJ ke. Minta ditebahkan lagu dari penyanyi Florence High, Kalau Antara Tua. Ada kena merindang semua kawan FB ke selalu nuju ke lagu. Agak yang lemah tau ku ya. Nuju ke non Mega DJ serta semua peminat YFM Iban. Anggau semua peningat YFM Iban. Harap semua kita terperindang serta gerai belama. Terima kasih DJ. Sekolah sejalai. Sama belak bisa minta lagu tik sama tadi dari Gloria Larry. Jadi tu duit tik. Kau macam duit tik lagi Ben? Okay. Hari Alin Empanit, sama ngelih hari DJ, selamat berjalan ke pengawal. Hari Minggu tu minta tebah ke lagu Menyadi di Baik Masterpiece. Dikenal merendang kaban Facebook ngau grup WhatsApp di sebar nama tu seberang sebarang lori aw okay sebarang mesti S tadi deh lori aw okay kita mesti enang langkung kota ini ni enang

0: Kutai. Dari pakan kelenan semidan. Panas bisa dipakan cerita DJ. Minta tebah ke lagu dari Duno. Duno terus benar ya. Aku tetap saya kena merina semua peninggal YFM ke ngelih hari itu. Lalu menuju ke balakaban FB Syasha Manda, Damia Lina Lin, Dimiri, Dayan, Diana Irene di Hospital Limbang. Lalu menuju kita enam pintu DJ pesan anakku terpindang. Amek tengah hari itu. Terima kasih DJ. Ngau nama atau ngau balas tidak peninggal kita kemudian berada kita live buat TikTok itu. Enya hey tum ketumbak ke hari geris lawat tu. Mayu mata tidak itu. Nana bukan nama tak tidak itu sebenarnya. Mulai abis ini apa kita meh? Aw tu hey tum ketumbak ke. Angkat jangan hey. Kau kini. Hey.
1: Nama ya kan hey tum ketumbak.
0: No. Ya nyapa ngau sebut ya hey tum ketumbak ya. Engkau dah panjai ini ragu mende dia itu narai ke
2: sebab bisa nak sound effect kena jauh kalau nak sound effect kena ini kena apa bunyi nyak tiun ni ada
3: bah ya amat siapa orang kau temui nyak nene
0: aman itu tu mak kena nanya
3: ino malamnya regau lagi laban
0: bisa tak ya mau baik tino buat ke
2: tu so untuk kamu
1: kau nak kalah orang nyapa muni nyak
3: dah man
2: tarik orang
0: kalah kita nyak amat
1: tahu pelian ke dia ni
0: tahu ni lagi kena pulut kuning kita nak buar ke lagi
4: mai orang mansainya dulu ada buai korang ketumbak.
0: Belum pernah lagi pen.
4: Okay, dah nak.
0: Aja terus kena terus kena terus lagi kita nampak baru gak tip siawak lagi dah.
4: Okay, jadi balap ninga ke dekat telefon ke Suryaman 083-325-436. Ambil ninga ke teropa. Halo, selamat malam hari.
5: Halo je.
4: Halo siapa tu?
5: Ucap semalam tu.
4: Ketika?
5: Oi.
4: Siapa tu tadi?
5: Bujang semalam.
4: Bujang semalam.
0: Bujang semalam. Oh. Namanya semalam aja deh.
4: Ketiga himen nakanya. Okey, teruskan. Oh, nama ya?
5: Minta lagu buku.
4: Ah, lagu nama?
5: Lagu minta.
4: Lagu minta.
5: Lagu Nekong lalu ora. Lalu.
0: Ngepung lalu huram. Ngepung lalu aku.
5: Ngepung lalu aku.
4: Tujuh ke siapa dah? Tujuh ke siapa dah?
5: Tujuh orang ngepung utai.
4: Betul juga.
0: Mari
5: biar.
4: Oh, nyajak. Terima kasih. Ya.
3: Ngepung lalu aku. Bagaimana ya? Aku ini gak nyoba lagunya. Dalam kandang seminggu tebalan nah teman sabar wai FB cerita orang sibu nama orang sibu ini bisa mansan ya
1: ke bawah hotel kadanya nah
3: oh ini lain
0: oh bisa mansan
4: pedang kawak saya itu bos oke kedua
0: namanya Kevin
4: halo selamat hari
6: halo apa selamat hari ini DJ Bin
4: halo siapa tau
6: Jessica Libau.
4: Jessica, nama berita. Wiwit,
6: dah berlaku orang. Mana kan, dia bersebun ni tu.
4: Dia tu di Bau.
6: Ya, berumah Bau-Bau.
4: Oh, okey. Jaga pengerai. Anang lalu pindah.
6: Di sini dah nak ke gereja, nak ke pasar sekejap tadi di sini lah.
4: Oh, okey. Terus kah?
6: Okey, minta nubah ke lagu Nadai Adik Pengerindu, Ari Esai Saipul. Lagu tu kena berindang. Ini tadi kita menendang kita nasihin bah konti dia lalu menendang kami temati bala ada cousin bala ada Nibia grup Aram Bapantun grup admin PWI grup ngendang semangat grup catat kenyalang ngau peminat setia YSM ia ke benung mendeng ke radio bakal ke ngalih hari itu. Alah kita sama nyaga pengerai ni. Oh. Ngiru air manyu-manyu lalu anak berpikir atau buka kita ke gerai je. Nak jalan di Jibin. Terima kasih ya. Bye.
4: Sama-sama Jessica. Terima kasih yang megak kepesan pengerai Rinwannya tadi. Sebenarnya kita berkongsi kedua bekas pesan atau ketiga atau kini sampai bisik tu peningai ke telefon baru. Siti tu hari Mary Jamba selama berjalan ke pengawal. Okay, semua yang keningah, panas kami bak Serikai minta sebarang lagu dituju ngagai-ngagai orang kenglala. Pia mega bala uco ya di JP Arab Kegerai, Leri Banta di Kuala Baram Arab Kegerai mega. Lalu tu Mr. Uka di Kemoyang Sibo minta sebarang lagu dituju ke ngagai anak ya baka Jobster Jabun atau Kemek Ban Negeri Sembilan. Pia mega Felixen Megun atau Kejang Bak Terengganu Arab Kesedua ya nyaga penggerai Irup Aik Mayuah Musin Panas Toko ya ngagai semua yang kenglala Arab Kelantang dalam semua pengawal. Si Teto sebenarnya mengatai ke lagu ya ke dipinta bala peninga bisik minta lagu dari Winnie Albert Jeffrey Jeff hari batau kawah kucing. Selamat ngalih hari, selamat berkonti ke semua kita minta tebah ke lagu hari Duna aku tetap sayau dituju ke semua yang kenglala. Kelebih lagi Lemah Thomas di Bayung Serikai ngagai semua yang kemendiang Kenam Station pesan harap kita terperindang ngagai nuan Lemah Thomas ku ya harap kesabar semua pengawak napik semua pengawak berseri-sari ku ya ngagai ku pesan Jeffrey Jeff tu ngagai Lemah Thomas hanah ngau kita buka ya ku bisa nyedia ke lagu hari Winnie Albert bisik ganti nuan
0: hiwit

0: Okey, nyama lagu kada kumbai bisik gantinuan hari ini Albert. Nel ngau bos bana bisik ningas dua di minggu nyen tadi. Nama lagu tujuh kanah ke kita.
1: Aku nada ninga ko ben.
0: Lagu apa pun nyen tadi? Tujuh kanah ke kita ya.
2: Ni.
1: Ngapong lah.
0: 3,000 lebih lah lagu-lagunya tujuh ke kita.
1: Aku sampai hati
0: sampai hati aku dah bos
2: berkucing itu mesti 8,000 lebih ya itu lagu aku dia pilih ni agak pilih kan
1: gini ni ajak ngayin hati apa mama hari hari katanya hari kena dai sekali na
2: ya apa mama
3: hari kena dai
1: hari kena dai lagi
3: kita aku ajak kita selalu berkelik wah lagi muka saya kita
4: tasudu wai. Ba ya. Mai naga penyanyi udah bisa bagi ngusida tiga. Ana ngira dia ne.
2: Nyama jako ke mado mentas. Lama aku nak ninga orang jako mado mentas ke bekenya.
1: Ya. Ana tanya meng ninga
3: dia. Ni ni ke ninga orang bekako tau udah ke baji mana ge mentas ge mado badasnya.
0: Nya makan ge kemarin ni dalam mentas.
4: BDCF kok kami.
5: Oh, ilah aku nulung namanya bagai bagai spanduk ke kita.
3: Ente bisa pakai ente bisa ente bisa pakai kedua ke aku enggak?
2: Nama kedua dia pia.
4: Tambah syarat kita ada ada keduanya.
5: Ada syarat.
1: Nada basarannya. Nada kedua ni kan sumba yang mana mana.
2: Ya kaku. Kamu keselim deh papa aku. Nada ini kedua mana?
3: Anak lanjut ni.
1: Berdua kala aku bertemu bateng bertemu angoya dan ya. Dalam.
3: Anak kamu lah, tapi yang tapi us wow dia aku mesti tahu.
1: Nada
2: aku. Kau kala aku. Okay
3: ga. Minta kami.
2: Kau minta baik makai balimbang dia nak ya. Mai aku makai nanti mai makai.
1: Kau kata ngelalan ni ya.
3: Masa kita
2: bukan
3: ada nanti nak bakal orang nyian mesti masa lama kesabai halu namun ketuk-ketuk di limbang kapak kau sibu ai
0: bawa pisang bawa lengkir
4: tadi yang mati
2: ketawa je orang ke masa yang tadi nak
1: nah patut dah
3: ketawa je mia kau dah kau masa masa bermuah-buah pemindah Ramadhan eh bisik kia sana waktu kau solo sana waktu apa ya meh ni buah meh masa kita nak gambih duit kita eh
4: biasalah deh tanya kan biasa di kelawang sabar aja deh
3: nanya meh tarik
2: aku kalah kia nak meh baik aku makan
4: nak baik makan
3: deh kemaya boleh kita
2: nanda ya
3: lalu kau pula kan deh temu kena kalah
2: pula man deh tahu ni kemarin ya man deh hilang ingatan man deh nah
1: pengerami kenyanan ya
3: nama ya. Oh, mana ke NRF kau? Tanya kemarin kan.
2: Baru baru tadi deh, mari Jakob mana yang gak aku. Aku kalah kian deh nengah. Berapa yang mati aku?
3: Kalau bisa aku belanja deh. Bulannya bisa aku belanja.
2: Aku mana? Eh, ngai
3: aku. Aku belanja di I with ring deh.
2: Eh, nandai. Aku nandai hampir
3: air. Nandai aku ya.
2: Nandai hampir air aku. Nandai membula.
4: Salah berai.
3: Bula. Bala DJ kona hampir magai angka mai tu kena hampir.
2: Nandai aku nandai. Dah ngagai yon kita. Kemana dia jatuh? Ringan aku tu.
3: Jai dekama.
5: Okey, terima kasih Neil. Oh, kami dua cia ga.
4: Tuan ni Iwan. Aku lawang ke baru tu dari Limeng.
3: Cai cendera kau
4: tu. Kasih yang mana ni, anak kapan di sini tu?
3: Bisa kapan lagi? Kau ingat kapan kau gak? Masih.
4: Okay, hanya di ente kami dua ion bala peringat ke di Sibu tahu telefon ke kami ba konti Sibu FM di tahu 084 bala namunya
3: nama bunyi
4: 084-353-224 ya 084-353-224 bala peringat atau bertelepon ke kami ba konti di Sibu di tahu nah jadi bisa mengkak sekedap bala kita ke bisa udah nganjung pesan boleh ngok kami dalam program kita jadi keterupa tu terima kasih ngagai Claren Midan minta lagu Ari Duno aku tetap sayau aku ya kena
3: ya tadi nyuci ya
4: udah entar eh nak ingat ada love aku selalu ada love ku
3: ya nak buka Ari
4: olehnya jilan udah
3: bedau
4: madah ada rempu hari awet seratu aku ya minta lagu Ari Remjana Minak maya minak bisik maya berpuros semua kena merinan di rempong ngau inai boy di lengan inai dom di kuci ngau inai tangai di ulu empit pakan ngau balane serta balam nyade pesan ngagai semua sida ya ngarap kemujo dalam semua pengawak lalu buri nyalu megak mereka selamat berjalan ke pengawak madah ke dimiri dia tahu penumpang panas ngau pesan ti ketiga datang hari meke bungin minta lagu joget kerana manuak kena merina belakang Facebook ngau pesan ngarap ke semua sidak ke bisi mending ke program ke ngali hari tu terperindah pada ujung minggu ya. Terima kasih maka ngagai balap mengeluar program ke macam pesan oh nyadinya antara ke boleh di kena taik aku ke bisi di anjung balap ringan kita nangkan kenya nanti nyemak kita akan berpesan arus telepon kami agak menggang dibuka Yun ya barang maya ya bisa telepon aku nyawun ketua ke lagi aku nemu nada telepon ya Yun
5: boleh ya oke terima kasih Cia. Jadi aku terus macam pesan ke bisa dikenatai ke peringat kita ba Facebook RTM Bintulu hari William Dunggat Yam hari Kapit tu kan minta ditebak ke lagu hari Ernesto Kalum Pintu Sebayan dikenai merindang semua peningat WFM serta merik selamat hari merdeka menuju semua selamat berlalak ngagai kita semua aku ya udahnya Linda anak Lada anak Kangi Enjob hari Kapit tu aku ya Amina Kak Madah ke Bisik Jerbu kami di Kapit itu aku ya minta lagu hari Ricky Ribot penguji Pesulu dikenak berendang Indai Gisang Indai Nyawai ngau Indai Muni di Sungai Amang Kapit. Terima kasih aku ya minta kita semua nyaga pengerai mudahnya Di Asan benum mendiang ke kita dengar 97.5 tu aku ya terima kasih Di Asan lalu Siti tu hari Akik Muam minta lagu hari Tanah Bernyang Band Arisa dikenak merindang semua aku ya ngau pesan Bless Sunday aku ya lalu aku yang agak TikTok tu Juni di Ruji minta lagu Kemayang Pengerindu hari Linda Roslin semangat di hari aku ya minta lagu sebarang lagu dituju ngagai sidak serumah di Dayat ngau Misha hari Pakan minta lagu Lelengau hari Fazil. Bisa kangau dia cia?
4: Aku ke dia tahu nada Yun.
5: Aku nada ini. Aku nang awak kan kau
4: benua. Tahu ya Yun ya.
5: Ah bisa?
4: Ah bisa.
5: Okay.
4: Okay. Hello, selamat ngalih hari.
6: Hello, selamat ngalih hari di Rusia.
4: Aku siapa tu?
6: Mina Jembatu.
4: Mina, ni hari ni Mina.
6: Hari kucing batu tiga.
4: Aku berita mana sehari tu ni ya?
6: Mana berita aku sore itu? Terima kasih DJ. Apa berita DJ ada?
4: Mana magang aku miss buat tau. Nyak me gagati ngante aneh ke kak pakit miss BDCF tau. Bulan baru tu lah.
6: Mana tanya me gagatnya.
4: Nyukung ya me kita ya.
6: Aku boleh nyukung.
4: Terus ke pesan.
1: Nyukung Shane Light aja.
4: Aku terus ke pesan Mina.
6: Pasal aku minta lagu terbaik oleh hatinya Richard Lee nah. Nuan berga di mataku.
4: Nuan berga di mataku.
6: Dituju ku ngagai kami duit miade kami sik ninga aku bedaku tu kawan-kawan kalau aku ngagai kita semua DJ dia lah. Happy Sunday selamat hari merdeka bagi kita semua.
4: Terima kasih.
6: Nya aja. Okay, bye bye DJ.
4: Bye bye. Ya nya kangau hari kuciangnya tadi namanya Ion. Ninga kita hari kuciang.
5: Sik kini.
4: Nada ge kijap na. Lemau bala peringan sare tau. Atau kedua sitik dah ke. Hello, okay. Selamat ngale hari.
7: Hello, selamat ngale hari.
4: Siapa peninga tau?
7: Chali tau.
4: Katika?
7: Chali.
4: Chali. Chali. Ama perliang tu, nak boleh ngau mingis tau. Hari ni Chali.
7: Hari tu hari rumah semua aku tau, bukti tau.
4: Bukti ya?
7: Tadi aku tidur, tanya aku nanti ha.
4: Dia baru tu ya.
7: Itu udah
1: nanti aku. Dia sibuk dia ada Chali.
7: Hari sibuk tau, rumah semua aku tau, bukti ya.
2: Batas tu ya.
1: Kita biar airnya ada Chali.
7: Nah, tak tahu apa. Atas pasal malam tu. Pasal malam lama.
1: Nak jauh dia.
7: Tak jauh sebab aku kerja tau, pagi tiap tau.
4: Oh, sari tau nak gawak ni?
7: Malam pergi aku kerja, malam aku tujuh.
4: Oh, sampai pagi lah nak kerja?
7: Sampai pukul lima.
4: Ah, okey. Terus ke pesan cali?
7: Tu tujuh aku ngajai tu lupa pesi, dia semula. Ngajai uyung mbak Ibu Jaya. Ngajai madik aku di Serian dia, di Seri Jauh. Ngajai kak aku, kena madik aku di Senanjung Din, kerja sekarang bini nak. Ngajai kita nak pintu ke beje. Mana lagu pesan lagi ni? Nama lagu pesan ni? Belah tahun ni.
4: Sebenarnya dah ngelekat ke ranau tu tadi. Jakob semangat dengan gai DJ Hana yang akan ngau pebekit Miss BCA.
3: Semangat!
1: Oh, ne.
4: Oh, ya, bye, Charlie.
3: Logistik misi. Nah, rau ke sekali kau.
4: Amat bengap paketnya aja.
3: Turun aja.
2: Amat.
3: Ngepan ni rau sponsor.
2: Tak belajar dulu dia berjalan. Kau nama sebab dia kalah ngau paketnya. Belajar dulu lah. Lama udah ndak. Kan dia tanya baru kau belajar.
3: Amat liut-liut. Amat liut-liut. Ya, amatnya.
1: Rawai biar no dia sponsor.
2: Ya, rawai dia bisa.
4: Rina nak aku main sana udah dia ketawa di ngajuri lagi nyampoi kan.
3: Nya ke mana anak pula?
2: Ya, anak entung kakak dah kita ku
3: main di ngajuri ku dek.
2: Betul mulut kita awak kita.
3: Pren ngajuri nya.
4: Aku gede yon ada ke peningat telepon.
5: Oke. Ah, nak ngawak. Ngonya kita terus berperinam ngau lagu ke bisik dipinta peningat kita Facebook tadi. Lagu ari Tanah Berenyang Band Arisa.

0: Ya, tadi lagu kami dua Lucia, Neil.
1: Mm-hmm. Okay. Mm. Terima kasih, Yon. Kita ke Miri. Bana.
2: Tua kunci, Neil.
1: Tua kunci?
2: Tua aja. Okay. Tinggal korang tadi, Neil.
1: Kelawang korang ke tua.
2: Ya, kelawang korang. Nggak berkaban ke tua.
3: Merecan seduai, Neil. Merecan seduai, Neil. Ngeredai diri.
1: Di kengeredai.
2: Aku ingat ke arisanya Daniel. Mudah di pos Jesley Jabu dah mayu orang ke indok ke benar riba dia tahu ke antena indok ke ngambo ngangkat ke nama arisa dah. Oh, tahu dia angkat ke nama arisa.
1: Ya, dia terbeda ke nama arisa.
4: Hana tahu.
1: Bisa
4: calon kumeng
1: calon bulan gede dana.
3: Kau tahu.
2: Nah,
3: Nadai aku nanya ke kau dengan nyo. Ini ada kena nanya ada.
1: Ni aku. Nadai aku nanya Hana.
2: Hana kata.
3: Aku.
2: Nadai Hana.
3: Maya aku nanya.
2: Berapa boleh
3: ini? Kau
2: tu. Bah macam pesan ya. Bonifis ipih ada berdau di baca kita.
4: Berdau.
2: Hari selepas Arab kaki mendiang ke radio Bonifis tak ada minta lagu hari Igo Anthony meligai pengerindu dia kena berindang rengga sing senga. Dennis Lani ngau mega Charlie Jaili nang ngau bulan pegari tua rumah igang apa mo selegi ngau mega Ina Jimmy necklace ambi jam sanyau Sloman pagang nucu balabak rumah dangat ulu anak tak tahu ngau mega sidas rumah baru mehigang sungai selepian Arab ke terperindang. Terima kasih genuan Boniface to Stamus Davis to Love mega bisa nyapa di to selamat ngeraja pengawal again one megang te gawa beka kami sebuat to Stamus minta tebah ke lagu temegah hari unan Majun dikena merindang Viviana Rovina punya nama baru Rovina ni tau ya
1: Viviana ni bisa tambah
2: Viviana apa ya Ibian Ibian lala ge Rovina Viviana Rovina Ani Tinggi Emilia Amy Richard Tony James Shasha Amanda ngau mega Indo Kenawit pagi tak putus dia tau ngau James Miran Dunilim Alices David Biju Dublin ke Baja Bulan Pengerindu Dini Hassan Ros Liao Margaret Unciang Mayuh Kaban Stemes Zaleha Hani Putra Borneo Putra Borneo terbaru aku ingat tau ke Sigal lagi tau ni ngau mega Eric Jandini Sidhaun Idi Miri Ubun Matin Apai Lambai Dibit Alu Rowe Kuang ngau mega Soja Sono Reno Pita Tingkau Kujam Alex Delta Vina Watabarau selamat berkat hari minggu ke semua bala kita aku ya. Jadi nanti semua kita amat naingannya buat kota deh. Nomor telefon ba konti kami dia baru dia 085-427-053 engkau bisa ke ngatai ke pesan arus telefon meh 085-427-053 hanya dulu ngak hari mirai tu ni ya.
1: Ok nah aku ngaji nyawan kangal tu ba arus telefon tadi bisa tu nyo padam baru gitu ni. Kita ke dekat kita ke pesan baru telefon oleh telefon dia tu buat 082-258-6344. Okey, nyawon kangau Siti tu kita telefon dengan gaya 258-634 tu besi kangau tu YFM. Hello. Siapa tu?
5: Bali ya
1: tu. Bali ya. Jawab Mimin hari radio Bali ya.
5: Okey.
1: Hari ni Bali ya?
5: Hari STP sibuk
1: tu. Nuju ke pesan kini tu dah.
5: Ada orang kiti bas kan.
1: Terus ke dia.
5: Ada buka ya ko.
1: Ya.
5: Minta ke pesan jaga Mikai, jaga Hasan, minta kirim gua pak. Pama.
1: Pama.
5: Ya ya aku. Okey, dah ada
1: hari ni pamaknya hari
2: Narik
5: Tibas.
1: Narik
5: Tibas.
1: Oh, maknya pamak dia ni.
2: Nama salai pamak. Okay. Kira mereka.
5: Okay. Ya, ya, ya, kau kuat.
2: Oh,
1: okay. Salai pamak. Engkau aman salai kini nak? Engkau ada tu kai musim pamak.
2: Kai ente ya kai etinya ya. Nak terus lebay nalah buat ke pamak labanan ya. Ente salai nak ngawa nanti kira penglama data dia. Ya,
1: ya nyu mati diri nan ya main ge agak. Pamak tu kai nyetan deh. Hmm. Okay, Siti gi kangau tu. YFM.
6: Hello.
1: Yeah. Hello, siapa tu?
6: Indah Sadid.
1: Oh, Indah Sadid. Nama pengawal Indah Sadid.
6: Dua-dua aja, pulai Senayan Sadai.
1: Hmm, ada mindah lemah itu lagi dah.
6: Lagi tak pasal, kembali sayur ke pasal, kejual main lagi.
1: Hmm, dan yang ada?
6: Pulai Sadai Sadai.
1: Oh.
6: Dan tak sayur. Nama berita kita dah, hari Minggu tu.
1: Mana, gerai-gerai-gerai.
6: Hmm. Kasih sama itu dah gendutnya lah, mau kita aja.
1: Ada ya gendut deh, slim.
6: Ya, kasih sama ya, nih mau ya, dia sudah gendut, mau kasih ya.
1: Kamu itu nanti mana yang gendut lah?
0: Oh, di sini tidak boleh penemu yang gendut.
6: Kita kini kayak sate dah.
2: Calon pekir kumayang bisi ya.
6: Oh. Nah, kita mau yang lain mai kita mau ya kasih ya.
1: Kami itu kang angkat kia kang gaul bukit kumayang.
0: Dah masalah ya, ngingin kumai gendut.
2: Oh. Tidak buang ada belayar nanti.
6: Itu yang poin. Ini pejalan ya, nyala aku. Sebelah
0: nak belah nak
6: mesti lupa kasih sudah ya nak dah ingat
1: kita dia ke dengar ni Sadiat di kalang kau orang Bukit Kumeng
6: kalau
1: berkenai ke pejalai ke betul Bukit Kumeng cepat dah kah
6: kalau kain kejarai kalau mikir ke kaki mesti kasih tidis-tidis baru satu
1: Kak saya belagu, mantan nanti dia ketiwan, nana dah
6: muncir,
1: betulnya,
6: ya.
0: Kau? Kaki nan turpika,
1: pihak
0: ya? Ya,
6: nanti
0: sih kita
6: cepika,
0: cepika, enggak.
6: Banyak tinggal kaki, nanti sih kita kalah deh. Tapi, tulis deh, aneh-aneh tahu deh. Anak-anak kita kasih
1: ayah, ingat kita belajar menolak aku. Ini pesan ditujukan ke siapa ini, Sadiat? Pesan ditujukan ke siapa?
6: Ada kita lima, kita enam dia. Anak-anak kedua lagi kita. Ya,
0: pesannya pada umumnya.
3: Ya, ya, pesannya. Halo, terima kasih, ada sedikit.
6: Anu gua ya, ada sudah menyadai aku dan mata bu. Ada menyadai aku babelengian, ada bala petunga aku babentulu. Ada baputek dia, agai adiat aku ditaur senadien selain alu agai bala tunggal ke beklebram alu bala aku agai benak balapu arah putel jual mujual agai denan agai kelabit bala ke berjual hari tiga lah arah putih jual maju laku gerai nyamai lanteng seneng kenyang kok kenduatnya tadi lagi kita nyengah bersambil lagi kita buang ya lagi nyala ngano ya kita kasih ya ya
2: jadi bisa nih bujang berarti ya
0: kan tak tahu nah ini
2: kasih ya
6: aneh bujang bisa ya ini main-main wah. Oh.
2: Dah, terima kasih ya. Yeah.
6: Oke, okay, selamat tengah hari. Bye. Pulai gaji.
3: Bye.
6: Bye, Nut.
2: Oh, iya, kenyebuannya gendongannya.
1: Kita nyalai, mana? Anda nyalah kami deh, Hana.
3: Mana orang kami, pementas orang kami, Nek.
0: Oh, kira gendut lah nama dia, dia tahu.
3: gendut tahu. DJ gendut, ilah. Aku luka nama DJ Hana gendut, ilah.
0: Aku tahu it.
3: Mana anda bunyi?
1: Dengar deh. Ajar ya, anda yang untuk ngayon ke kaki. Kuya.
3: Anda apa pikir?
1: Jalan anda apa pikir?
3: Anda apa pikir? Anda apa pikir?
7: Baya.
3: Kuda apa? Kuda apa?
1: Lagi macam sekedar pesan tu ne. Hari Kennedy Ama tu. Hari Lambir. Dia baca tadi bedau saya ku ne. Eh, ya,
2: bedau.
1: Keningal ke sebarang lagu. Tujuh ngagai orang kengelala. Baka kaban bawa. Saya mengau Facebook ku ya. Balap tunggal ya, Cikgu Raymond Merayang di Long Lamah, Albert Ayum, Nelson Pati di Mokah, Runin di Bintulu, ngau sada ya serumah ngau ke terperindah mah ko ya nangkan kini hari rimbuah rimbuah tau ke mak misil hari hari ama selamat pagi selamat pagi selamat hari minggu ya dua sama pagi selamat hari minggu ngaga kita enam pintu minta tebah ke lagu Roselina lagu kemari ngejang pergi kena merindang baki mabuk ngau WhatsApp ngau peninga YFM ngau ke terperindang. Okey, ni hari kami di Kuching tuna.
2: Oh, jadi nanti semua lagi bisa kak nanti ke pesan 0854270053 dan nanti nada terus menggal awak tu ngau lagu kan ni ya. Oh, tu lagu kena merindang bala peninga ke benar-benar yang ke kita sebuat bawa lagu peminta antara stesen hari BT Bau yang bergetil.

0: yang lagu hari BT Bau yang Kod Bala Peninga hari YFM Miring Mega YFM Kucing ni ya. Dengan dahana buarian ngabuah nama kota dai.
1: Buan Timun.
0: Buan Timun. Nak tahu buku.
1: Ni kini kena ngigam Pelam.
2: Ya, saya kan ibu
3: bapa belum nak tahu,
0: nak tahu mengulai dia ni, ni bena.
2: Oh, gaya ni baca.
0: Tanya, nak tahu simpan beraga si tanya.
3: Oh betul.
0: Nak gaya dah, kini nak gaya.
1: Nama motif apa tadi dah?
0: Kena tebak ya, nak kena jahit ke buah timun.
1: Nana ke buah,
3: nana jual.
0: Oh, ngai nak laku dah.
2: Okey, Hana. Dia dah nampak lagu tak ada dah?
1: Medaw ah.
2: Ngagak dik ya kak.
0: Ringan dan lagi ni ente nak ada
1: perik. Nak ente suring ya, nak muring.
2: Ngai kena bayar orang Erop nama kia ina.
1: Orang ngai kawan kita ini ibu. Ah macam sekedar pesan dari dua tiri dulu neh. Pesan dari dua tiri sembah ratu tu di TikTok tu. Tuk kaya nama kaya berjimat maya mesin jerbu tu DJ sampai lama buku ciang amat angat serta jerbu kaya tu dah pulai ke keke pama giga di tu tang angat hari di tu kaya tu Rikamela oh ni pun nyebut lanyak kaya best vocal tu adik DJ kaya olehnya dia penyanyi akai makasih ya
4: oleh ngapa pakaian mainnya best vocal labanya bisa talent ni lah deh
2: maya dia berlagu nada ni kan dia berlagu
0: nada ini
1: nada mekar ada amadah gede ya Dori Anjun.
0: Engkau yang berlagu berdita tadinya, maya nampak lagu
2: berlagu berdita tadi. Jadi bantai ke dito.
0: Oh, ye berlagu ni.
1: Ni buat. Kita mesti mana TikTok ku dia.
0: Aku ngikatnya dulu minus one dulu.
2: Ngikat dulu nak program. Sementara ya ke macam
0: ni. Lagu penutup lagi tanang.
1: Ya dai, nadai.
2: Saya kenyawa dinya nak bantai
0: orang. Orang ada ningga.
2: Orang berdita je keninga. Orang beradio ke keninga.
1: Nya penguntuang atare. Orang kada atare. Tori Anjun AJ 609 Mata lagu Manggai Kati Yus Andrew Samad Nujum Minggu kuya. Kita putar ke lagunya auto bala peninggal kita ke bisi benda Facebook nya Rosliau sama ngali hari DJ panas hari buat bayang tasiak kuya. Pagi tadi hujan minta tebah ke lagu Ngadang hari Leri Silas kena merindang anak ucuk menantu Madi Isan ya be bayan ulu induk kena wet ngabela ke bandar ke bukai ke sidi sebut itu dirintai itu angga semua kenala nama berita Arab Gerai selalu terima kasih DJ ya. Tu Ari Emily Kelvin sama lemai Ari DJ sama bila ke pangawak minta tebah ke lagu Ari Florence hai kawan tertua akan merindang semua orang kenala jauh tak kesemak ngabela adik basrikai kucing ngabela ke bandar WhatsApp bang FB Najak DJ terima kasih Najun Wan Atu Ari Anthony Madalajun Kuyan Also DJ Suyaman Oh iya Ari Suyaman Kaya iya ngasuh masang ke lagu Ikan by Jonas Juniaman Sedia payung sepeda hujan Kaya Ngau si tek tau Sama ngalih hari DJ Kualina Bugis Sama berjalan ke pengawak Nuan berkonti Ari Kota Madai Johor minta nuan nebah ke lagu Riri Kiri buat di mana ke petara kena merindang semua kebang belayan di Sarawak yang kena layak ke ya hari sida sebilik di Johor ke hanya ajak DJ terima kasih ya sendien ujah cawang muka sida tertarik alin panit sida James Anyang tu dah tadi neh sida ke si merik pesan rindu hati yang kita ini dimbang di tu ni ajak
2: Jadi, nampak lagu nak? Mai orang?
1: Nampak lagu? Tahu tak? Mai orang lah. Mai kita yang meh. Sama macam apa dah jam 20 minit lagi.
2: Setiap sikap.
3: Sama saya. Tadi ni.
1: Ya.
2: Setiap sikap kita yang kata ikan.
1: Semua kita.
2: Macam mimik
1: lah. Sama-sama meh. 20 minit je.
2: Oh, amat ya. Lagi ikan merik awak dengan gainya.
0: Bagi gibi tutup sekali tadi.
1: Green tea. 20 minit sikit dah baik tutup. Setengah jam tadi dah baik tutup.
2: Siapa suruh dia dah? Dek mah dribble ke kita ni ah.
0: Dek ni dah tahu yang dia kami
1: grup petanggi yang
0: kami
1: kawan
0: tim kita juga lagi nan ya. Okey banyak juga jam ni. Ngiga giang dah dia siapa giang dah.
1: Aku ngiga orang ke besit nuat telefon mah. Siapa? Ngiga cia kia ganti warna ngai.
0: Nginya telefon kami di tahu mu 0854233.
1: Aku dah main nuan tadi.
0: 427 053. Aku Aku macam di tau kan. Dia tanya nanti aman mai kami di tanah ni.
2: Aman dia mai bana.
1: Aman.
2: Nah, bukan nak ikhlas je dia
1: mai. Nah, aku tak mai bana bana nak nyawa lah.
4: Sekejap si bana nyawa. Sekejap. Sekejap. Pada ada aku bukan depan perahu teh. Jok ke barang nak nyawa dah.
1: Okey. Mai si bo. Dengar dulu. Dengar dulu. Aku mai bana tadi. Ya ngai nyawa aku. Orang nak nyawa tadi. Kita
0: bisa dengar.
1: Baik kau ke si bo ke le cia.
2: Dia mai bana aku tadi.
0: Oh, nadai.
1: Udah temu lagi. Kakak orang flashback baru lagi. Ah.
0: Aku macam dulu kak.
3: Membentas maknya bos.
0: Sasha mana udah tata deh. Oh.
1: Udah. Okay.
0: To Alex Data Bina tu udah. Bisa kita macam tada. Okay lah. Leban dekat sama lagi yang bobo datang di UKI tada ngai stemas. To dia asal dah bisa kita dah macam tada.
2: Kau bendawa macam ni.
0: Udah. Jam sanya udah kau. Udah magel. Corina tiang dah. Nah, Corina tiang. Selama hari Minggu, Corina hari Kedah tak jauh. Tak dah. Pesan ditujuh ngagai sida ya. Sebeli lebih lagi ngagai orang kadi kesayau ke anak tinggal mega. Ngagai semua orang ke ngelala harap ke terperindang baka ke ngalih hari itu meh. Nah, melawak kita makai tengah hari tadi. Kaya, lalu ngagai selamat berjalan ke pengawal minta tebah ke lagu Ray Florence Hai Bujang apa orang kaya. Terima kasih Genwan. Aku lagi promo nombor telefon tu angka kita kabaran angau darah limbang 0857053 nya nombor telefon baru tahu tulis kita dia angka kak bebesan minggu barunya ni lah kini atau bisa orang telefon tuhan eh uji nanya nyawa kangau tak?
5: Hello.
1: Siapa tu?
5: Julai hari nangga bau. Ujak dah
1: lah. Ah, Julai. Ya. Ada milori seri tu Julai.
5: Mana dai? Tari tu cuti.
4: Nemu ya orang milori.
1: Nemu ya pok milori itu tu si Julai.
4: Nya, di sini ada nemu ritanya.
5: Kemarin. Ulah.
1: Ya.
0: Aduh, kita kini. Kemarin, ya.
5: Mereka pesan dulu terus ke pesan
0: kau nih terus yang
1: terus pesan
5: nyo cukup
0: ya
5: pesan tu dituju ke aku ngajak semua saudara tadi di Buyau jam ke dia tu lalu ngajak semua saudara Henry saudara Juni Sungai Indah saudara Liah yang dia saudara Pringki saudara Ali saudara Dimbab semua saudara dikuti yang dia lalu nak tinggal aku ngajak semua saudara tuan-tuan staff di Gudang Agro dia agak unik sih dah ya di sini nggak terlalu sih nih nggak lama nak menuju kami ya auk kui lap nih kalau nak tinggal deh kita enam pintu nggak minta kita main ke lagu Siti Leza Walebat lagu belakangnya uli
0: ya aneh nebeh nege enggak
5: ya kalau nanti ya kita semua menjalai ke pengawak nggak lurus saja nih kejam
0: dah. Okey. Okey, terima kasih. Ini begini tu ya. Tau ke sambung, tau ke
2: sambung bab kon. Sambung alah lang kita.
0: Alah lang.
2: Lagi ke Mister Life 34 dari sini. Lagi finally session.
0: Lagi Yon kau datang tapi ya.
2: Lagi Yon.
6: Kau entik ngagai aku ku macam pesan ke bisik di kenate ke peninga kita Alvina Pauline. Hari Tama Bintang Bintangur minta main ke lagu Hari Jessica Timah Laki Sigat dituju ngagai sidak laki ke bergelar laki sidak lelaki ke bergelar laki okey ngagai kita punya kita tiga
0: ya kepada bergelar laki naibuah laki bergelar ino lain ceritanya yo
6: okey tutup ceritanya hari cenging dudum selamat ngali hari selamat ujung minggu minta utar ke lagu tukat semangat hari mawat ngau ke penulis tu hari mulalo Margaret Uceng udah tadi
2: Margaret Uceng ada macam
1: nada
6: meligai pengrindu hari Igu Antoni dikenak merindang semua kaban ke bisik mendiang ke radio jam ke dia tu. Okey, hanya tarik tiga pesan ke bisik di kenate kepeningan kita. Okay, Okey, lepas dia pas button.
2: Sibuk nah.
0: Agak sibuk.
4: Sibuk. Agak sibuk. Pesan ke bisa diterima Enyari Jonathan Ryan. Mereka selama ngali hari ngagai kita enam ke madah ke gaya hari sidai bepakan dia tu benung panas ko ya. Sidai benung ngumpul lekas sawit. Hanya dia minta lagu ni ambil ke jemaat dengan tak bisa ko ya. Ni aku bisa diterima ko ni tadi ni aku sige ja aku buka ni udah baca-baca. Apa sidai tu kiba kanan sidai ya masa yang ngetan bubur dan
2: ni bagi boleh dia. Nah, udah yang tadi nah.
4: Ah, udah.
2: Ibin.
3: Okey, kami kangau tu nah. Halo, selamat ngale hari.
7: Halo, selamat ngale hari ngage kita enam.
3: Nama berita Bibiana Robina.
7: Uhuy. Mana berita aku pakai kitanya Mia.
3: Oh, terima kasih.
0: Nama baru ya.
7: Cuma jerebu aja tu Mayu.
3: Dini Mayu jerebu.
7: Kami bersiukan di situ.
3: Oh, amai. Oh. Nama berita, nadai pulai ke Semanggang.
7: Oh, ya, saya pulai 9, cik, panjai cuti.
3: Oh, panjai cuti.
7: 3 hari.
3: Oh, panjai lah. Okey, teruskah?
7: Ni ibu nak minta lagu ni serikat jam. Tadi di sini pengawaknya ko lawan Nicole.
3: Okey.
7: Oh, ngagai.
3: Nalanya berita, nah, dah.
7: Ah, nama berita kita 5, deh.
3: Nanya
7: berita situ lagi nanya mai lagi nanti nanya berita situ bukan nak tanya nanya mai nanya mai tanya nama berita tak semua
3: dah kami anak yang nak mentas
0: mana yang Bibiana
7: oh pia oh ngaji sudah ini peyang sudah Valentino Postamos ngaji sudah Sasa Amanda Indo Dara Kenawin, ini lubu iwa ini ayatnya kerubang semang serikai ayat meli lubu ngau sida ini Dara Jante ngau gerup upantun bukai sida sunti ngau mayuh ke kebukai sida Mia ngagai sida Jessica Itan ngagai bala ke mayuh nunggu ngelama tau menerima kasih kepesan sida ya ngagai sida Emilia Sam ngagai sida Emilia Amy Richard ngagai kita enam lah siapa lagu ke ada pasang lagi. Ya, mainnya tadi ke minta lagu. Lagi sibuk.
3: Okay.
7: Ninga tadi. Sisi ninga.
3: Oh.
7: Oh, ya ke pengerai belama maya jerebo tu.

0: Lagi banyak kalau di itu megak hari kucing tu ke city je tu hari Felicia Glen. Selamat kena hari di Selangor mana gaya hari ku ya ningal ke radio online ngobat hati dan lengau ke menua kan ningal ke lagu Florence High ku ya sampai lelengau ke nuan menjadi dituju ngagai menjadi ya meh ku ya bersabar nganti aku datang dalam bagi okey nya hari kami ke penudi hana
1: nya penudir kita ada jadi itu cukup penudir aku gak terus rindu ke pangan diri bukan kita rindu ke diri empu yang bakal terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak enggak pengelurus hati jadi nyaja hari aku kuma mentas darah badas darah bagas darah baja imun likun pendil tucum nyingkong sampai tiga launnya di ketengah malam terang jaya aku mang ngasuh kita merampau lelengau jadi kami ninggal ke kita enggak lagu
0: setempat hari ini anjay
2: Pretty
1: jadi kau main dia kat sini. Okay ga, okay ga, okay ga. Kena rawi lop temu kita ya. Banyak BDCF di ni lah. Nanti bisa. Jadi kena kita nutup kita bawa lagu permintaan terus station tau. Kau mainan kita ingat semua lagu-lagu penuh diari. Gwen, sanggup aku. Bye bye.
3: Nah lekat ke kita.
0: Bye bye.
3: Bye. Kena jauh ingat kita.
1: Mesti kena jauh.
4: Apa?
1: Mesti
4: kalah
1: lah.
4: Mentas.
1: Terima kasih. Mesti mentas. Sama-sama kita berlagu ni.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: 7 kebuah lapa kita patut mendiang ke YFM.
3: Ketegah hujan ke
2: Bandung Baru. Berita pemandu baru serta keaman.
3: Timulak.
2: Merindang kita ngau lagu-lagu.

0: Arab kita enti aku madah kita oleh menang emas tulir enggau semina meli City Boop nang amat Beat Bad Boop Books pengawak berjual ke Boop tip madu besai badunya dia tu data baru enggau rega ke endak dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Boop berkah dijual enggau rega RM3 aja ngaso pada sagi ianya bat tiap iti Boop ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 kret data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Boop Anamir, Fiction Kemudah Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf, Meli Boop, Jimat Besai, Engkau Kita, Deka, Mai, Pulai Emas.
1: Rentak Ngali Hari. Wah.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Okay.
2: Semulai sejalai ga YFM, bak program 34 Surajawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri muzik. Penglandia jari, nyarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Ya, tentu ya. 34. Nama mana nak tawa? Nama tu bergembar bunyinya ni.
3: Okey.
1: 13 Seranyawa mahu ke biasa itu kena ke hari Minggu 23
3: 2008.
1: Okey. 23/8 Seranyawa Nemban Mbak Adan pulang ke kami di Bandar Kuching. Okey, tentu ya bakal selama ungkap ya hari Minggu, tentu ya Sarito kita beri peluang gagai bala kita nang ya sigit dalam industri kreatifnya kita sama berkongsi ke penau kami beri peluang di bala kita nyamantai ke kreativiti kita penau kita ngagai kita ba 34 Seranyawa ungkap pensari mega ukai orang bukai mega ke udah di kanau kita ba konti Sarito ya. Kalau mega interview ya lebuh ya ke di kangau mayanya anugerah carta sapa juara ke-8 ya finalis tang sarito ya nyingkang ngagai finalis anugerah carta sapa juara ke-9 pia mega ungkep tahunnya kemari ya udah nempak gelar champion aku ngelalu ke penatai Diana Shini nyaya.
4: Hai, selamat ngali hari ngagai semua. Lebih lagi ngagai DJ Matthew, DJ C. Terima kasih mega ngagai RTM, YFM Iban. Lebih mudah ngangau aku dalam program 34 Seranyawa bakal sekali tu.
1: Okay, Diana tadi hari segi hari Bandar Kuching tak ke bisa pindah ke Bukai?
4: Maksudnya?
1: Sebab dah datang buat konti.
4: Segi hari Kuching tak.
1: Hari Kuching ni? Okay. Terima kasih laban ke Uleh Limpang jadi temui kita ungkap ya sehari itu 34 Seranyawa Seranyawa udah megal live kita ba FB kita ya nama minyak ketawa. Okay, kita kena menang kami live di FB. Terima kasih. Okay, engkanya mesti tanya ngagai Diana Shini lagi tahu komen. Okay, anjung tanya kita baru komen kita soal kita kagi dalam program kita 34 Seranyawa itu pukul 4 lemai. Engkau mesti balap dengar kita ke nada dengar randau kita yeah. Ba episode ke sebenar tu engkau sedaya kat berkenalah siapa Diana Shini tu. Okay, bangsa penatai asal engkau dia tu dia buat ini.
4: Okey, aku sikit bangsa Melayu.
1: Okay.
4: Melayu tulen. Ha. Danya penatai asal aku Ari Miri. Tang dia tu aku menetap Pak Kuching di tu.
1: Okey, laban banyak bagi kabar kita ke bertanya Diana Shini tu laban tinunda ya laban dia Melayu.
4: Mm-mm.
1: Bekeni atau landia. Jaku Iban.
4: Okey. Aku tu nadai berbala ngui Iban. Tang aku mayuh berkaban ngau bangsa Iban lah. Dahnya aku pun mayuh belajar di Uncle Ensaleh Acup. Ia penulis leka lagu Selatan Timang. Nama-nama tai ke nak temuku aku sikit selalu nanya baik ya lah.
1: Ya.
4: dahnya tambah megak dia tu orang ruang bilik aku si bangsa Iban. Kira ke upgrade git lah bangsa Iban ku dah tu.
1: Dalam seduai ba rumah dia kena jaku Iban, jaku Melayu jaku campur.
4: Jaku Iban.
1: Okey, terima kasih laban kita Bas Sarawak itu kita nemu laban Bas Sarawak itu kita nemu kita itu menyepu pura bangsa Cina nemu jaku Iban, Bedayu nemu jaku Iban, Melayu nemu jaku Iban, Iban nemu jaku Iban maka isi. Okey. Jadi tu nyanyingkah ngagai. Sapa ke pemadu manyua nyukung serta meri perangsang ngasa nua tu jadi penyanyi dalam industri kita muzik tu muzik Iban.
4: Okey, orang ke mayuh meri perangsang ngasa aku nyadi penyanyi suba sikit bala family ngau bala kaban kumpul lah.
1: Okey, hari ruang bilik nuan pun bisi apa indai atau ke diri menyadi ke sikit ya udah nyadi penyanyi
4: nadai aku siku ja
1: nuan siku ja. Okey. Okey, tu yang kenang senentang pejalai Nuan. Okey, jadi penyanyi. Sebentar Nuan jadi penyanyi, Daina Shini ke dia tu yang Nuan ke Subak. Sebentar dikenali orang ramai.
4: Okey. Ku rasa mayuh lah orang nak nunggu cerita tu.
1: Ya.
4: Cik. Eksklusif Pak YFM.
1: Kita berkongsi Pak Dito lah.
4: Okey. Okey, kecubah ya aku nama kredit dalam industri muzik Iban tu Subak. Mainnya tahun 2020. Yeah. Tahun 2020 aku mainnya di Lama City Production lah. Ianya Twin Tone Production. Cikgu Alan Yuntai.
1: Ya. Yeah.
4: Okey, mainnya aku lalu mansut ke lagu kecubah hari aku. Lagu ke diberi nama Tajak Nakat Tok. Dipublish under Twin Tone Production Megak. Okey, udahnya setahun dahnya. Mayanya ACSJ ke-6 Bak Miri. Betul nak? Ya, yeah. Bak Miri. Mainnya salah sikut finalis ACSJ ke-6 ianya NK Ongai. Ya, ngasuh aku nyadi salah sikut backup singer. Nyak meh kecubah ya aku ni berdiri bak panggau ACSJ.
1: Oh, okey. Tambilannya ne?
4: 2000
1: di Miri ya?
4: Abang Miri 2021 nak.
1: Ya.
4: Bedanya. Okay, mainnya sempat gak aku berangan-angan. Munyi korang berangan-angan itu free.
1: Ya, ya, ya.
4: Jadi mainnya aku berdiri bak depan stage SSJ nya kan.
1: Uji aku banyak
4: ngambil aura lo. Ni nemu satu hari lah aku boleh ngau orang berpekit batas stage tu. Ko aku nya sempat. Jadi udah ambis SSJ ke-6-nya Subak. NK Yongai lalu kontak aku lah. Ya madah aku bisik sitik lagu. Aku rasa lagu tu sesuai lah ngau vokal Nuan. Ya madah. Udahnya alu tercipta lah lagu Abi Pengerinduk Tua.
1: Okay.
4: Lagu lagunya pun mainnya alu hits. Mainnya lah orang alu start ngelala Diana sini. Adanya nak gak ku nyangka lagunya udah datai ba final SSJ ke-7.
1: Ya. Okey, berkatlah neh.
4: Ya.
1: Okey. Laban Nuan tu berbangsa Melayu Diana. Jadi nama kebuah Nuan tu milih lagu kita dalam industri muzik kita Iban. Nuan nak milih lagu Melayu atau ke lagu dalam lagu Melayu Sarawak?
4: Okey, aku milih lagu Iban tu. Laban bagi aku bahasa Iban tu unik. Udahnya senang dipelajar. Udahnya tu baku lah. Pendapat jujur lah kan. Tiba Sarawak tu lagu Iban yang lebih mendapat sambutan lah. Tiba dibandingkan dengan lagu Melayu.
1: Market yang luas lagi
4: ya,
1: lah.
4: Ya, betul.
1: Oh, labanuan ke madahnya jaku Iban tu nyamai di pelajar kita sigi amai. Laban manyo ban sabukai sedaya ladik jaku Iban. Laban Iban ku sedaya nanti kita jaku Ibannya semuanya ai yeah. Belakang apai indai ngasua pulai kamanya ka pulai ari pantai indai mai makan lemai semua ai begang. Okey, nundi Dena Chini. Okey. Okey, tu ngenang senentang nanti nuannya diberi peluang neh. Siapa bagi penyanyi Iban kita Ibak Sarawak itu kiralah nanti dalam niat hati Nuan engkanya akan jadi nyata lila ya ke dalam impian Nuan. Okey, aku kasih ke tu enggak aku berpadu nyawa udah tu lah projek
4: Okay,
1: lagu single non.
4: Nakak kedia tu, ku rasa ku kak berduet ngau Ika Saiful.
1: Ika Saiful.
4: Tajak vokal kami ton, vokal kami dua ya berbeza. Tang ku rasa bisik lagu kesesuai lah untuk kami dua ya.
1: Ini adalah impian ni. Okay, Ika Saiful, ya kebenar nyumai sambal nasi lemak ya lemak itu. Ika, enggak abak ya, nyadi deh nasi ini itu. Bisik nanam impian. Kak berduet gagaknya kalau boleh jadi nyata lah nih.
4: Amin.
1: Tak ada salah ke labannya impian yeah. adalah
4: betul.
1: Free kan.
4: Kalau laban kalau nyadi kan.
1: Ah betul. Ini nemui lalu tak ya akan jadi nyata. Tahniah Ika Seninga menunjumai sambal nasi lemak ya.
4: Ketawa idea.
1: Ya. Okey, nama cabaran atau ke penekul dalam industri muzik Iban ke di Pedat Nuan. Ba penemunan pula.
4: Okey. Tang sebedau ku nyawut soalan tu, aku kan minta ampun dulu. Nyemak bisik jakuk ku nak entung keman di tengah. Okey. Kepada akulah, Siti Ari cabaran dalam industri muzik Iban ianya penerimaan ngagai perubahan.
1: Iya.
4: Agi bisik sekedap peninga kelebih selesa lah ngau muzik ke udah biasa didengar sidak ya. Lalu perubahan dalam bunyi tak ke arrangement tak mudah kat diterima. Betul ke tak?
1: Betul.
4: Tang, ndak ke kita nyalah ke sidak ya?
1: Iya.
4: Laban tiap generasi tok bisik selera muzik yang polah. Yang penting kita artis mesti kak terus berani nguji ngau ngerembai ke muzik Iban tang tetap nyaga identiti ngau jati diri kita.
1: Iya. Ya. Kira ke ndak salah lah kita mencuba sesuatu yang baru neh. Laban dalam muzik tu yang manyu yang pu bidang lagu rakyat, lagu berketu, lagu belada, lagu tu tu tu tu. Nanti salah kita uji sesuatu yang baru nih. Tak kira bila kita uji uta yang barunya. Peninga manyu nama utai kemunyinya
4: sedaya. Nama munyi tu.
1: Aw laban dah terlebat dengan utai kebiasaannya deh. Aw jadi nanti salah kita uji sesuatu yang baru. Bila peninga muka kita nanti gak salah mencuba untuk menerima sesuatu yang baru nih. Inilah kita yang memakai kangkung sumai belacan. Nemu lalu sangkanya kangkung oleh sumai kita gula kita bukai nih. Mencobalah.
4: Gula yang kermel.
1: Okey. Lapar kita. Okey. Tu ngenang senentang radio ngau TV ukai gi cara ndur kita yang ngelaku ke lagu baka ke subak lah neh katinu ambedak sekali ke media rama baka Facebook atau ke YouTube ulih kena media rama tu yang nganti radio ngau TV dalam impact industri muzik kita.
4: Okey.
1: Bak nuan pula.
4: Bak aku media rama amat berguna lah bak artis dia tu laban kami boleh promote lagu kami impulah serta terus berinteraksi dengan bala peninga. Contoh ya ber-TikTok. Kan udahnya nanti kita kat promote lagu pun jampat lah dia tu. Bukan kita nge-post bak TikTok semua kan. Tang bak aku radio dengan TV agak penting. Laban kedua-dua ya bisik peranan ngau bisik peninga yang pu. Nya alai nitih ke pemansang dunia dato media rama ukai nganti radio nge TV sepenuhnya tang yang ngelengkap ke cara kami promote music ngambil kaulih nyang kawam lebih mayu orang.
1: Okey. Kira ya tak kuma kita bergerak seiringan tapi radio TV berdepan ya di TC
4: saling memerlukan.
1: Ya betul. Gitu. Okey. Baka kita ke gawak bar radio mega nanti kami ke nyadi DJ penyampai radio di kami menjakunya nanti nadai peninga keninga nadai gak guna neh
4: ya,
1: baka nyap ya okey baka sidak ke ngeluarkan lagu mega baka nyap mega kita memerlukan
4: satu sama lain
1: sambutan lah
4: ya, ya.
1: Antara satu melayu okey lagi kita yang nampuan baru randau tua di nasi ini ungkap ya 34 seranyawan nemban baadan kita mendiang ke breaker tadi dulu neh okey.
2: Semulai sejalai ga YFM ba program 34 Serajawa nintian hari 6 ngau hari Minggu sepenglama sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai randau ga balati landia ba industri music penglandia jari nyarang buup mukir fashion movie adat gaul main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM Nyukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lemban Baadan.
1: Ya, 34 Seranyawa Nemban Baadan. Tadi dengar kita nanti yang hari 6 gau hari Minggu. Sehari itu kena ke 23 hari bulan 8. Kita akan pergi mendak kami live di FB YFM Iban. Terima kasih tentu ya temuai ke di kangau ungkup ya mengutu siapa kena ngelala artis kita. Okey, Diana Shini champion ACSJ ke 8, pemega finalis kita ACSJ ke 9 ke dekat diatur sebarang maya di ngajak ke maya programnya ke dekat diatur. Okey, tu nyau ngui ngagai tanya ba renggat kedua tu Diana. Okey, nama reti anugerah carta siapa juara tau ke ACSJ Bak Nuan? Oh, bedau on.
4: ACSJ tau siti pekit lagu Bak aku lah. ACSJ merik peluang lah ngagai bala komposer ngau bala penulis leka kena mandang ke karya ngau kreativiti si Daya. Udahnya SSJ tu ia berpun hari undian bala mayu kan bak CSJ bak cata siapa juara. Udahnya kira kesettle lah pengawak sidak pengundi tu tadi ngundi lagu ti dikerinduk sidak. Udahnya sampai masa lagu tu tadi dinilai dari sudut kebukai lah berkenyak lah. Jadi bak akumpu SSJ udah merik mayuh pengalaman lah ngau peluang kena aku ngerembai ke bakat akumpu sebagai penyanyi. Kelebih lagi dalam ngangkat ke lagu-lagu Iban lah. Nya alai SSJ bisik reti kebesai lah buat perjalai aku sebagai siko artis.
1: Ya, nanti tu nak lapan lagu kita ke masuk ngagai carta. Sebab dia nyingkang ngagai semi-final atau ke final. Nya ukai dikebagitai satu perjalanan yang mudah nih.
4: Betul.
1: Manyuh yang ke di tapi kita tebal lagi. Lepas kita perlu memenangi hati peninga.
4: Betul.
1: Dari segi undi lah. Lepas tidak ke vote kita, udah kita nyingkang ngagai pentas semifinal. Kita nguji ke memenangi hati juri.
4: Juri.
1: Nya semifinal. Betul. Yeah. Kita tiba peringkat final. Nya lebih lagi dudap-dudap nih.
4: Betul.
1: Okay. Lepas kita udah medak lepas tu program ke dia tu kita tentu ya bala artis ke segi udah kalah nyingkang gagai semifinal tau ke final semua sudah ya nemu berkenia saya ukai nyamai berlagu berpanggaunya sebenarnya.
4: Betul.
1: Tajak penyak lagu kita kadang-kadang lebih kita nikik berpanggau dian keduanya nyu kesal
4: nyadi lagu orang buka
1: kadang-kadang nyu lupa lirik. Laban baik kesal siti dah ukai nyamai jadi seorang pemerindang sebenarnya. Okey, tu uji nuan cerita bibit pasal lagu ke dibaik ba ACSJ ke dekat data itu lah.
4: Okey, lagu singkang tu sitik lagu ke bisik reti ti dalam lah buat aku. Laban lagu tu nyerita ke pasal perjalai penghidup akumpu. Dalam penghidup tu munyi ko kitai nak semua jalai yang muntang.
1: Ya, betul.
4: Bisik maya kita lelak, kak putus asa, tang kitai mesti kak terus kering lah. Kering yang percaya berdiri mpu ngak terus ningkang. Nyadinya meh pesan ti dekat disampai ke aku dalam lagu singkang tu.
1: Okey, nanti dibandingkan kau lagu ke tahun yang kemari ia ke Mike Nuan jadi champion ACSJ ke 8. Banding kau lagu singkang tu, ni bagi ke atas saya Mbak Ati Nuan pula kuat lagi.
4: Susah ke nyawut soalan tu. Okey, Mbak aku kedua-dua lagu tu ia bisik kekuatan yang pula. Belak bisik tingkat penusah ya. Betulkah? Tingkat penusah yeah, difficulty dari segi teknik belagu. Udahnya tang hari segi feel singkang tu lebih berat gig lah bagi aku. Labannya perlu penghayatan ngau emosi ti lebih dalam. Nyadi lagu sitik ni lagi kuat ku rasa nyak seminak juri jalan mu.
1: Oh, mayanya ni. Okey, laban nuan ke udah megai gelar champion ACSJ ke 8. Maya tuilak nuan nyingkang agai final edisi ke 9. Tentu bak hati nuan berasa berat. Aku tu tadi udah champion. Dah patut aku ndak boleh nan ke gelarnya deh. Okey, bakal ni asai ba nuan laban meyatu nuan berpekit ngau orang bukai ke udah kalatnya di champion bega. Ambil ke banding ba ke kaban kita ke benung nyemai sambal asi lemak tadi ika ngau masterpiece. Okey, ba nuan lah. Beran dak tangguh pengawal ke dia asai ke nuan laban udah jadi champion, udah nya nuan berpekit baru ba edisi ke 9 tu.
4: Okey, ba ACSJ ke sekali tu, aku ngai mai nama-nama tekanan lah. Klise. Santai je. Yeah. Laban nanti orang kat nemu, laban lagu Selatan Timang ngau singkang tu subak. Digagak semina nyadi indor aku bercerita nama tai kedah nyadi ba penghidup aku. Yeah. Nyadi mayanya aku nada tu fikir lagu-lagu tu kak kena dikena aku berpekit.
1: Iya.
4: Nyadi aku mana nyangka lagu-lagu tu udah datai batikas bakal ke Datuk lah. Nyadi apa-apa pun aku bersyukur lah ngau rezeki.
1: Bisa mega kaban kita bertanya Diana Shini nama kebendara cerita dalam lagunya sebab Selantang
4: Timang.
1: Iya.
4: Cerita ya. Lagunya pasal pengasih
1: seorang
4: indai ngagai yeah. anak. Kira kepialah. Yeah. Cukuplah aku nyebutnya, fahamnya.
1: Laban medak ba intro nuan lebih ke berpekit kita ba betung pun yeah. si datnya lah.
4: Ya.
1: Yeah. Okey.
4: Okey.
1: tu tahun ketiga nuan udah ngagai pentas anugerah carta siapa juara tentu bega manyuh penlebak tau ke asai oleh kena nuan kira ke ngetan ke gelar champion.
4: Susah.
1: Diana Shini mesti boleh.
4: Uish, bahaya soalan tu. Okey. Ya tu udah tahun ketiga aku ngai SSJ mayuh penlebak lah di uliah aku lebih lagi hari segi persediaan.
1: Yeah.
4: Contoh ya bakal tu dah tahun ketiga nak.
1: Yeah.
4: Aku dah boleh expect namanya di hari pertama, hari kedua, ketiga but din.
1: Yeah.
4: Jadi aku dah prepare semua utai. Ya. Nyaklah kelebihannya lah. Jadi pengalaman buat pentas dan nyak kena cara kak bergaul, bergulai dengan bala artis kebukai.
1: Betul.
4: Ini sangat penting.
1: Betul.
4: Okey, tang aku nak mikir pasal pasal ngetan ke juara tu. Laban nanti kita kalau mikir pasal nyak kan kak menang nyak lah ngasuh kita stres, takut. Jadi mungkin korang kita mesti kak relax.
1: Nanti jadi champion baru pun adalah anugerah.
4: Aku
1: lah. Okay,
4: terima.
1: Anugerah, apa ni mana?
4: Rezeki.
1: Ya, okey. Laban ia ke di sauna tadi nyokak ngerampit mimit senentang tanya nombor 15 tadi aku tu kira kena nyak nuan lah untuk kita final edisi ke 9 tila hari percentage 1 ngagai 10 ni nakak nuan udah bersedia ngau final kita
4: 5 lah 5
1: hari segi mental physical semua
4: 5
1: oh semua sekali lah
4: laban final tu kan baru dipadah maya semifinalnya. Kira ke mengejut gak lah bagi kami ke finalis tu nak.
1: Betul.
4: Berkeni kat mikir tu, preparation tu, baju apa semua. So, makanya lah ya.
1: Laban, engkau manyuh peningat bukai tidak ya, tak faham. Okay, kita ke ngatur program tu kebenarnya bala penyanyi, bala kru ACSJ. Tajak kita mendak programnya selemainya aja, live. Yeah. Daripada lemai, nyentuk ke mungkin pukul 11 malam. Tang kebenarnya bala finalis kita, bala semifinalis kita, bala kru. Kegawanya udah 3-4 hari, tak ke 5 hari lah. Kita dah buat dia, kita dah menjadi satu keluarga. Hari pagi sampai ke lemai. Ni utai kena betul, adu baru. Ni utai kena betul, dialus ke baru. Bukan nyamai sebenarnya.
4: Betul.
1: Tapi utai ke daripada bala peninggalnya, engkanya. Keduanya, laban sedak ya berunding. Oh, berkenyak je, aku sedak ya.
4: Oh.
1: Sebenarnya pengorbanan bala artis.
4: Betul.
1: Sedak kembali komitmennya, bukan nyamai lah. Daripada pagi, aku mendak laban kumpulnya di kru dah.
4: Iya. Yeah.
1: Daripada pukul 8 pagi, kita dah start badin. Ngadu tu, ngadunya.
4: Sampai malam.
1: Rehearsal, ni ke bedia rekung, ni ke batu. ni kedua ke latahnya. Kita nyipulai baru ke depan. Laban kita main dengan live dah.
4: Digagai ular.
1: Ni ke gagai. Gagai ular mainnya. Mesti orang main ular. Okay. Bukannya main sebenarnya. Tapi semuanya adalah kita yang agak yang terbaik untuk bala peminat kita.
4: Ya.
1: Ngagai bala peminat, bala fanlist kita lah. Ngagai bala-bala kita ke segi yang nyukung industri muzik Taiwan. Lagi kita nyingkang ngagai soalan yang lebih panas. Udah okay. Terlagi. Okay. Kita ngetu dah lama. Apa yang kamu kita Dato' Benung Ninga ke 34 Seronyawa Nemban Baadan live hari kami di Bandar Kuching.
2: Segulai sejalai ga YFM ba program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglama sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri music. Penglandia jari, nyarang buuk, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.

0: Ya, 34 seranyawa nemban ba'a dan okey di konti kita Bandar Kuching kita dia tu agi ngau dan sini sikit orang kau dah boleh gelar champion anugerah carta siapa juara ke-8 yang megat nyingkang ngagai ACSJ kita edisi ke-9. Bila kita angkanya mesti tanya ngagai Diana lagi atau tampil ke komen kita lagi kita nguji nyawut lah agi sempat neh. Tau nyingkang ngagai agi ngenang senentang nuan kau dah jadi champion tu Diana. Okey, anugerah carta siapa juara ke-9 tu engkau nuan tu berkeni asai tu nyu soalan ulangan tadi tu.
1: Okey.
0: Berkeni asai batin nuan Diana harus jadi champion baru tu ke Diana? Ah, biarlah.
1: Surrender.
0: Ah, biarlah. Ah, berkenya batin nuan.
1: Tok kira ke nanti akulah leban subak suah ngau berpekit belagu. Jadi kita ngambil pengalamannya. Tok kira ke jakuk perancang ngagak kumpul lah.
0: Iya.
1: Leban dah datai barenggat final to. Aku mesti kak kering ke semangat. Anang gua ialah bulu. Anang mejuk dulu sebedau datai badan. Munyi kurang.
0: Betul.
1: Tang anang gak kita kalau confident. Piak ya. Anang sekali ngemaruh ke orang megak.
0: Ya. Yeah.
1: Udahnya menang tak kena, kita nak nemu. Enti bisik rezeki, bisik mia. Enti nadai, kita mesti nerima dengan titik terbuka. Ambil kenyadi pengalaman, kena kita nguji baru bak tahun-tahun kebukai.
0: Ya, yeah, laban bak tiap-tiap pekit kita nemu, ni bolehlah pekit berlagu ni. Bagai kita ikan berpekit bak sekolah sebab lumbak dengan main. Tentu bisik nombor satu, nombor dua, nombor tiga.
1: Yeah.
0: Bisik kena boleh lumur. Utainya berpanggai Siti, engkanya hari hasil tuan pun ke dah cukup berusaha nya Siti. Kedua bagi kita ke berpekitnya tentu ia berpanggai bak keputusan juri lah. Manya hutai daripada hari segi bokal, hari segi tu, hari segi tu ni. Awak nyalah. Nunda aku kita nak ada kesalah menanam impian ni nemu juara SSP ke-9 Diana Shini singkang. Ni nemu ni.
1: Okey lah.
0: Okey. Amin. Okey. Dalam tiap-tiap paket, okey ajak kita kenal senentang SSJ tu ni. Laban itu kita buat media rama. Okey. Manyuh baga kaban-kaban kita buat luar jadi yang sidak ya bersuara. Bersuara lah. Baku laban sidak yang natai ke penemu sedak empu. Okey. Kita bisa terpada ke komen buat FB. Udah kita akan ngatur semi-final tu tadi. Sedak mana? Orang ke sebaka aja nyingkang ngagai SSJ final. Oh, laban nuan tu siku hari finalis ke nyingkang. Nyingkang. Main lagu singkang ngagai final. Okey. Komen wan.
1: Okay, bak aku setiap tahun bala artis bisik lagu cerita ngau kreativiti ti berbeda lah. Aku nak ngasal pemilihan tu laban nama semata-mata tang pasal kualiti lagu ngau karya ti dipertandingka.
0: Ya.
1: Yeah. Jadi bak aku tetap bersyukur lah laban aku agi diberi peluang masuk ngagai renggat final. Terima kasih lah ngagai bala juri.
0: Ya. Yeah. Laban Diana Shini tu ya bisa main city identity ya yang nyata bagi kita tu ya siku berbangsa Melayu tang ya cukup kini kita menahnya ukai setakat landia tang ya kini malah ni influence kau putih ya kini si
1: pengaruh
0: tang ya dalam jaku iban sikit nadai penanggul lah lebih ke nyada lagu deh au. Ya kemek lagu Iban. Okey. Habis pun kau orang kena buat entin tak engkau anugerah carta siapa juara. Nadai juara, nadai semifinal pun kami tetap laku dan ambil orang berlagu. Tang Bak Nuan, ni pemesai pangka SCSJ tu ngagai Nuan. Sekumbang Nuan ke udah nyingkang ngagai industri muzik kita itu.
1: Okey, bak penemu aku dah ngau SCSJ tau ke juaranya Siti pencapaian lah bagi aku. Laban SCSJ tu adalah pekit antara lagu, pengiktirafan antara ngagai siti-siti lagu.
0: Iya.
1: Nada ngira artisnya tak kenal tau kenda, laban ia ukai anugerah lagu paling popular tau ke bintang paling popular. Bisik beda dia.
0: Iya.
1: jadi ku rasa bala peninga harus fahamlah format pekit tu lah.
0: Iya.
1: Udahnya SSJ tu megak meri kami platform lah ngau pengalaman ti bergalah tang selebih ya kami mpu agi perlu terus bekerja lah ngagak networking, yeah. Udahnya promote diri empu. Nah, bolehlah sepenuhnya kita berpanggai ngagai anugerah tu.
0: Betul.
1: Kan? Jadi sebagai penyanyi rebak baru tu, RSSJ tu megak ngasuh nama aku lebih dikelala lah agi ba industri kita Iban tu.
0: Iya. Yeah. Mungkin sebab hari lagu nuan kai terubah sedaya meda Dina Cini kena jalah tadi sedaya okey udah mata yang ni besar gitu makin mengenalilah kau kita yeah. Okey ba pentasnya ni lah neh 8 12 ikut sedak ke nyingkang ngagai final edisi ke 9 ba ati nuan pu cabaran yang terdekat ba nuan
1: ni tau padah. Eh, nadailah ba aku semua bisik kekuatan masing-masing adahnya semua merik cabaran, semua tau nyadi juara.
0: Okeylah, laban aku kat nutup radio tua aku sekejap. Kira ke ba Tinuan top 3 lah siapa? Asal saya ba Nuan, aku madam radio sekejap.
1: Nah tu pada aku pun nak nemu.
0: Rahsia ni.
1: Kalau banyak juri je nemu.
0: Betul. Kadang-kadang kami kan jadi kru pun kami bisi neka. Sapo yeah, yeah, aku neka itu lagi final. Mm-hmm. Kami neka itu lagi final. Lebuh ibu, mainnya sebab ibu kau insian kan jadi MC. Kami bak tisi nyebretil pengan dirinya. Dah betul sebut ku tadi kesiku. Semua kita kira bisi impian untuk menjadi juara ya, kalau boleh ne tapi nya adalah rezeki sama juga enggak peminat kita laba kita nya neka aku kak itu lah menang laba itu baji korop itu cantik okey ya tu beketu tang tanya semua berpanggai bak juri juri tu akan berarti Siti sukut aja ne. Manyo hutai ke daripada ya kebenar ya. Jadi tanggungjawab sebagai juri nya ukai nyamai nanti dibanding ke ngau kita ke naib ba media drama. Okey. Kita beri sandi pada mu nya tahu tang kita nya anang kelalu mengkutuk lah ke orang putihnya kita beri constructive feedbacknya tahu tang anang kelalu condemn lah labanya utainya tahu ngasuh jiwa kita
1: dan tegores.
0: Tegores. Okey, lagi kita nampu baru randa tua bak renggat ketiga kita ngetu nak lama.
2: Semulai sejalai ga YFM bak program 34 Suranyawa. Mintian hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglama sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Penglandia jari, nyarang buuk, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh megadi pedak live ari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM nyukuang industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Nemban Ba Adan.
0: Okey, pendengar manyuh kaki dengar kami. Terima kasih. Okey, 34 Seranyawa di Konti YFM. Kita lagi bergelenggau Diana Shini. Okey, finalis kita edisi ke-9 Champion Anugerah Carta Sapa Juara edisi ke-8 ngau lagu ya selantang timang tang lagu 9 tila edisi ke-9 ni lagu singkang sama ang-ang belakang ni
1: S pun sama
0: ya hari depan ni nanti ya ang-angnya nanti cinanya A nya buang ke O jadi ong mesti ong. Okey. Terima kasih ngagai DJ Nancy Tambun kita itu ke isi ia ke nyaga TV tua tina daya tentu TV tua tu kelap TV tua dekat petang nyawa tuan ada yang ba MB okey nyamai ngadu tu live out okey dengan manyu nampak baru randau kami dua ya daya nasi ni tu nyingkang ngagai tanya kita ke 87 nah
1: kalau.
0: Okey, dalam 5 ke 10 tahun ke dekat datang nama kini para bunuan dalam dunia pemerintang.
1: Aku harap mainnya aku lagi dalam dunia pemerintang tu lah. Adanya terus berkarya ngau ngeluar ke lagu-lagu ti berkualiti. Ngarap ku aku leh terus ngerembai ke bakat diri ukai seminat jadi penyanyi. Tang megak nyadi artis ke bisi identiti diri empu.
0: Kan nyadi token neo kini, ni nemu 10 tahun akan datang.
1: Kita nemu. Oh, kita berangan itu percuma.
0: Betul, ya. Yeah. Menanam impiannya nak ada berbayar.
1: Ya.
0: Okey. Lagu Nuan, kelimpah hari lagu Singkang. Dia tu lagu Nuan ke didengar kita buat radio. Dipinta bala manyu. Lagu megak udah dipasuk ke buat carota kita. Lagu Nuan isi hatiku. Okey. Dia tu buat carota kita buat top 5. Okey. Nama pengarap Nuan pun buat lagunya.
1: Aku rasa semua orang pun pengarap sama aja lah.
0: Ya.
1: Ngarap ke lagu tu boleh nitih ke Singkang lagu-lagu aku kebukai. Laban setiap lagu-lagu Diana sini tu ya bisik cerita tu ke mesej yang pula kedekat disampai ke aku ngagai bala-bala peminat.
0: Ya bisik perjalanan ya badi.
1: Ya. Ya macam episod.
0: Ya episod. Okey, lagunya begak tahu di pinta bala manyu bala kita ke benun dengar kami nada salah bala kita ke segi yang minat Diana sini tahu undi atau ke vote lagunya ungkap ya carta siapa juara di keluar kita nanti yang hari 5 tanduk ya hari 6. Okey, tu kira ke nguwin ngagai projek nuan pu tu engkanya bisi berita pemadu baru perkembangan terkini hari Diana sini bisi lagu baru kini.
1: Bulan 6 tu tadi aku baru dah ngeluar ke sitik lagu baru lah. Lagu yang aku diberi nama Siang Ku Ngenang, Malam Ku Mengelamun.
0: Ya, udah bisik ba.
1: Udah bisik ba radio. Lagu tu diterkebang ke Dan Al, penulis lekaya Uncle Ensaleh Acup. Orang kesama nengkebang ke lagu Selantang Timang Subak. Adanya kita tahu request lah lagu tu ba radio, tahu keninga ba YouTube.
0: Ya, cerita dalam lagunya deh. Boleh cerita Mimet?
1: Okey, lagu tu mesti akan nemu episod seterusnya kan. Okey. Lagu tu ia nyerita ke pengeran ati ya ke ambayati. Bukan kita lah bini ngajauh hari laki, laki ngajauh hari bini ya. Sehari belenggang sehari ya, saya sebulan.
0: Maya kita baru mencintanya. Sejam nak bertemu asal setahun. Tapi bila kita sudah berumah tangganya, setahun bergulainya, asal 10 tahun berumah.
1: Apu, bahaya mas statementnya. Irawati.
0: Jago tending ngagai Diana aja, okey. Mati kita. Okey, tu ngenang senentang Diana sini kan nuan tu bisi di kangang balamanyu merindang ba ditu ba din ba kenikang iga nuan. Cara ngambil nuan berlagu.
1: Okey, kita tahu ngelawak bak semua media ramah aku lah. Bak okay. Facebook, Instagram, ngau TikTok. Semua nama sama aja, Diana sini. Dahnya cara kita akan ngambil aku berlagu, kita tahu DM lah bak mana-mana media ramah aku tu tadi.
0: Betul. Nyak bapa ngai ngau event, penyawah ya.
1: Betul.
0: Okey, laban bak media ramah tu kena nama original nih, Diana sini ya.
1: Ya.
0: Gambar dah, gambar kuyung ke gambar tiang api?
1: Gambar original lah.
0: Ni nemu ke keduanya laban kita benda friend requestnya keduanya tiang api. Keduanya kuyung benda dia nemu ke apronnya.
1: Nya tusah ke apronnya. Labannya perlu penafisan PLTE.
0: Okey, nanti bala kita dekat Ngiga Diana sini merindang. Okey, nanti salah kalau ngagai media ramai ya semuanya kena nama original ne. Oh, Diana sini. Okey. Tu pengarap hati nuan ngagai perintah menua kita Sarawak ngambil ke nyukung industri muzik kita di Sarawak itu.
1: Okey, ngarap ke perintah menua Sarawak terus merik sokongan lah ngagai penggiat muzik tempatan. Lebih lagi dari segi peluang.
0: Ya. Yeah.
1: Platform ngaruang kena kami tu sebagai artis mandang ke karya-karya kami. Pihak megak ngarap ke lebih mayuh program tau ke inisiatif lah ke boleh merik peluang buat artis serbak baru ngerembai ke bakat ngau ngangkat muzik Sarawak ngagai tikas di lebih tinggi. Dahnya laban bak aku dalam industri muzik kita di Sarawak tu sigit baik, sigit bisik mayuh bakat.
0: Yeah.
1: Minat kita perlu merik ruang ngau sokongan ngambil ke bakatnya boleh terus berkembang.
0: Betul. Ngambil ke nadai nakanya aja ne.
1: Yeah.
0: Awak ni lah kita anugerah carta sapa juara nya berbari jak dia tu kita di muzik utai kebuka dibuka ne. Awak ngambil ke ngerembai gitulah bak kita ke jadi pemerindang tu. Okey. Tu pesan ngagai bala-bala peminat nuan, bala rakyat manyuh, peningat manyuh kebenar dengan kita laban kirakan ada itu rahsia tu. Pentas final ACSJ ke-9 dekat diatur kita ba menua betuang dadin. Pesan nuan ngagai peminat, ngagai peningat manyuh kebenar dengan kita live dia tu.
1: Okey, sebenarnya aku kamerik besar terima kasih ngagai semua peminat Carta Sampai Juara. Aku dah ngundi lagu Singkang hari dana sini. Hari mula subak nyentuk ke lagu tu oleh Datai Berenggat.

0: Seto Ari Live YFM tu nak.
1: Betul.
0: Tadanya ngarupkan kita terus nyukung pengawal SCSJ tu ngambil ke industri muzik kita Sarawak terus mansang ke depan.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Oleh kemerik jakut lalam.
1: Oleh. Okey, mana peluang kan nuan? Kira ke sebab tahun nuan berlagu live. Udahnya lagi engkau lagu MTV yang lagi tutup 34 surat nyawa kita. Okey.
0: Okey.
1: Yang berhormat, dipersilakan.
0: Adalah kelalau yang bunyi begitu. Alah ukai pengadang, menang ukai pemandang. Tang Alah ngau menang, dua-duanya ambil nyadi ke perangsang, kena nerus ke singkang.
1: Bisa singkang bau John eh.
0: Nya aja hari aku, terima kasih.
1: Ya, laba kita iba kita ika berpekit ba gelanggang tu, si ditemu kita iba dah temu siapa Allah ngau menang eh.
0: Ya.
1: Tang ti singkang kita nya mana? Singkang kita nya mujur. Kira ke bisiklah harapan. Ya. Menanam impian itu adalah percuma.
0: Betul.
1: Tapi intinya nyata adalah rezeki. Okey. Peningan manyu 9 minit lagi sudah kita nutup 34 serai nyawa nemban ba'adan. Seraya kita lagi berperindang, kita lagi mendak kami live. Aku mai kita sama ninga ke sada nyawa dinasti ini secara live di konti kita.
0: Mimi ajalah kan.
1: Lagu ia penuh dua kali bertanduk.
0: Oh.
1: Kira kebakar biasa lah.
0: Penderaan.
1: Okey. Kira kesegenteran lah. Okey, untuk tinggal banyak kita. Okey, 1, 2, 3. Diana Shini.

0: Itu dia. Cukup.
1: Udah? Adikah Ninga? Okey, pendengar manjua kita ke Agi Ninga kami 34 Serang Nyawa live kita hari konti di YFM. Okey, ungkup ya sore itu kita bising ngau temuai enya Diana Shini kita enya champion ACSJ ke 8 pemegat siku artis kita ke nyingkang ngagai pentas final edisi ke-9 ke dekat diatur di menua betuang ya. Sebarang maya kita agi nganti ni maya hari bulannya sama-sama kita ninga ba radio.
2: Yeah.
1: Okay, ngagainuan all the best. Gau semua bala-bala finalis kita megak ni. Au ah, ndak boleh lumur, boleh lumur pentang tetap menang dalam hati peminat.
2: Betul.
1: Okay. Pulai tu ah?
2: Pulai. Pulai.
1: Okay, kita akan gini meda kami live. Kita terus meda tu MTV. Lagu ke Mai, Dina Shini, Nyingkang, Ngagai, Pentas Final, SSJ ke-9, Singkang.
3: Aku ke diri. Nadai mata ni Mai. Nadai jarinya Mai. Nadai pendiang Ninga. Nada cakupnya pa, kediri ku ngasai, pengadis di kandang dada, sang aku agin itu, dekat berdiri, anak limpang terpejuah jawa, laman Tuhan, meruan ngiri yang singkang.

Semulai sejalai ga YFM, ba program 34 Suranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Silu ilu kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 9:12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Lama sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: bentar.
1: No, Your Honor.
0: Why?
2: 101.3 FM. Choose the global come.
3: Harap kita enti akomadah kita oleh menang emas tulir enggau semina meli City Book nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Book tip madu besai badunya dia tu data baru enggau rega ke endak dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Book berkat dijual enggau rega RM3 aja ngaso pada sagi ianya bat tiap iti Book ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkat hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Bob Anamir, Fiction Kemudah Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf, Melibub, Jimat Mesair, Engkau Kita, Deka, Mai, Pulai Emak.

0: Arab kita enti akomadah kita oleh menang emas tulian engau semina meli City Boop nang amat Beat Bad Boop Books pengawak berjual ke Boop tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke endak dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuk 95% lalu Boop berkah dijual engau rega RM3 aja ngaso pada sagi ianya bat tiap itu Boop ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 kre data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuk 6 September 2026 beribu Boop anamit fiction kemudu baru serta UK Fiction nganti kita Beat Bad Wolf meli Boop jimat besai engka kita deka mai pulai emas
1: Merdeka, ukai semina nuat ke jalur gemilang. Ukai megak semina ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai gau ani kebangsaan tu, aram meh. Kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

9 minit lepas pukul 4 lemai. Selamat lemai dengan bala pendengar kita. Ya, terima kasih dengan Matthew Abu. Ngau mega isi. Kau temu Aika udah di Kangau yang tadi buat 34 selera nyawa. Yang dah datang bawa aku dekat bergulai dengan kita nyentuk dengan pukul 6 lemai itu lagi ya. Jadi aku lagi dekat berkongsi sekedar berita kelimpah hari menti sigi ya. Ke dekat merek report berkawal ngau program Bikapit dia nak berselimai ngau Agrofest 2026 ya. Lontara ngantik menti bersedia berkulai ngau kita. Aku dekat dulu merenang kita ngau lagu-lagu kelimpah hari berkongsi sekedar info ngau bala peningah kita ya.

Ya, yang tadi lagu akan dibaik Lucy M berpadu nyawa engau Eddie Legasi ya. Kena melindang kita mengkal awak rentak ngalih hari. Ya, tanya pun gaya hari yang di menua kita panas, tang agik bersumpungan tau. Jadi ya, semua sekolah bak 10 buah upis pelajar, 10 buah upis pelajar pelilih PPD Kuching, Pedawan, Bau, Lundok, Semarahan, Semunjan, Serian, Seriaman, Lubuk Antu, ngau betuang. Dekat dibuka baru pergilah pengudah baca ikan pengamal angin IPU nakak pukul 8 pagi tadi kurang hari 200. Pihak ko penerang kedepansur direktor upis pelajar Sarawak Omar Mahsli madahkah pemutuhnya digagak belalau ke baca kualiti angin jam ke diatuk ya. Ya, madahkah pemutus nutup sekolah dekat Upangai ngagai gaya ngau baca IPU ke pemaduk baru. Ya, megak nyotak madahkah atur nutup sekolah oleh ngerugak timpuh nembiak belajar tis minak bisik 190 hari bersekolah dalam setahun. Jadi, ya, bisa madahkah entik baca IPU mengkang kurang hari 200 sekolah dekat dibuka bakal selama dan semua aktiviti luar sigit nak dikemendalkan. Yang kita berita kepatut dipelati ke bala peningah kita, bala pinah ya. Gila sekolah ya. Jadi harap ke lagi bala nebiak kita, bala pinah menyedia ke buah atau ke garis sekolah pergilah.

0: Harap kita enti akomadah kita oleh menang emas tulian enggau semina meli City Boop nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Boop tip madu besai badunya dia tu data baru enggau rega ke endak dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuk 95% lalu Boop berkah dijual enggau rega RM3 aja ngaso pada sagi ianya bat tiap itu Boop ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 kre data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuk 6 September 2026. Beribu Boop Anamit Fiction kemudu baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf melibut jimat besar angka kita dekat Mai Pulai Emas.
1: Ya, pelingat Mai was bengkah pengawak ke dekat di atur di Kuching ujung bulan tau ya. Ianya berselimai ngau Kuching Light and Floral Festival. Jadi dua lea ba Taman Botani Sarawak. Kalai dekat berlengkah 26 ngagai 31 hari bulan 8 2026 ya. Mayu macam pengawak dekat dia tu nyerumak pengawak tau. Lebih lagi pengawak mandang landscape, pekit landscape. Pihak megak pengawak mandang bisik dia tu. Lepas hari pengawak berjual. Pekit mini landscape, pekit ngubah bungai, pengawak mandang ke bonsai, rumah main ngau rekreasi, glamping, bisa wayang pacak, pihak mega basker, ngau macam-macam lagi ya. Hanya tadi sebengkak pengawak ke dekat dia tu di Kuching ujung bulan tu. Datai berbala mayuah ya. Lagi merindang kita ngau lagu, udah lagu tok lagi, peningan. Dan kita dekat bulan ngau mentisi gaya.

0: ke-9. Bertemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ke-9.
1: Ya, 33 minit pas pukul 4 lemai baru telefon pukul 3 pukul 4 lemai ke mana ya. Kita terus bergulai dengan menteri ba awak ke sekali tu kalau bisi berita ke dekat dikongsi yang kita. Nama kini bagi atau pengawak kita sama-sama ninggal lagi. Okay. Hello.
2: Ya, hello Nen. Selamat ngalih hari.
1: Ya, selamat ngalih hari. Nak berasa jam kita nyo. So, udah pukul 4.
2: Ama nak berasa. Ini lagi kami di kapit itu dah.
1: Pejam jelek. Puh, ama nak berasa ya. Mana?
2: Ya. Nyok, meh. Ya, pama ya udah pukul 5. Nuh, kira-kira kan kita ino tu. Kira utai di dapur, nampi ya.
1: Denyak nak berasa. Kan tiluak denyak, nanti.
2: Ya, au. Ya, pukul 9. Baik ha.
1: Nyok pandai asai hari dia tahu. Kena asai sepaik dia menteri.
2: Ya, lebih kenyak ke? Gaby lebih lagi nama tu balat nak bisa pengawak sibuk ni ke hujung minggu tu. Kena berasainya sepaik ku empas kenyak.
1: Nyak, maka aku dengan nak dek. Okey, berita nak.
2: Ya. Okay, terima kasih Gaby di Konti YFM di Kuching. Jadi Gaby ngam-ngam tinggal mayuh ke benaya kami bagi benua di kapi tu. Baru dah temu amat-amat ni pengawal safari balai rakit kita edisi ke-28. Aku tadi udah bawa awak namanya tadi kita. Setengah hari tadi deh bukulai ngadi jelus yang ngau balas kita ke bukai berkongsi berkau ngau kita ke berakit deh lapan kita ke dekat bayi aku nyama kau ngau safari balik rakit kita udah aku kongsi sekedar hari pemutus tadi tuk peningan mayu lapan saya ke nganti akhir kami datai adik ketua ke dulu power board kita power board tadi belabu hari ya saringan semifinal udah diatur dalam kanan 3 hari belabu hari 5 kemari hari 6 serai tu ke penudi munyik aku baru tepuk amat kanu pekit apa buat tu dia tu peningan mayu tentu ya kita ke tau ke tim kita ke Bulan Umur natai ke pengagati tania ya ke bedaunya ilang nguji baru kadang kita itu nanti kita berhati ke laban kumpul ke ngau medak deh gebi ngam ngam peringan mayu lah udah laju-laju motonya udah boleh lumu dua lumu bisa lumu pihak aku last lap ya nu jai genyen tu deh kasih ya medak deh kadangnya bisanya mati genyen gayinnya tak ke bekanya deh arti ya teknikalnya bisik ke penanggu laban gebak genap itu lab sidak ke ngabu pekitnya genap itu kategori mayuahnya ne gebi sampai 8 pusingan 10 pusingan tak ke bekanya deh ya ke perlu di saja udah nombor 2 mati gayin ni dan nak ngempas dan pun kecewa ya meh kadang-kadang nanti komentar ne sidak ke diplekaknya hari 12 titik motor speednya deh. Nak semuanya alu liah ngejut deh. Kadang mesti 2 titik site nungai start. Dia orang kenyata iya lu ngai start. Iya duji ko ya pada aku. Iya udahnya kenyata ngai penguji magang-magang tangku nemu utainya ari pengerangsing hati lebih ge sidak ke joki sidak ke driver nya deh. Manah manya pada aku. Okey, berkunci mimit ngau peningan mayuh ba pemutus powerboat kita atau peningan mayuh ianya ba kategori 18 kuasa kuda tenobot kalai lumo 1 dah pulai ngagai John Racing ari bagi menua dalat lumo 2 pulai ngagai Sri Entabai Racing Team ari Culau lalu lumo 3 pulai ngagai Team Lundo ianya Timang. Okey, tu tadi bisa 14 city team ke udah ngau masuk final 18 kuasa kuda. Senangkan kena bas nantang 30 kuasa kuda 2 silinder bisa 14 city team mega ke ngau kalai lumo 1 pulai yang gai team Timang ari Lunuk Sarawak, lumo 2 pulai yang gai Gat ari Bintulu, lalu lumo 3 pulai yang gai Hes Al Speed Racing Team ari bagaimana kita di kapit. Udahnya bak 30 kuasa kuda, 3 silinder, bisi mega pemutus kereta terima kita kalai lumo 1 pulai dengan gaya John Racing. Hari dalat udahnya lumo 2 pulai dengan gaya JBRT Lang Bandar. Hari kapit lalu lumo 3 pulai dengan gaya WBRD Ari Bintulu. Udahnya bak pemutus 40 kuasa kuda, 2 silinder, atau bisi 6 itik tim bak sentang 40 kuasa kuda atau peningan mai lah. Nanti kita berhati ini tih ke sidak ke ngatur pengawak tu tadi madah ke tu ke terubah yang 40 kuasa kuda 2 silinder tu dibaik akan bagi menua kita dikapit dipekit ke. Okey, tu megak nerima sambut ke cukup mana hari sidak ke ngawa pekit kalai lumo 1 udah pula yang kaya song tim hari song lumo 2 pula yang kaya antena racing tim lalu lumo 3 pula yang ngagai lelingai kapit hari hari kapit eh. Udahnya bas tentang 50 kuasa kuda. Okey. Tok mega nerima sambut ke cukup mana kalai lumo 1 pula yang gaya tim Alta ari kapit, lumo 2 pula yang gaya string ray ari dalat lalu lumo 3 pula yang gaya tim pesaka ari dalat. Hanya ya sidak ke tok ke tim ke udah boleh lumo. Jadi semua sidak tok laju-laju minak tinggal berapa sikin dari belakang nenen ngau mega peningan mayu lah. Nanti kita berhati ke kalai pengawak nyuak ke prayus tok mega udah dikenatai ke bala pembesai ke bisa datai lebih lagi diketuai ke yang berhormat Datuk Jefferson Jamil Anak Unyat ke mega sama datai bahawa tadi nyuak ke prayus ngagai sidak ke udah mujur atau ke menang bawa sentang kapit powerboat berserimai ngawa safari balik rakit kita. Ketahun tu mega udah nerima sambut ke cukup mana kalau bisa 130 lebih tim ke udah sama ngau bapak kita tu yang kaum hari semua bagi daerah kita di Sarawak lalu mega nerima sambut hari kaban kita hari menua Brunei Darussalam. Kita harapkan dengan ketua ila bahas tentang powerboat bagi menua kita di kapit makin nerima sambut ke cukup mana jadi nyak meh utai kenyadi ngarap ke kita ke sama meda pengawak ke dalam kanan 3 hari burung tadi nang kurangi roai laban kita nemu jerebu atau kesembun kena mana nang kurangi roai udahnya nama aku kita yang jaga pengerai di Rempu. Ha. Okey, hari hingga peningan mayuahnya utai kau boleh dikongsi ke aku. Apa kau ngau luma speedboat kita berserimai ngau safari balik rakyat kita yang megak mereka berpuji taniah ngagai tim ke udah ngau masuk bas lentang akit rakyat kita deh ke sepenyawa 42 km ke dipelekat ke hari rumah Jonas yang tu ngagai bagi wap kita bakapit dia. Aku nemu kanan kerja tu sidak ke berakit yang tadi benar ngenat kabi diahnya aku nemu ni cik asal ke bawah itu ke punya ni ni boleh sebut ke empat sambutnya ni ni okay awaknya ya utai kau boleh dikongsi ke aku bawa kita ke sekali tu gini pula baru dengan Wandi Konti YFM terima kasih ya
1: sama-sama hanya kadai airport berkawal dengan safari rakit ke benua Datu di Kapit. Jadi kita terus berperindang.
0: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

0: Bayari ke balat angan. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersi angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Ya, pukul 5 dekat mendiang ke berita nasional di Palang Bila Berita Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenya kita ini galeri FY kedua sedia ke Dana Stephen ya. Ya, kita agak berperinang ngau lagu-lagu bakal ke ngalih hari tau.

Ya tadi cerita lagu ke nak menenang bala peningat kita kaget mendiang ke YFM bakal ke ngalih hari tau ya. Ya, 9 minit lagi nyak nyauka ningah ke berita agak kita ya peningat. Ngaga kita ke benuang di rantai jalai ngarap ke berjimat lebuah kita deriba ya. Jadi kita agak berperindang ngau lagu ke sekali tu.

0: berita seterusnya. Perkembangan luar negara. Kanada akan mengenakan tarif balas terhadap barangan Amerika Syarikat bernilai $20 bilion berkat kuasa 8 September ini. Perdana Menteri Mark Carney mengumumkan langkah itu selepas kedua negara gagal mencapai perjanjian perdagangan. Tarif berkenaan meliputi antaranya sektor tenusu, keluli, peralatan dan elektronik. Ia sebagai tindak balas selepas Washington mengenakan tarif 50% ke atas barangan Kanada bernilai $20 bilion. Sementara itu, Presiden Donald Trump membidas tindakan Kanada mengenakan tarif balas terhadap negaranya susulan kegagalan rundingan perdagangan kedua-dua pihak. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump mendakwa Kanada melakukan kelebihan seperti sebuah negeri di Amerika Syarikat tanpa menjadi sebahagian daripadanya. Beliau turut menuduh Kanada mengenakan tarif tinggi terhadap petani Amerika sejak sekian lama. Kira-kira 1.4 juta penduduk Palestin di Gaza kini berdepan ketidakjaminan makanan akut susulan kemalasan bantuan kemanusiaan yang masih sangat terhad. Menurut laporan terkini PBB, jumlah itu mewakili 67% penduduk Gaza dengan ramai berdepan kesukaran mendapatkan sekurang-kurangnya satu hidangan asas setiap hari. PBB turut memberi amaran kira-kira 10% penduduk Gaza berada di ambang kebuluran, mencerminkan tahap serius krisis kemanusiaan di wilayah itu. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 baru 8 bulan mencuburi sukan terjun. Atlet Selangor Ayu Shuhaida Khairul mencipta kejutan apabila meraih emas acara 3 meter papan anjal individu wanita. Atlet berusia 14 tahun itu mengumpul 237.20 mata, menewaskan Dayang Nur Syazira Awang Nasaruddin dari Sarawak yang meraih perak. Ayu Shuhaida sebelum ini berkecimpung dalam gimnastik artistik sejak berusia 6 tahun sebelum beralih kepada sukan terjun Januari lalu. Sementara itu, Sarawak meraih pingat emas acara platform seirama campuran menerusi gandingan Elvis Presley Sliman dan Nur Elisha Rania Muhammad Abrar Raj. Pasangan itu mengumpul 253.95 mata mengatasi wakil wilayah persekutuan yang meraih perak dengan 229.47 mata. Selangor pula terpaksa berpuas hati dengan pingat gangsa selepas mencatat 213.79 mata. Bola sepak, Ketua Jurulatih Kelantan Red Warrior FC Irfan Bakti Abu Salim merayu isu sekatan pendaftaran pemain import pasukan itu diselesaikan segera bagi membolehkan mereka kekal bersaing dalam Liga Malaysia. Menurutnya, KRWFC memerlukan sekurang-kurangnya 5 pemain import untuk memperkuat bahagian pertahanan, tengah dan serangan. Sekatan itu menyebabkan beberapa pemain yang dikenal pasti tidak dapat didaftarkan. KRWFC tewas 1-4 kepada Selangor FC dalam aksi Liga Super malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden bom di selatan Thailand, tiada rakyat Malaysia terjejas. 5 tindakan segera diambil kurangkan risiko banjir KL Selangor. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Badaruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Ya, peningan mayu dia tok kami mai kita mendiang ke galeri wine nentuk ngakai pukul 6 mai tolgi pukul 6 lemai tolgi kita dekat bergulai ngopung lo program kami bawa sada lemai.
2: Okay, terima kasih lagi pukul langgau kami bawa FM kita dia tu menonton ingat ke Galeri Y. Okay, 10 lagu Galeri Y kita coming tu. Kita terus ingat ke 4 lagu dulu buat Galeri Y. Bisik lagu Arif Fatimah, Mujang Nimpai, Danya Antonio, Ngetan Kemenalan. Ditangkan ngau din tayang ready ya datang kau lagu ke Madu Baru Ngalih Kermang udahnya Tania Andrew Anang Ngumpan Aku yang dekat dengan kita dulu buat Galeri Y.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Okey, kini dengar ke kami bawa FM untuk meh Galero Y. Kita akan dengar ke lagu Ari Valeria Bella Ngau Kiri J udah tu bersuara ke Tegal Pemerinsah. Budanya Stasi Rai Wisi Bega lagu baru, lagu yang ke diberi nama Seminak Bambi Uliah. Ditangkan ke ngau Adika Anthony, lagu ke diberi nama Lawa-Lawa. Lalu lagu ke-8, Via Chang, Kada Kenuan Inga. Okey, kita dengarkan lagu tu Pak Galero Y.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Okey, dua lagu ke penuh di bagi lirwai kita ke minggu tu. Lagu Bergulai Sampai Mati, Ari Felicia James. Serta lagu ke penuh di Ambai Daun Empasa, Ari Wandi Ali. Dekat tu aja lirwai kita ke minggu tu.

Okay, Agi, I was pengerindu hari Andrew Bonnie James, ya. Mai jam kita pukul 6.07 minit lemai. Lagu dikena ngepun ke awak sadar lemai hari Minggu ke sehari tau. Terima kasih kita ke Agi segulai sejalan dengan kami di YFM. Kalau apa awak sadar lemai hari Minggu tau, kita bergulai dengan awak ku Sam nyentuk ke pukul 9 malam tau lagi. Jadi bakal selama pukul 6.15 minit lama itu lagi, ya. Kita dekat mendiang ke tanduk program Lalau Pengidul bergulai dengan Bishop area Sum Penjingan. Jadi berdau kita mendiang ke tanduk program Lalau Pengidul. Kita berperindah dengan Siti Lagu Rohani dari Deli Amira atau ya, Amruan Kongenang.

0: A Gulag's Jello.
1: Selamat hari Minggu, so selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sempenjingan datang baru setiap gulaing bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-12. Lalu baca Injil kita ke diungkupkan minggu tu. Diambil Injil Saint Matthew bagi 16 ayat 13 ngakai 20. Injil Saint Matthew bagi 16 ayat 13 ngakai 20. Lalu tu tahu kepada kita berbuat penyanggup baru, lambar 25. Lambar 25. Nyalai datuk kudu kemaca gentaran Injil tu. Jesus mansang agai menua semak negeri Caesarea Philippi. Nur yo nanya sidak murid yo ku yo. Siapa nak mensia koramayu? Ku sidak nyawat yo. Sekedak ngumai John Pembaptisa, sekedak ngumai Elijah, lalu sekedak ngumai Jeremiah, teko siku ari sidak Nabi. Kati dalam penemu kita, ko Jesus nanya sidak, siapa aku tu? Ko Simon Peter nyawut, Nuan tu Kristus, anak Allah Ta'ala ti hidup. Lantang menuan Simon anak John piak ko Jesus, laban utai te benar tu tidak tai benuan ukai ari mensia tan diberi apa aku ti di serga ngakai nuan nyalai ku madah ke nuan nuan tu pita retinya batu lalu di atas batu pemuan tu aku ke niri ke eklesia aku indah pintu neraka nda boleh ngalah kia. Aku deka meri kenuan kunci perintah serga. Barautai ti ditancang nuan di dunia tu, deka ditancang di serga. Lalu barautai ti dibuka nuan di dunia tu, deka dibuka di serga. Udanya Jesus berjaku ngasidak murid ya, ndak ngasuh sidak nusui ngai orang bukai pasal ya ti Kristus. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Jadi, tujuh Jesus temai bala murid dia, ngerari kediri di bala mayu, ianya awak ke dia bisik peluang kediri ngosidak. Lalu munyi ku dah kenang kita dulu hari itu, Jesus nemu timpuh dia di dekat mati, nyau semak benar. Lalu peluang ala dia boleh ngajar bala murid dia pan serkat. Tak kendak panjang menggok. Utai tidak diajar Jesus, ia mayuah. Lalu nanti ia hendak ngerari ke diri ribalah mayuah, ia tentu nada peluang ngajar sidak. Jadi, negeri Caesarea Philippi itu, ianya 20 batu teka 40 kilometer, tungok ke timur utara Tasik Galilee. Lalu menua itu ada luar sitak menua ke depegai Herod Antipas. Ia kena menua pegai menjadi ia Filip. Lalu mensia dia itu ketugung ianya ukai bangsa Rajuda. Siti ada perkara kebala nati yang rundiang Tuhan Jesus main itu, ianya sekali kebala orang, lalu kelebagi bala murid ia, udah ngelalak siapa ia tibendar teka bedau. Bisi ndak kini bala oleh nampung pengawak ia, udah yang ninggal ke dunia tu. Lalu, nanti nadai sikup mensia, yang kaum bala murid ya, udah ngelala siapa ya ti benar, ni jalai pengarap Kristian oleh ngeremai. Lalu, nanti sikup dua bala mensia udah ngelala siapa ya ti benar, pengawak ti depuan ke ya tentu selamat. Nyalai tu mekebuah Jesus nanya bala murid ya, serta ngabas ati sidak. Nanti sedang ngelala siapa ianya ti benar. Jesus mesti ngemuas ke hati iampu sebedau ia mansang ke Jerusalem pasal sagam bala murid setora mayuh pasal iampu. Tang jalai Jesus nanya seda ukai ngo jalai terus. Ia dulu nanya ke pasal sagam mensia mayuh pasal iampu sebedau ia nanya ke sagam bala murid ia. Lalu lebuh Jesus nanya pasal runia manusia, pasal ia. Dia bala murid Jesus, madah kebisi orang umai Jesus tu, John Pembaptisa, dia dah hidup baru. Lebisi megak umai Jesus tu Elijah. Bisi megak umai Jeremiah. Tak kasiku ada bala nabi, buat penyarup lama. Uji kita berarti kerti sagam beramayuh pasal Jesus itu. Terubah kita berarti ke ukai muti Herod aja tisaru ke Jesus serta ngumai John Pembaptisa tambala mayuh megak. Jadi tu nunjuk ke mayuh mensia mayanya nang lalo John Pembaptisa tu nabi kita bilang sampai kita sangkak kulih angkat hidup baru are mati. Sekedak bala tingumai Jesus tu Elijah kebenar bisik ngelala sekedak perkara bersegut pawat ngau Jesus. Elijah tu berpengarap orang Juda, ianya Nabi ti pengabis itu bilang, serta besai lu sidak mandiang ke Jesus tu ngau Elijah. Lalu kedua, Elijah mereka orang tu dekat dikirum kalah talo dulu ari Kristus datai. Nyadi ke pengerandang jalaya. Kita dah baca tu bersurat Melakai bagi 4 ayat 5. Nyalai lebuah orang nyagam Jesus tu Elijah, artinya penemu sidak pasal Jesus udah tinggi. Amat ia bedau tentu betul. Lalu pasal Jeremiah tu, bisi megak cerita orang Juda, timadah kesbedau bala orang Juda, dia baik nyadi orang tangkap ke Babylon. Jeremiah bisi ngambil peti lampang batu adat. Tau kalau mikir putih Ark of Covenant. Ngau altar tialai nunu menyan keluar dari rumah semiang. Serta lung lalai kenyok basiti lubang gua bok bukit Nebo. Lalu netiah ke cerita sebedau Kristus datai, Jeremiah ke dulu datai. Serta ngeluar kutai kuda dalalai kianya. Nyalai buat Jeremiah tu, sagam sidak pasal Jesus pun tinggi. Jeremiah maka Elijah dan sama kadatai dulu dari Kristus. Udah Jesus ninga penemu ramayuh pasal ia, dia Jesus nanya bala murid ia mpu, kuya, kati dalam penemu kita, siapa aku tu? Sangka aku lebih Jesus nanya tu, bala murid ya tentu sama sunyi magang. Serta kakang maksud ke penemu baru dia sidak. Nyalai pita lah banyak ketuai bala murid, lalu nyawat ke semua bala sidak, serta madah ke Jesus tu, Kristus anak Allah Ta'ala tidup. Jesus tu, Kristus anak Allah Ta'ala tidup. Lebuh Jesus dengar tu, artinya sangka aku bisik berasai lempung. Laban habis kurang sikuk mensia, bisik udah ngelala, siapa ia tibenar. Lalu, lebuh kita mandang ke sawat pita, nitiah ke depadah berinjil Matthew, Mark, ngau Luke, kita medak bisik beda mimit. Bok Matthew tibaca kita, jakuk pita ianya, Nuan tu Kristus, anak Allah Ta'ala tidur. Lalu buat Injil St. Mark, Peter mesti nyebut, ianya Nuan Kristus. St. Mark bagi 8 ayat 29. Lalu buat Injil St. Luke, Peter nyebut, Nuan tu Kristus, didismaya Allah Ta'ala. Nuan tu Kristus, didismaya Allah Ta'ala. Injil St. Luke bagi 9 ayat 20. Menjadi reti jakuk Kristus ti jakuk Greka sama dengan Mesaya dalam jakuk Hebrew. Lu reti jakuk dua cik tu ianya ia ti ditato. Ia ti ditato. Tak dalam jakuk orang putih The Anointed One. Kebuah disebut ditato ianya laban raja kelia ndang ditatok ngeminya nama de ciri nyadi raja. Kristus tu raja datas semua mensia, lalu ia udah ditatok Allah Ta'ala. Dalam sawat pita, kita ada berarti kedua itu perkara. Sawat pita yang betul, lalu hari itu kita mendak sagam mensia pasal Jesus, lebih sedang membayar John Pembaptisa, atau ke Elijah, atau ke Jeremiah, dah tidak cukup. Amat yang cukup tinggi hari tinjau mensia. Kebenar menjadi, laban Jesus tu Allah talong, banding mensia tidak lagi kurang. Munyi kejaku siku tuai orang France keliok Napoleon, kuyo, aku ngelala mensia. Tang Jesus tu lebih hari mensia. Aku ngelala mensia, tang Jesus tu lebih hari mensia. Nyalai lebih pita nyawut ke dirimpu. Nyebut utai di dalam hati yempu. Menjadi, jaku nemu tu bisik dua itu reti. Kita tahu nemu pasal Jesus hari itu seorang bukai, tentu tidak nguntung ke kita. Jesus dekat ke kita yang ngelaloyo nggak benar. Ngelaloyo tak berkawa nggak ya. Nyalai dia tu kemai kita berarti ketimbal Jesus ngagai pita. Kut Jesus penemu pita tu ukai datai dari mensia tari pemandang Allah Ta'ala tenunjuk ke ngagai pita. Udahnya Jesus menyebut pasal nama pita. Menjadi kita ingat ke nama pita kebenarinya Simon anak John. Tang buayat kita itu Jesus meria nama pita. Nama pita dalam jakut Greka ianya Petros. Lalu tu nyau kok sebunyi dengan jakut Petra. Lerti Petra ianya batu. Dalam jakut Aramaik nama pita ianya Kifas. Lerti itu dalam Aramaik ianya batu muka. Nyalai udah pita ngaku Jesusnya Kristus, Jesus lalu madah ngagaya, nuan tu Petros. Lalu datas Petros tu, aku dekat nombor ke iklesia aku. Lebih Jesus ngumbai pita batu, tu jaku puji tu cukup besar benar. Bala rabai orang Judah ngenak jaku batu nyemak ke Abraham. Abraham tu daripada orang Judah ianya batu pemun. Tialai negeri ngau penekak Allah Ta'ala diduduk. Kita itu nanya nama reti tak siapa kita kumai Jesus di tu batu. Saint Augustine ngumai batu di tu ianya Jesus mpu. Siti mengerti batu dia tu, ianya pembenar di mana ke Jesus tu, anak Allah Ta'ala tidur. Reti batu di ketiga, ianya pengarap pita. Pengarap pita di ngaku Jesusnya Kristus, nyadi ke pelasar pengarap kita bukai. Lalu reti di keempat, lalu tu senutu agi sepi aku, ianya batu tu pita mpu. Tanya ukai batu di alai iklesia ditumbuh, batunya Allah talampu. Pita tu siti are batu ti jadi iklesia. Ti alai batu bukai nampil. Pita tu mensio ke terubah yang ngepengarap ngelalo Jesus tu anak Allah Ta'ala tidur. Pita tu nyadi ke orang ti terubah masuk dalam iklesia. Lalu dari segitu, ia bakerti batu pemun. Nyalai ngatu program lalu penghidup kita yang bakal ke minggu tu delengkok ke aku nak katu. Lalu kena aku ngangkat ke diri, aku dulu maik bala peningah sama dia jenuh, selalu sama bersamping dengan aku. Ngagailah talo tip taro ngapai kita, ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, ya minggu Trinity ke-12. Allah talo tip mada berkuasa di nomor one, nuan selalu kot ningah, tajak kami lembau semiang. Lalu dikemari lebih lagi hari kedepintok kami. Lebih lagi hari terpatut disabut kami. Beri ke kami pengasihan Tuhan di pemadu besar. Ampun penyalahnya tengah suhati kami takut. Lalu beri ke kami utai badasnya tindak patut dipintok kami. Tindak oleh sawup pemadas ngesmiang anak Tuhan Jesus Kristus Tuhan kami tidup sebagai perintah Tuhan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talah siku ajak, dia tu ledatai ke belum lama ya. Amin. Nyalai nanti kita ke bertemu baru minggu dudi, metu jam. aku bersampi awak ke Tuhan ngintu dan berkat ke semua bala peningong dalam pengawak ngap ngidup kita. Lebih lagi buat minggu tidak datang. Mupu aku.

0: Okeynya tadi peningah kita baru dah mendiang ke tanda program lalau penghidup yang bergulai dengan Bishop Iria Sumping jingan ke lemai itu. Jadi nangkan kata lagi pukul 7 lemai kita dekat mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. Lalu pukul 7:30 lemai bakal selama nunabur ke berita lemai. Okay, jadi dia tu ngatai ke dulu pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke lemai tu.
1: Ya, gini apa pesan ke bisik di ngatai ke kita ngagai.

0: lebih lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Jadi pesan ke terubah tu hari Prida anak Majil, madah ke Indaya, Miri anak Lugum ya, Miri anak Lugum atau ke Indai Duda, udah Nadai. Lalu Maya nganjung niang tu empai ditetap ke Agi ya. Jadi penerang ke Sili Agi, kawan ngau pesan Rabah tu, kita tahu bertanya atau ke bertelepon ngakai Prida anak Majil, bak lumur 013-811-4326 atau ke nuju Sita anak Majil 011-496-0380. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, bak Sungai Musah Ketibas, bak Sungai Takan, Ulu Takan Ili, pihak muka bak Nangan Tawai Ketibas, Nangan Sepadi, Kebiau Ulu, Kebiau Tengah, Kebiau Ili, Kaban Belayan bak Rumah Michael, bak Nangan Lacan, ba Ulu Lajan Sung di Sri Aman, ngau mega Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut di Tumageng. Jadi niang tu dekat di Sengai ba rumah Sidempu, inya ba rumah Cecilia Bunsu, nang Kebiau Jalai Takan Ketiba Sung. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke Miri anak Lugum, Miri anak Lugum tau ke Indai Duda, udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu, ba rumah Sidempu, inya ba rumah Cecilia Bunsu, nang Kebiau Jalai Takan Ketiba Sung. Lalu maya nganjur niang tu empai ditetap ke Hagi. Okey, nya pesan ke terubah ke diterima hari peninggal kita. Lalu pesan kedua tu hari Puni anak Bunya, madah ke pengawa berantu ke niang Indaya, inya niang ama anak sawup ya ke dekat di atur lemai 29/8/2026 ngau mega pagi 30/8 nganjung pungai ke Penam. Jadi penerang ke Sili Agi, kita tahu bertelepon ngagai Puni Bunya Empu, balumur 012-815-3413. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, bak Lubuk Ju, Sungai Tengah, Sungai Tengah, Guntung, Entawa, Bayai, Ibul, Pakit, Kelasin, Batu Lintang, Undup, Paku Ulu, Paku Ili, Sebuju, Samak, Radau, Kawung, di Sebangkui, Sungai Putung, Merakai, pihak muka bak Siga, Tekalung, Jalai Paip, Engkramut, Batu Besai, Entulang, Semunjan, Kesindu, Lubuk, Subung, Nanga Kesit, Serubah, Lemanek, Kelawah Kemintin, Nyelam, Saih, Batu Nia, ngau muka Kaban Belayan Kebukai ya, kena ulih disebut di Tumageng. Jadi pesan tu tadi madah ke berantu ke niang ama anak sayup ya ke dekat diatur lemai 29/8/2026 inya lemai hari 6 ya. Lalu pagi 30/8/2026 nganjung pungai ke Penam. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidempu, ba rumah Jati, Menalang Asal, Batu Lintang, Undup. Okey, lalu nguyang ngakai pesan ke Siti tu hari iduat lomba yang nak kalau. Jadi pesan tu madah ke bini ya. Ianya Dami anak Munti, Dami anak Munti tau ke Inaici udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuah, malam pergila 24 hari bulan 8 ba rumah Sidempu, ianya ba Lusut Jaya 5A Miri. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ilak ba Penam Inglika Lambir ya, pukul 11 pagi. Sebenarnya ni yang tu dekat di Sembiang Kedulu ba Gereja Saint Barnabas Samiri pukul 10 pagi. Jadi penerang ke Siri lagi, kita tahu ba telefon ngakai Jimmy Lumbai 019-829-7535 atau kenucu Lumur Ucuk Niang tau Fifi 012-892-2238. Hanya tadi pesan madah ke Dami anak munti ya, Dami anak munti tau ke Inaici udah nadai lalu Niang Dami anak munti itu dekat di Sungai Pala Mayuh malam pergila ba rumah sedempu inya ba lusut Jaya 5A Miri lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba skim sekarang lubu antu nanga delu sebang pelai batu 10 Serian Sungai Kabang pi Serian Entayan Lebur Bukit Kisi Miri ngau kaban belayan ke buka ya kena ulih disebut dito magang. Okey, lalu pesan ke Siti itu peninggal ianya hari jara anak ada madah ke Inaya Anggiang anak ila Anggiang anak ila udah nadai meka lalu niang Anggiang anak ila tu dekat di Sungai Pala Mayuh malam pergila 24 hari bulan 8 abah rumah sidampu ianya abah rumah kunyo setengin ilai ke Lili ya. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 2 atau ila. Jadi pesan tu nuju kaban pelayan bak merio tambah merindun sebangki nyemungan kelampu selindung ili ngaulu bukit tungku celukung setengin entayau ngau kaban pelayan kebukai kena ulih dia sebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Anggi yang anak ila Anggi yang anak ila udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayuh malam pergila pa rumah sidampu inya ba rumah kunyo setengin ili ngkalili lalu maya ngubur ke niang tu inya pagi hari 2 tu ila. Okey, nya ke pesan ke diterima hari peninggal kita ke lemai tu udah tulgi nampung maca pesan ke buka ya.

Okay, Merinang kita ngau lagu hari Anthony Yusan ke lemai tau ya, bungai layu patah di tangkai. Nyadi lagi maca pesan bukai ke diterima hari peninggal kita ke lemai tau. Pesan ke sekali tau hari Stanley anak nyayun. Madah ke ipar ya, cucun anak mamat ya, cucun anak mamat atau ke laki Simba anak timbang. Udah nadai kemari. Hanya di niang tu dekat di sengai Pala Mayu lah. Ba rumah sedempu. Hanya ba kampung Mangka. Lorong 8 malam. Malam hari 2 tu ilah. 25 hari 8 2026. Hanya di pesan tu nuju Kaban Belayan. Ba Serayan Ulu. Serayan Ili Lundu. Kaban Belayan ba Melaban Entinggan Nangka Muyan Lidang ngau meka Kaban Belayan kebukai kena ulih disebut hari tu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke ex sedadu cucun anak mamat ya, cucun anak mamat udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu lah. Malam hari 2 tu ilah ya, 25/8/2026 ba rumah sidempu inya ba kampung Mangka Lorong 8. Jadi nguyang ngagai pesan ke Siti tu hari goreng anak Ais. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit niang apa ya. Inya niang Ais anak Adam ke dekat diatur hari 3 tu ilah 26/8/2026 pukul 8 pagi. Jadi pengawak tu dekat diatur ba rumah sidempu inya ba rumah cundi jungan pasar baru lah. Penerang jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ke anda boleh disebut itu magang lebih lagi ke ngelala niang Ayis anak Adam. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit dan niang Ayis anak Adam ke dekat diatur hari 3 tu ilok 26/8/2026 pukul 8 pagi ba rumah sidempu inya ba rumah cundi jungan pasar baru. Okey, lalu nguyang agai pesan ke Siti tu hari Margaret anak depa tahu ke indai salam. Jadi pesan tu madah ke laki ya, kemarau anak jili ya, kemarau anak jili udah nadai lalu niang kemarau anak jili tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila 24/8 ba rumah silampu ianya ba rumah igat kantan Sungai Jira Kabo Seratu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ilah. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Juan Simpang Kabo, rumah Ali Rantau Kecala, rumah Misi Sungai Tapang, rumah Jimmy Inggu Ili, rumah Legi Inggu Ulu, rumah Bibiana Sungai Rian, Kaban Belayan ba

Eh, kita tahu Bartley pun ngakai Margaret anak depan pu berumur kusung 115-587-8556. Ya tadi pesan madah ke kemarau anak Jili, kemarau anak Jili udah nada ya. Lalu niang kemarau anak Jili itu dekat di sengai Bala Mayuh malam pergilah ba rumah sedempu enya ba rumah igat kantan sungai Jira Kabo Seratu. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ilah. Okey, lalu pesan ke Siti tu enya hari Jasman ane Atien ya madah ke Tiara Jacqueline ane sedih. Tiara Jacqueline ane sedih udah nadai muka. Lalu Maya nganjung niang tu empai ditetap kaki. Lalu niang tu dekat di sungai pa rumah sedampu inya ba kampung Sungai Paku Gedung. Jadi pesan tu nuju kapal belayan bak Tegelam, Sungai Tegelam, Tanjung Sab, Sual, Menat Ulu, Menat Ilik, Sebuyau, Sungai Alit, Semukui ngau meka kapal belayan ke Bukayang kena ulih disebut itu magang. Okey, hanya ke sekedar hari pesan ke maka diterima hari peninga kita ke lemai itu. Jadi pukul 7 lemai itu lagi peningah. Kita mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. Udah kita mendiang ke lagu hari Lin Nuan Nyukat Aku Ngau Pemajian.

0: Salam nama apai, ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Lama itu kita ingin tu hari Minggu ke 21 dalam musim selama tahun A kena 23 hari bulan 8 tahun 2026 aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke gawai misa lama itu. Menjadi aram kita ngaku dosa kita kena nyadia kediri ngintu misteri kudus. Aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timaduk berkuasa
1: ngau ngagai kita menyadi aku
2: laban aku dah balat berdosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai tu dah digaga aku ngau dalam utai tipatu digaga tang ditinggal kaku salah aku uleh penyalah aku tibalah dulu nya kebuah ku minta Maria tiri berkat meruan bungas semua mereka ngau orang santai lalu kita menyadi aku bersemayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita
0: Allah Kala Ta'ala tipamaduk berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita lalu mai kita ngagai penghidup ti meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia Kala Ta'ala benur ti pemadu tinggi lalu pemain di dunia ke orang ti mentas.
1: Kami muji nuan, kami ngemesai ke nuan. Kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan. Kami beri terima kasih ngagai nuan. Ketika mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala Raja Surga. O Allah Ta'ala apai ti pemandu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala anak domba Allah Ta'ala anak apai. Nuan nanggung dosa dunia. Kasih ke kami, nuan nanggung dosa dunia, terima sembahyang kami. Nuan duduk bersepia kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan aja siku ti kudus, nuan aja ti Tuhan, nuan aja ti pemandu tinggi, Jesus Kristus, ngau roh kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul sembahyang, bersembahyang kita. Wala Ta'ala tengah surunding sedak titaluk berserakup dalam Siti Tuju. Asuh nambiak nuan ngambil rindu ke perintah nuan lalu ingin ke utai. Tadi semaya ke nuan ngambil benun api utai tindak ditemunya di bak dunia. Ati kami tahu ditetap ke bendur alai pengaga ti benar bisik ditemu. Dengan Jesus Kristus Tuhan kami anak nuan ti hidup lalu merintah nuan dalam penyaraku Roh Kudus Allah Ta'ala datai ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat letaji jaku Allah Ta'ala.
3: Baca keterubah. Baca hari Nabi Isaiah bagi 22 ayat 19 ngagai 23. Ku Tuhan bejaku ngagai sebna. Aku dekat muai nuan hari pengawak nuan lalu nurun ke pangkat nuan. Lebuh utai nyak nyadi. Aku dekat mesan ke nembia aku Eliakim anak Hilkia. Aku dekat ngerasuk ke baju panjai ngau belulang nuan bak ia. Lalu merik ngagai ia semua kuasa nuan. Ia dekat nyadi baka apai ke orang Jerusalem ngau orang Judah. Aku dekat merik ngagai ia semua kuasa di baru raja kari peturun David. Ia dekat megai kunci upis perintah. Sebarang utai tidak buka ia, nadai orang dekat nikup. Lalu sebarang utai tidak tikup ke ia, nadai orang dekat muka. Aku dekat ngentap ke ia, bak pengawak ia, baka tiang bantil. Lalu ia dekat maik basah ngagai semua sidak sebilik. Jakuk Tuhan.
1: Terima kasih
0: kalah tolong.
3: Mas Montara Saud. Pengerinduk nuan ndang meruan belamaya, oh Tuhan. Ana ninggal kenemiat nuan Israel.
1: Pengerinduk nuan dan meruan belamaya, oh Tuhan. Ana ninggal kenemiat nuan Israel.
3: Aku merik terima kasih ngagai nuan, oh Tuhan. Engau penghabis hati aku. Aku belagu muji nuan di mua bala petara. Aku meremik ngadap ngagai rumah nuan ti kudus.
1: Pangrindo nuan na meruan belamaya, O Tuhan, ana ninggalkan nembiak nuan Israel.
3: Lalu meri terima kasih ngagai nama nuan, ketega pangrindo ngau pengentap ati nuan timeruan belamaya. Laban nuan udah mandang ke diri, ngau pesan nuan nang tinggi ari semua. Nuan nyawat aku, lebuh aku ngangau ke nuan. Ngenak pengeriang nuan, nuan ngeriang ke aku.
1: Pengerinduk nuan nang meruan belamaya, O Tuhan, ana ninggalkan biak nuan Israel.
3: Laban tajak penuan, diau tinggi di atas, tang nuan ngintu orang ke baruah pendiau. Lalu orang kesumbung na uliah belalai ari nuan. Pengerinduk nuan nang meruan belamaya, O Tuhan, anang ninggalkan biak nuan Israel.
1: Pengerinduk nuan nang meruan belamaya, O Tuhan, ana ninggalkan biak nuan Israel.
4: Baca kedua. Baca ari surat Santefo ngaga urang di Rom bagi 11 ayat 33 ngagai 36. Nakak meh pemesai pengaya Allah Ta'ala. Nakak meh pemintar ngau penalam penemuya. Nadai orang tetemu ke atur ngau jalaya. Laban sapa nemu runding Tuhan? Sapa uleh ngajar ya? Sapa udah kalak meria utai? Datai ke ya nyau nak tau nak mayar utainya? Laban semua utai nang datai area. Digaga uleh ya nyadi ke ngik ya. Puji meh ya belamaya. Amin. Jako Tuhan.
3: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Nuan tau pita, lalu bapak tutup, aku dekat niri ke gereja aku, lalu pintu neraka, nak uliah ngalah ke ia.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh Tuhan.
0: Baca arinya kudus, nitih ke Matthew bagian 16 ayat 13 ngagai 20.
1: Mulia kenuan, oh Tuhan.
0: Lebih Jesus datai semak menua Caesarea Philippi, yang lalu nanya sedap murid ya, bapa nemu orang, siapa anak manusia? Ku sedap nyawut, sekedak ngumbaya John pembaptisa. Sekedak ngumbaya Elijah, lalu sedak tibukai ngumbaya Jeremiah, tu kasiku ada Nabi tibukai. Ya lalu nanya sedak, siapa kutuk ku kita? Simon Peter lalu nyawut, nuantu Kristus anak Allah Ta'ala ti hidup. Jesus lalu nyawut, berberkat menuan Simon anak John. Laban manusia nadai madah ku taituk ngagai nuan tang apai aku tadi serga. Lalu ku madah ngagai nuan, nuan tu Peter, lalu bak batu tu aku dekat niri ke gereja aku, lalu pintu serga, lalu pintu neraka nak uliah ngalah kaya. Aku dekat merik nuan kunci perintah surga, lalu sebarang utai ditancang nuan di dunia tu dekat ditancang di surga, lalu sebarang utai dibuka nuan di dunia tu dekat dibuka di surga. Jesus selalu berat-rat nak nyagi sedak murid madah ngaga orang ya nyak Kristus. Injil Tuhan.
1: Pujikanuan Tuhan Jesus Kristus.
0: Nanti bak minggu tu kita ninga berkena ikut Jesus madah ke Peter, madah ke kita semua ke kita niri ke pengarap bak batu titegap. Jadi di tu kita boleh medak pasal pengarap ngau kuasa tu tadi. Ngau mega kita boleh fokus bak jaku andal tu tadi. Jadi minggu ke 21 dalam musim selama tu kita ninga pasal pengering, pengandal ngau tangguh pengawak kita. Jadi Allah Ta'ala milih orang awak ke mela lalu meri utai ke diguna kena sedaya melanya tadi. Jadi genap iti baca mandang berkeni Allah Ta'ala bekerja atau kegawak dengan harap bukai awak ke ngiring raban ya. Jadi saya madah ngagai sibna pasal ya ke nau liah agi nyadi raja tu kan jadi ketua lalu Eliakim diangkat ke laban Allah Ta'ala milih Eliakim lalu merik ya kuasa ti penuh ya nyadi bakal orang ke di kumai ngiring raban di kanal kurang lalu ya mai ruang bilik ai megak ngau ruang kaban Allah Ta'ala. Baca Injil kita ninga berkenai ke Jesus meri pita mission ke baru lebuh pita ngelala ya meh Kristus anak Allah Ta'ala. Lalu Jesus nyawut ke sawut pita tu meri ya kuasa pintu perintah surga lalu ngasuh ya batas batu tu nuantuk batu ko ya. Lalu pintu neraka nulis ngalah ke aku dekat merinuan kunci perintah surga. Lalu sebarang utai ditancang nuan di dunia tu dekat ditancang di surga. Jadi itu kita mendak berkena ikut Jesus meri tangguh pengawak jadi ketuai ngagai Peter tu tadi. Lalu minggu tu kita ingat berkena ikut kita uliah anda lalu nitih ke Allah Ta'ala. Lalu kita nemu Allah Ta'ala semampai bekerja terkegawak tajak kita nak merti ngau penuh nama kebuah tanya nyadi. Jadi telah moga mereka kata pengering lalu tuju ngagai sidak ke nyawut au ngagai ya. Jadi kan nyimpul ketau Allah Ta'ala meri kuasa ngagai sidak ke dipilih ya. Baka Peter ke lala Jesus nyadi anak Allah Ta'ala lalu Jesus moga meri Peter mission awak ke mantu lalu nyadi ketuai ngulu ke gereja ya. Nyedutai kuliah dia kerja kita sada tu bersemayang ke okay, bala ketuai kita lalu minta Allah Ta'ala mantu kita wah kandal ke jalai kudah dipadah ya wah kita dalam perjalai pengarap ke tu kita nitih ke ya. Jadi jaku tukar genteran tukar ayat kuliah di kingat ke kita babatu tu aku dekat niri ke gereja aku, babatu tu aku dekat niri ke gereja aku. Sama kita yang aku pengharap, pengharap saudara Rasul. Aku harap ke Allah Ta'ala,
1: apai ti pemandu berkuasa, pengagak serga ngadunya, lalu harap ke Jesus Kristus, anak tunggaya Tuhan kita, ti dikandung air roh kudus, diada kemaria darah bungas, merinsa ramah Pontius Pilatus, dirgang parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, bari ketika yang karbaru ari pemarai, yani ke keserga, lalu duduk bespiak kanan alatala, apa itu pemadu berkuasa. Arinya ia dekat datai, ngakim semua tidup ngauti parai. Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti Kudus, saurang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruam lama. Amin.
0: Semayang peminta. Kita mujilah talak tegal penalam penemuya tindak ulih di peragam runding kita mensiatang. Kita ulih bersemayang ngagaya minta semutai tidak guna kita. Laba yang beri kita penemu lalu nguna kita ngerja utai nitih ke penekak ya.
2: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke pop kita, Leo, kenganti penduduk Santa Pita. Ngambek kaya pintal nguna ka kuasa kunci nitiah ka langgur ala tala. Tuhan dinga ka kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ka urang kenyanggup mangkuk pengawak baupis perintah ngambek ka kuasa penyai enda uliah ngalah ka sida. Tuhan dinga ka kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ka urang kebaruah pendiau di dunia tu ngambil kasidak ndak di IRKTC tau ka ndak di kibuah. Tuhan dinga ka kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ka kita empu ngambil ka kita bebasa benda ka kuasa kunci tu udah diserah ke Allah ngagai bala pengibun domba gereja ia. Tuhan dinga ka kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kasidak ka udah ngejangka dunia tu ngambil ka pengerinduk Tuhan ti maruan nuci sidak lalu ngagak sidak cukup badas. Tuhan dinga ka kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
0: Latalapai nonemu semua penemu dalam lalu anak nuan udah merik kuasa ngagai gereja ya. Maya kami nyuak ke semayang kami tau tolong kami ngamat ke langgur nuan dalam penghidup kami dengan Kristus Tuhan kami.
3: Amin.
0: Leteji Eukaristia. Berkat menuan Tuhan Allah Ta'ala pengagak semua utai laban hari pengerajaan wan kami dah nerima roti tadi suak kami ngagain wan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di roti penghidup ke kami
3: berberkat me Allah Ta'ala keselamaya
0: berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala pengagak semua utai laban hari pengerajaan wan kami sudah nerima wine tadi suak kami ngagen wan buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di air irup semangat kami
3: berberkat me Allah Ta'ala keselamaya
0: bersemayang belum nyadi ngambil kepiri aku ngau unggi kita tahu diterima Allah Ta'ala pai ti pemaduk berkuasa
3: awak ke Tuhan nerima piri yang bajari nuan kepuji ngau mulia namaya kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya
0: bersemayang atas pemberi oh Tuhan tenengah pengawak ngiru udah nguliah ke nuan pu raban mensia lalu nengah siti genselan tidinjuk ke sekali tang ke semua kami bersemayang beri dalam benimit bak kami pemberi serakup ngau pemayak dalam gereja nuan nengah Kristus Tuhan kami.
3: Amin.
0: Semayang Kristian nomor 2 Tuhan ngau kita
3: lalu ngau roh Tuhan
0: serah kati kita
3: kami nyerah ke yang ngagai Tuhan
0: haram kita meri terima kasih hanggai Tuhan Allah Ta'ala kita
3: nyak sigi ngenak serta patut
0: nak betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngada sebaran dur meri terima kasih hanggai nuan apai ti pemadu kudus oleh anak terdekendut nuan jisa Kristus ti jakuk nuan oleh ya nong agak semua tai ti diasuh nuan datai nyadi penglepas ngau penebus kami nyadi mensia oleh Roh Kudus lalu diada ke darah bungas ngamat ke penekak nuan lalu nguliah ke nuan cita raban mensia ti kudus yang tepak kajari ngenat ke pemerintah ngau pemarai kena mutus ke kawul pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai begulai ngau sedap melekat ngau semua balas santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Tanda amat kudus so Tuhan pun semua pengudusnya lai. Gaga kudus pemeritau kami bersemayang. Turun kerohnuan baka ambun pagi atas sidak. Ngambe ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu ripenekak yang puya tamak ke dalam pemeriksa ngau pemaraya. Ya nyengkaruti lalu meri terima kasih yang meceh ke ya lalu nyawanya ngagai murid yang nyebut. Ambil tu semua kita lalu mpok ya laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makin malam udah tembuk yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dah meri terima kasih yang nyuanya ngagai murid yang nyebut. Ambil tu semua kita lalu rup area laban tu calis darahku darah sepekat ti baru serta meruan ti dekat dipansut ke Tegal kita ngau bala mayuah ke pengampun dosa gagah tu kena ngingat kaku. Misteria pengarap kami merita ke pemarai nuan o Tuhan
1: lalu ngaku pengangkat nuan nyentuh ke nuan datai baru.
0: Ya lain kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya kami nyawa anggen nuan Tuhan roti pingedup ngocalis penyelamat meri terima kasih laban nuan dah ngumbai kami arwah betungak mua nuan lalu melawan nuan. Ngati yang suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah berbagi batubuah ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu baya ngagai pementas di penuh bulai ngau pop kami Leo ngau bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bela menyadi kami tidak tinduk belalak andal ke pengangkat ngau semua sidak tiudah parai dalam pengasih nuan sambut sidak ke dalam penampak mua nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai ngau meria darah bungas tadi berkat indah Allah Ta'ala ngau Joseph tadi berkat laki ya ngau sidak rasul tadi berkat ngau semua santai sudah ngelantang ke hati nuan sepemanja rebat awak ke kami arwah sama ngebumpu pesaka penghidup meruan lalu tau muji serta ngemulia ke nuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya, lalu ngau ya, serta dalam ya, Allah Ta'ala pai ti pemaduk berkuasa, dalam penyeraku Roh Kudus, semua mulia ngau bahasa nginuan datai, keselama-lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas, lalu ditempau oleh ajar petara kita kempang nyebut.

0: Lepas ke kami ari semua penyai. Tuhan kami bersemayang. Ngau manah kemenar ke pemayi seumur penghidup kami. Ngami kuliah ditolong pengasih nuan kami. Selalu lepas ari dosa lalu likun ari semua penusah. Sekumbang kami nganti penganda tidak berkat ngau penatai. Penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngamulia. Nanggi nuan, dia tu datai ke selamanya.
0: Tuhan Jesus Kristus, nuan udah nyebut ngagai sida rasul. Pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami terpedak pengarap gereja nuan lalu ngau mana. Kemendar kia pemayak ngau penyarakup nitih ke penekat nuan tidup lalu merintah. Keselamo-lamoyo.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Kita beri tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: tu meh ya tinanggung dosa dunia. Dia berkat mesida kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nuruan datai dan sebut ajak cakup semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kuminin, bersemayang kita. Kamat ke dalam kami, ya Tuhan, kami bersemayang pengok penyuman pengasih nuan serta benimit asuh sempurna lalu kering ke kami. Ngambil ke dalam semua utai kami tahu ngelantang ke nuan dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa, Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Kala tala timaduk berkuasa merkat kita, apai ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Dalai me kita, misa udah tembuk.
1: Terima kasih kala tala.

7.5 lemai. Selamat lemai peninggal. Dia tu akan menabur ke berita lemai. Ke terubah tu batang berita. Sekolah ke ditutup, ke Tegal sebun asap di Sarawak, dibuka bakar selama pergila. Sarawak bak pengawak nambah ke stesen pengemata IPU di Betung. Projek ngadu ke Jalai Ulu Rimbas ngena ungkus RM23.7 juta dekat merik penguntung ngagai 13 buah rumah panjai tembok dalam tempoh 18 bulan.

Yang di tu isi berita. Semua sekolah primary ngau secondary kedi pegai 10 opis pelajar pilih menua PPD di Sarawak dekat dibuka bakal selama pegila. Opis pelajar menua Sarawak JPNA sebab sebengkah menerang madah ke pemutus nyak digagak belalau ke baca tikas pengamah angin IPU naka pukul 10 pagi tadi ngayan ke tikas tengah menar ke sekolah oleh dibuka baru. Sekolah-sekolah tu enyak ribaruh pegai PPD Kucing, Padawan, Bau, Lundo, Semarahan, Semunjan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu, Ngau Betung. Tajak pihak semua aktiviti biak pak luar bilik kelas patut diketu nanti baca IPU lebih hari 100. Lalu sekolah patut ditutup tekalanya nanti baca IPU lebih hari 200. Sebedau tu 591 buah sekolah kedi pegai 10 PPD ditutup hari 4 ngau hari 5 tu tadi ketegal penusah sebuah nasab. JPNA semoga minta opis sekolah nyedia ke air irup ti bersih ngau cukup serta berhati ke aktiviti ti tau ngucung ke balan biak kena ariangan tau ke sebuah nasab. Perintah Sarawak benuang bak pengawak nambah ke stesen pengemata tikas pengamah angin IPU kelebih lagi di pagi menua betung ke dia tu bedau besi stesen pengemata entap. Sapit Premier kemegak Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Menua Sarawak JPBNS Dato' Amar Douglas Ugahmbas madah ke perkaranya sudah diranau begulai ngau opis rampak menua dikena ngermai ke bungkur pengawak matau kualiti angin di menua tu. Pengawak nambah ke stesen tu berguna benar ngambil baca kualiti angin diulih ngau suai hagi serta betul laban baca PM2.5 besi bida nitih ke kanan dur. Ia madah ke data IPU megak berguna benar tinya dikelalau ngagai perintah nur nentu ke atur ngau prosedur operasi standard SOP enti nyemak sebun asap batikas ditau ngerugak pengerai. Ia maksud ke jakunya sepunah berjadi ke pengawak nasih tanah ke projek ngadu ke jalai ulu rimbas pak nanga pek. Berbak ngunya pengawak negap ke infrastruktur menua pesisir megak dekat diterus ke nengah projek ngadu ke jalai ulu rimbas. Projek ngakak jalai di panjai 20.23 km ngena ungkus 23.7 juta ringgitnya dekat merik penguntung ngakai rakyat pak 13 buah rumah panjai bak kandang menuanya. Dato' Amar Douglas Uga madah ke projek tu di pejalai kena ngangkat ke pemanah jalai kena udah bisi tu dah lama dikena serta patut diadu. Ia madah ke projeknya dekat ngangkat ke pengelantang ngau jalai rayan kelebih lagi kena berjalai ke aktiviti ekonomi serta ngerja tanah. Tu mungkur pengawak ngakak jalai Piton baru bak simpang rimbas dikena ngemuntang ke pejalai Mesia Mayuah. Ia madah ke projek tu ditagak tembuk dalam kandang 18 bulan. Projek nyambung grade kuasa karan menua ngagai limbang dalam bulan 7 tu kemari disadang dekatnya di penyungkak pemansang pilih menuanya dalam tempoh 5 tahun terdekat datai. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngagai pemansang karan menua Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke projeknya merik penguntung terus ngagai rakyat kelimpah hariman tu mutar ke kuasa karan di suah terjanggal pilih menuanya. Pemansang bagi menua limbang begak disukung ngena sekedar projek infrastruktur besar kenyang kaum Sarawak Sabah Link Road SSLR jadi sadang tembuk maduk tumu pak tahun 2028 tau kambi senadai pak tahun 2030 hilak. Ia madah ke jalan besar tebiang tasik utara megak diadang negap ke jalan alun pak kandang menuanya. Ia mansut ke jakunya pak pengerami makan lemai Jubli Perak Gerempung Induk Cina ke diatur pak Dewan Suara Limbang. Kita dia tu benung mendiang ke berita lemai RYFM. Sarawak berguna ke tiga komponen besar ianya ekosistem pemansang pengelandia ti berstruktur dana pemansang lumba ngomain timruan serta budaya prestasi tinggi
kena mujur ke Jeluk Ati terdekatnya di Negeri Kuasa Psai Bak Lompak Ngomain. Rektor Universiti Teknologi Mara UiTM Pampang Sarawak, Profesor Dr. Firdaus Abdullah, madah ketiga komponen tu berguna aman kena memansang ke atlet ngau cara timruan lagi. Pemansang lomba ngau main berguna ke bantu timruan dari semua orang yang kaum sektor korporat ngau swasta lalu ukai berpanggai berperintah haja. Yang madah ke runding di semina dekat pepekit ngau menang berperingkat nasional ngau antarabangsa muka patut dikemeran kena ngada ke atlet TBC potensi tinggi serta mengkang bersemekir yang mansut ke jagonya ngagai RTM di Kuching. Ngenang perkara kesama, UiTM Pampang Sarawak sedia mantuk perintah Sarawak ngermai ke pemansang penglandi ngau ke juruteraan latih dikenak ngada ke mayuh haki atlet TBC potensi. Profesor Dr. Firdaus madah ke UiTM Sarawak BC penglandi bak bidang sains sukan kulih dikenak nyukung pemansang lomba ngemain menua tau. Ia madah kena cara tiba pelasar ke sains sukan tu berguna benar kena nentu ke pemansang atlet guna cara ti sistematik agi serta belalau ke penemu. Penglandiaknya muka oleh nyukung pemansang atlet analisis prestasi serta cara berlatih dinitih ke peminta ngau guna tiap disiplin. UiTM Sarawak dia tu bisa nyedia ke diploma pengajian sukan serta sarjana muda sains sukan bak kampus Semarahan. Nyedia ke bungkur arus internet deras berguna benar kena mantuk rakyat di menua pesisir nemu berita dunia luar kelimpah hari muka peluang ekonomi ngakai peranak menuanya. Kaban Kaunsel Negeri Murum Kennedy Cukpai Ugun madah ke bungkur arus internet di Pesai muka mudah kura dagang menuanya ngelaku ke produk dagang sidak ngakai market ke Pesai lagi. Yang madah ke produk arim nua tu ukai semina oleh nyadi hasil penatai pemisik rakyat dan megah oleh dikemansang nyadi produk dagang temuai timri penguntung ngakai ekonomi nua. Yang mansut ke jakunya bab pengerami nutup Agricom ngau berjadi ke program naik nemuai pirami 2026 bab Sungai Asap. Yang madah ke bungkur arus internet tibesai agi megah nentu ke sada nyawa rakyat di menua pesisir ulih didinga lalu sida nak tinggal lagi ari arus pemansang. Tradisi marhaban ngau selawat patut majak ditan serta dipeturun ngakai nembiak rebak baru dikenak ngangkat ke penaluak sida ngakai Nabi Muhammad. Sapit Menteri Langgur Pemansang Menteri Pengatur Tanah Ngorampak Menua Dato' Lin Talib Saleh madah ke tradisinya ukai seminang hidup ke gaya Maulidur Rasul dan megak ngerapit ke kaul antara orang Islam. Yang megak merangsang Raban Biak sama ngau ngambil pagi ngambil ke tradisinya mengkang dikemeran dalam ruang bilik bak masjid ngau surau serta komuniti. Yang mansut ke jakunya maya nutup pekit marhaban berserimai ngau nyambut Maulidur Rasul peringkat Sarawak di Serikai. Pengawal merik darah patut dikemeran kena nentu ke stok darah bak tabung darah meruan cukup. Sapit Menteri Dagang Temuai Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah ke bantu orang ke merik darahnya dekat merik pengarap hati ngakai orang tip berguna ke darah. Siti pek darah oleh mantu nyelamat ke nyawa orang tip berguna ke ia. Tegalnya ia minta semua orang terus nyukung ngau merangsang pengawal merik darah. Yang maksud ke jakunya bak program merik darah A Gift of Life di Miri. Yang madah ke program pengasih kebangsanya patut diterus ke bak renggat komuniti dikenak ngiri serta meran ke pengawal merik darah. Dikenak ujung ke berita kelemah itu batang berita dibaca baru. Sekolah ke ditutup ketegal sebun asap di Sarawak dibuka bakal selama pegila. Sarawak bak pengawak nambah ke stesen pengemata IPU di Betung. Projek ngadu ke Jalai Ulu Rimbas kena ungkus RM23.7 juta dekat merik penguntung ngagai 13 buah rumah panjai
temu dalam tempoh 18 bulan. Berita lama itu ditusun Syarifah Jauyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Suil. Selamat lama.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Merdeka, ukai semina nuat ke jalur gemilang. Ukai mega semina ngiri semangat patriotik. Dan merdeka mega, mai reti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimbang gau hari kebangsaan tu, aram meh, kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan.

Jalur Gemilang atau ke Bendera Malaysia bisi 4 inti curok, ianya curok biru, merah, kuning ke burak. Curok tu bisi mayoriti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup Kitai Bermenua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke Kitai Bermenua Malaysia nak segi berani, ngau bersedia napik penangguh tik dekat datai ngerugak menua Kitai. Curok burak, mandang ke ati Kitai Rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua Kitai ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temega bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyari pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Menira Malaysia temega bisik mandang ke 14 suria tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: pemujur ke uleh tua, sigit daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.
2: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

Okay, lagu baru dari Linda ya, Repa Panti Jalai. Kena merindang kita abah jam ke penudi awak sadar lemai di YPM ke malam tau ya. 7 minit lepas pukul 8 malam. Terima kasih kita ke agak mendiang ke awak sadar lemai. Engkanya benong berbelah makai jam ke dia tau. Tapi yang mengangka bisik ke baru dekat Nurun Gawak. Kita ke Gawak shift malam. Ngau muka ke Bukai. Ke boleh mendiang ke YFM. Jadi bak jam ke penudi tu kita berperindang ngau lagu-lagu pemerindang kita ke malam tu. Nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Okey, jadi tengenang sukan Malaysia ke-22 Selangor 2026 atau ke Sukma 22 Selangor 2026. Hari kedua penudi Sarito. Naka pukul 6 lemai itu tadi ya. Sarawak abah penuduk ke Lumur 4. Tulih ke 38 Middle Mas, 39 Pirak, ngomega 56 Kerajo. Okey, lalu tuan rumah Selangor, bak penduduk Pemadu Atas, 92 Mas, 67 Pirak, ngau 64 Kerajo. Ditangkan ke bak penduduk Lumur 2 ya, wilayah persekutuan, 42 Mas, 44 Pirak, ngomega 43 Kerajo. Terengganu bak penduduk ke Lumur 3 nakak dia tu boleh 41 Middle Mas, 43 Pirak ngau 34 dan Kerajo ya. Lalu Sarawak bak penduduk ke 4 ditangkan ke Pulau Pinang bak penduduk ke 5 Johor 6 Sabah bak penduduk ke 7 Pahang bak penduduk ke 8 lalu bak penduduk ke 9 Enya Perak, Melaka bak penduduk ke 10 Perlis bak penduduk ke 11 Kedah bak penduduk ke 12 Kelantan bak penduduk ke 13 Negeri 9 bak penduduk ke 14 Ngau Megah Brunei Darussalam bak penduduk ke 15 ya. Okey, jadi sukan Malaysia Selangor atau ke Sukma 22 Selangor 2026 tu dekat tembok di dekat tembok di atur pergila ya. Kalai lomba ngomayan tu udah diatur kenyau hari 15 hari bulan 8 tu tadi ya. Jadi kita beri pengagah tim ngagai bala atlet menua kita Sarawak ke Mujur ba Sukma Selangor ke 22 tu ya. Tentu ya tidak tahu mai nama menua kita Sarawak apa renggat nasional. Lalu kita sama ngarap ke tau mereka dikenal kita dikenal bala atlet kita ya. Ngayan ke potensi sida ya, ngambil kuliah mereka ngari ke menua kita ngakai renggat dan terabansa. Akhirnya tadi ngelansak berkawal ngau Sukma 22 Selangor 2026. Okey, kita terus merindang kita ke malam top ninga. Atau hari Stanley Bayang Merampau.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti pancar enti mulut nak dijaga ngau mana. Banyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
1: Okay, sebenarnya aku nyawat. Tanya nanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahu nya bisi te kena te nguit kianya tadi. Ti bak biluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri atau ke kanan. Jadi kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian tentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ini ya. Jaku berkat. Udah pasti mai berkat. Jaku kutua. Udah pastinya utai ti. Mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang. Serta jakuk ke ngasuh hidup tau kemati semuanya berpangai bak diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita labat jakuk kita itu bisi kuasa jakuk kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi bak ketempu tau kan nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku aja atau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Au. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Erti ya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 orang mana mansut ke utai ti mana Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut kutai tigai Ariatia. Laban dia nyebut utai tik ngemenuah ke Atia.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitiak hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai, tentu ya, Bawa FM. Begulai sejalan.

0: statistik mandang ke penusah bepadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dengan terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Radio YFM. The 101.3.

lagu lama dari Stanley Pua ya. Lama nadai berita. Harap ke kita terperindang meh. Ngau lagu-lagu ke ditebah jam ke penudi sada lemai kita ke malam tu. Lagu-lagu lama, lagu-lagu baru. Kena merindang semua kita. Lalu pihak muka ngujung ke awak sada lemai kita hari minggu ke malam tu ya. Jadi bertemu baru kita bawa pengerak pagi pergi lah bergulai dengan waku Sam berengkah pukul 6 pagi nyentuk ke 9 pagi pergi lah ya. Okey, jadi pukul 9 malam tu lagi kita boleh mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Nangkan kenyap bergulai dengan kaban aku DJ MA bawa awak pemerintah malam. Jadi aku ngujung ke awak kita ke malam tu. Atau lagu dari Richard Lee Terpada Mimpi. Nangkan kenyal lagi lagu baru dari Sylvia Banyi. Diau ke Tegal Sayau. Bertemu baru kita peninggal ya. Pagi pergilah. Bye-bye, selamat malam.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkayang. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat. Woo-woo.

0: PJA sahkan tiada maklumat cubaan militan selatan Thailand masuk Kelantan. KKM kesan peningkatan masalah kesihatan berkait kualiti udara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Pasukan Gerakan Am PJA mengesahkan tiada maklumat mengenai cubaan militan atau gerila dari selatan Thailand memasuki Kelantan setakat ini susulan siri pengumuman dan insiden keganasan yang berlaku serentak di tiga wilayah selatan Thailand malam tadi. Komander Brigade Tentera PJA SAC Ahmad Razif Hussain berkata, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand terus dipertingkatkan sebagai langkah berjaga-jaga termasuk mengingatkan petugas barisan hadapan supaya sentiasa berwaspada terhadap sebarang cubaan kemasukan. Ketika mengulas mengenai kerjasama dengan pihak berkuasa Thailand, beliau berkata, hubungan kedua-dua negara berada pada tahap terbaik termasuk melalui platform jawatankuasa sempadan serantau yang menjadi saluran pertukaran maklumat berkaitan keselamatan sempadan. Peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara dikesan susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa kawasan dalam negara. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan pemantauan Kementerian Kesihatan, peningkatan ketara membabitkan kes asma dan jangkitan saluran pernafasan.
1: Kita tahu bahawa IPU yang sangat tidak sihat adalah 200 hingga 300 ya, dan tahap yang berbahaya adalah above 300. Tapi hari ini 7 kawasan dengan IPU tidak sihat ya, antara yang tertinggi adalah di Sarawak, 5 kawasan, Serian paling tinggi 197, Kuching 185, Seri Aman 178, Sari K 128 dan Tamarahan 176. Adapun dua negeri di Semenanjung, Kedah dan Perak ya, Kedah, Sungai Petani khususnya adalah 126 dan juga Taiping 126 bacaan IPU-nya.
0: Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Aduan berkaitan kegiatan menyembunyikan stok minyak masak paket bersubsidi menurun 66.15%. Ia berikutan pelaksanaan sistem skim penstabilan harga minyak masak IKOS dan mobile IKOS. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, data perbandingan antara Januari hingga April tahun lepas dengan tempoh sama tahun ini menunjukkan tren penurunan positif bagi keseluruhan aduan berkaitan bekalan barangan kawalan itu. Dalam pada itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Terengganu berjaya membongkar kegiatan sindiket penyeludupan minyak masak paket bersubsidi di Kampung Bukit Diman Ajil. 4 individu termasuk seorang wanita ditahan dalam serbuan di lokasi berkenaan menerusi Optiris 4.0 bersama cawangan khas Ibu Pejabat Polis Kontinjen Terengganu. Pengarah KPDN Terengganu, Muhammad Mufsi Lat mengesahkan 3.4 tan minyak masak paket bersubsidi dengan nilai lebih RM103,000 dirampas.
2: Modus operandi seperti biasa, dia akan ambil minyak daripada repacker tersebut dan akan dibawa ke, mungkin kita jangka di luar Terengganu, di luar sempadan, sama ada nak dibawa ke border di sempadan kita, biasanya begitu ya. Cuma tujuan tu kita tak tahu ke mana, tetapi memang kita jangkakan ini adalah penyelewangan di bawah Optiris.
0: Muhammad Mufsilat turut memaklumkan sepanjang Optiris 4.0, KPDN Terengganu telah menjalankan pemeriksaan ke atas lebih 13,700 premis dengan 537 kes dikesan melibatkan pelbagai akta. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC akan terus menyokong penganjuran program-program yang memperkasa kesusasteraan serta seni bahasa kebangsaan. Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan MOTEC, Dato' Yusri Muhammad Yusof mengakui penganjuran seperti program Puitika Punjaga Madani yang menggabungkan puisi, monolog, syair, gurindam, lagu puisi dan elemen teaterikal dalam satu persembahan akan terus mengangkat seni, budaya dan warisan selain merapatkan hubungan sosial budaya. Puitika Pujangga Madani dianjurkan sempena ulang tahun ke-10 penganjurannya selain menyokong agenda Tahun Melawat Malaysia 2026. Peruntukan tambahan RM1 juta ringgit diluluskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi pembinaan krematorium untuk memenuhi keperluan masyarakat Hindu di seberang Perai. Ahli Pesuruhjaya Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang, Kumaran Krishnan menyatakan penghargaan atas usaha berterusan Kerajaan Persekutuan dalam mengutamakan kebajikan masyarakat majmuk di negara ini.
3: Pelurusan tambahan ini juga mencerminkan komitmen Kerajaan Madani dalam memastikan keperluan pelbagai masyarakat, kaum dan agama diberikan secara adil dan inklusif.
0: Sebelum ini, kerajaan menyalurkan peruntukan RM1.5 juta ringgit bagi pembinaan krematorium berkenaan. Bagaimanapun, jumlah itu tidak mencukupi untuk menampung kos projek menyebabkan Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang memohon dana tambahan.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserima engkau hari kebangsaan tu, arah meh, kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

0: Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kayang harap kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Maya ari ke balat angan ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Siapa genung utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan nan ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu maya mana ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana ge de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai pi nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yee, nganemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjaku, pandai-pandai ya mah berjaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngelusau. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai, pedak di aku tu. Nyau leh gumpal isi kutub say. Nama nama kebah ku suah. Ngandung adu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tau. Tunuh ku tai di tau. Mau di?
0: Bukai pia ya. Perintah udah ngeluar kartu nagang orang bertunuh ku tai senekak hati. Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibun ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama munas ke dua jelu. Dua jelu, dua jelu pandai-pandai mengingat diri dua diau. Bukainya aku ajak ke betunu ku tai uras berketu. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nya tu ku ambil nuan tek nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam parietnya alu tuang ke nuan dalam api kemauknya nulung aku nuan hari tu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh ngai ku nulung nuan ayak takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai disenakut ke nuan pada aja sikit buruk dengan nulung aku. Ui, kita ke bujang tu
0: nemu dia ayak 2,000 hukum mata duit orang compoundnya kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bansa hukumnya
1: 500,000 jil 5 tahun apu nada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kena udah ke hukum mata duit jil gage nada petan akai
2: Wopan Gangnam Style
1: baik kaya gagak nulung kaya gagak jempat nulung kungun saya api kemau tau jempat jempat uji dengan wak aikin jempat.
0: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadareti, pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: Ya, balik kejap ke gini dengan kami. Terima kasih di Bandar Kuching, Kota Semarahan. Okey, ngena 101.3 FM. Pemerintah malam hari Minggu, hari itu 23 hari bulan 8. Begulang gau tudapangan DJMA tau ke tiu. Nampung penduduk sa dalam mai kita gau sem tadi ya. 3 jam bega. 6 nyentuk ke pukul 9 malam. Lagi bersebun di Bandar Kuching, Kota Semarahan. Balik kita engkanya bisi pengawal ke di kerja bak luar. Okey, sama-samalah kita berkena ke Sengkabung mua ngau hidung. Okey, sama nyaga pengerai. Tebal lagi kita juga dilalau ngambil kenda ngaga pengawal bertunu secara terbuka ya. Dikena kita sama ngurang ke penanggul sebuah nasab ke benung nyadi di menua kita Sarawak itu ya. Gini dengan kami bekas selama berjam ke terubah urang ya pukul 9.30 minit malam. Kita mending ke program aku boleh penampak tanduk program dikeluar ke Monica Midi ungkap ia malam itu. Tang sudahnya kita mending ke lagu lama di Sada Andrew Bonnie James, ngau lagu ya, ninggal aku, nadai berita.

adik-adik dalam Kristus. Tapi puji ngagai apai di surga, laban beri kita peluang begulai baru ba program Aku Boleh Penampak. Program duar berkunci ke cerita mai, bekawal pengarap Kristian, tau ke cerita kesaksian Tuhan, ke boleh didengar kita nanti hari Minggu 9.15 malam. Lalu sekedar cerita aku dah kalah ditusi ba program tu mega, bisik di post ba page Facebook Aku Boleh Penampak. Malam ngadik semua, aku kalah berkenang ke cerita kerja aja orang tiga hari sakit. Sakit tu mega hendak memayung bansa penyakit gau pemedis. Pemedis kena untung mega kadang-kadang hanya dekat ngujung naban ke nyawa, bisik sakit riman, kemik manis, darah tinggi, sakit jantung, bisik mega pedis, sakit batu ba empedu, buah pinggang, gau. Amanya mega bangsa penyakit bukai kenuntun kita manusia ke mayar itu, kelebih lagi hari bangsa pemakai ke endak itu manah ke pengerai. Tajap ya, penyakit berkenya agi boleh diubat, digerai ke hospital di tumu peperasa pengerai. Tang sitik bangsa penyakit ke pedis dekat diubat, ianya penyakit ke papas. Bukai semina pedih diubat, tang sigit nak diubat kena muai penyakit tu. Tajap pihak, orang kengembuan penyakit kepapas tu ajak meh ke uleh ngerai ke penyakit inyak bu. Nanti dak penyakit ya tu tau mujuang ke mayung utai ke ndak manah nyadi. Ari sakit kepapas mega mensia uleh jai jaku, mensia uleh tekelanjur kaki jari, mensia mega uleh munuh, mensia bukai, enti riman kepapas dalam mati udah kelalu balat. Setiap cerita kira-kira kenang aku bak program Aku Boleh Penampak ke sekali tu, dan kemisi berkait ngau ke papas. Cerita tu nyadi bak siku induk, nama induk tu dikangau ke kita Mimi, ukai nama amat. Nyadi Mimi tu gawak bak Siti Upis begulai ngau orang bukai. Laban ke baru gawak, tentu megak pengeran siang artinya endang bisik. Tambah megak ukai nyamai boleh pengawak tetap kemayar itu. Inya lai, Mimi mega belajar mayuh perkara ba upis ndur ya gawak. Pemagas ngau pengerinduk ya gawak. Nyang ujuang kia mayuh belajar perkara baru dalam upis. Ia mega nyau nyulut agi ari urang bukai. Ukai semina nyulut ari nemiak ke samar bak masuk gawak ngau ya, tang nyau nyulut agi ari kerja pengawak ke lama udah gawak. Tang meh semua utai kenyadi tu tekelap kanya aja. Mimi berubah ari urang kebagas, ngau orang singati, nyeri siku urang kejarang di pedak bau pis. Lalu semina nurun, gawak maya bisik, pengawak diatur. Gamal Mimi mega berubah. Gamal Mimi mega nyau nyelai ari bekak ke ngelamak tu. Ia nyedi urang gelandik bejaku, bertukar ngagai urang ke ndak entu berbunyi, lalu bertukar ngagai urang ke runggu. Udah berbulan bekanya, dia Mimi tu berkunci ke cerita yang ngagai siku kaban ya. Kok ya? Dalam dua bulan tu, ia tak lain nasai. Tindu anak jenak. Nanti dini hari, suah terdani, lalu ngai tindu nyentuk ke pagi. Nyo dekat ninti yang hari berketuk kok ya. Ngujuang ke ya, suah lemik tulang. Lalu penyakit idiasai ke yang megak nyelai amai kok ya. Tusah ma dekat dipadah. Tang lebuh ke spital, lutur madah ke ia tu tadi nadai nama-nama. Ninga cerita Mimi bekenya tadi, dia kaban ia tu lalu ngasuh Mimi nguji ngigak siku fada ke bilang nemu ngerai kurang. Lalu fada tu mega endang bisik belajar cara ngerai kurang ngenak cara semiang, jadi pelajar sidak pedri di benua Rom. Arinya Mimi tu lalu bertemu ngau fada tu. Ngilah ke pagi Mimi bertemu serta disampi ke fada tu ke alai. Tungak kelemai hari, Mimi tu tak berasai lemik tulang. Ia megak mutah ke utai belengi yang kuning. Beberapa hari udahnya megak, Mimi tu nadai itu tegar sepemudah ke mutahnya tadi. Tajak pihak, udah semua tanya nyadi dia, Mimi berinsur gerai serta pulai regas baka selama. Tang Mimi nyau nyadi siku orang ke berjimat serta nangi lebuh bergulai ngau bala sama upis. Kebuah pihak, laban ia sakit sebedau tu ke Tegal, bisik makai utai kendak manah dicampur dalam pemakai diberi orang ke ya.
Jadi tujuh orang kemari utai pakai tu bercampur dengan ubat atau keracun tu endang nadai tujuh bukai entik ndak ke papas ke pemujur mimi ngereja pengawak lebih ari orangnya. Jadinya mai sitip penyakit kita bangsa ketusah dibuai ketegal ke papas sanggup ngemedis ngeracun kaban diri laban enggai orang bukai nyulut ari sidak. Jadi ku fada tu mesan mimi anang malas penyai ia pengawak ia bekenya nya antara yang ku Tuhan. Nanti kita malas penyai ia ngau penyai nadai bida kita ngau ya. Semina udah tu anang endak berjimat begulai makai ngau orang, berjimat berjaku ngau orang. Manah beda kitai bedau tentu hati yang manah ngau kitai. Tang serah ke semua ngagai Tuhan, labannya nemu semua hati, semua rundi yang kita mensia. Lalu serah ke ngagai Jesus, nyadi pelindung nuan ari kuasa sitan. Nyami jaku ajar fadanya ke semampai dikingat ke mimi nyentuk ke dia tu. Ke papas, okay, semina ngemedias ke orang bukai tang begak ngemedias ke nuan empu. Laban ari ke papas nuan jadi siku orang te ndak dikerinduk kurang ngasuh nuannya tadi terpejuah ngagai penyengawak kesalah tau kedusa. Sebenar melengkap ke bala kita sekali lagi ngerah semua bala kita ia kedekat berkongsi ke cerita penyelai kejajah Tuhan tau ke cerita ti bisiknya di dalam penghidup kita mpu diri sepilih ya kaban penghidup orang bukai ke bisik di pedak tau ke ditusi raban gereja. Kunci ke ceritanya ngena rekod jaku tau ketulis kita tau email kesaksiannya ngagai email aku mpu ba email monikabidili@gmail.com tau ke kunci ba page Facebook aku boleh penampak email inbox ngagai page Facebook aku boleh penampak tau mega post surat ngagai RTM Kuching. Dengarap ke program tu uleh jadi kepelasar dua orang kita yang tadi muka rundiang serta meri penampak kebaru ngagai orang buka dalam pengarap Kristian. Dikena bersuara kita dengar ke lagu Come Back to Me lagu orang putih bertemu baru kita buat hari ngejam kesama minggu baru ngau cerita tau ke kesaksian kebukai jadi meh saksi Tuhan.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Ya, balik kita ke Benun Driver jam ke dia tu ya. Ngarapkan semampai berjimat bak jalan alun. Kita berhati ke dulu. Gayari di menua kita ungkup ya malam tu ya. Dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Kali malam tu dipelabak ke bisi hujan bak sekedandur di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betung, Kapit. Pemegang agi bersebun di menua Miri, Bintulu, Mukah, Serikai, Sibu, Limbang, Serian, Kuching, Gau Kota Semarahan, Gau sekedar pilih menua. Pemegang gaya angin di menua kita itu ngak ke barat Gau Utara Sarawak. Angin berpuput area barat laut ngak penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam. Gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Kesuah pengangat Gau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Bakal selama pukul 10 Nur nabur ke berita malam. Merindah kita ngalah Gudi Sada Linda Kaul Hati Tua.

Ngarap ke pengerindu kita mega entap berserangan dah ninga kami ninting hari ninting jam ngarap ke program gak terang di dinga malam tu ya secara online ngena RTM klik MyTV tau ke channel Astro 871 ya kita nemu dua program besar ke dekat diatur di menua kita itu udah ditangguh ke dulu berdua hari penanggul sebuah nasab ke benung nuntung menua kita di Sarawak program tu ianya program ngintu hari kebangsaan Renggan Negeri Ngau Sarawak ku sayang ya kita akan gini kami di pelilih menua kita di itu ya ngarap ke terus lekat dengan kami nyentuk ke ngagai tengah malam tu lagi yang banjam kedua dah mending ke berita malam kita bisi program pelasar jurai 6.35 pukul 11 hari minggu kita mending ke lagu-lagu country and western untuk ngagai pengujung program kita ya so dah mending ke berita malam dua lagu diperintai ke di tu lagu rancari Ju Yaya ngau lagu yang ngapung lalu haku kedua lagi kita ngijau Judika ngau lagu ya tak mungkin bersama terus ngau kami segulai sejalai YFM di Bandar Kuching 101.3 FM.

0: Samarinda Malam YFM.
1: Jam kita ini di pukul 10 malam. Semalam dengar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari Minggu 23 hari bulan 8 tahun 2026. Pengurami hari Malaysia 2026 di Kuching kena ke 16 hari bulan 9 tidakkah data itu berpanggai bagai hari ngau gaya sebun asap. Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tenor Pengmadah Perintah Negeri dekat Terus Matau sebeda mutus sekali ke penguraminya uliah diteruskan. Perintah Negeri sebeda tu sudah ngagak pemutus nangguh ke dulu pengurami besar dalam tempoh seminggu ngagai dua minggu ti dekat datai. Pemutus tu digagak dikena nyeliah ke risiko penanggul pengerai kelimpah ngemerat ke penglikun Mensia Manyuh. Antara pengurami ke ditangguh ke ianya pengurami ngintu Hari Kebangsaan Renggat Negeri Engkau program Sarawakku Sayang yang madah menyiak lebuh di Kerandau pengarang berita di Kuching. Industri nyaga orang tuai majak berguna di Malaysia seruri senggau menua tu nuju ngagai manyuh rakyat di tuai umur. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Engkau Komuniti Datuk Sri Nancy Syukri Madah peminta berorang ke dilatih ngibun majak nambah nyengkaum ari sepital luar. Bidang tu megak dianggapnya di batang pengawal profesional engkau gaji minimum nintiang bulan manggai RM3,000. Perintah target dekat ngada ke 2,000 kurang ke ngibun manggai bulan 11 tilak. Pengawal beribun mesti disedia ke ngau latih, nyaga serta nerima aku ti patut dikena nentu ke industri tu terus mansang. Yang masa ke jangka tu lebuh sudah berjadi ke program sokongan penjaga insan sejahtera Spectrum di Kuching. Sayap Indu Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB patut negap ke jentera berenggat akar umbi. Atur itu dikena nyikap diri napi pengawal berpilih negeri PRN Sarawak ke-13. Sapir Ketuai Sayap Indu PBB Sarawak, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali Madah, pengawal nyikap diri temu berguna amat, dikena nentu ke tiap pagi jentera yang merti ke pangku pengawal serta nemu profil pengundi bak kandang si tak sedampu. Yang ada ke tiap pampang mesti meresah rintai nama pengundi ke pemandu baru nyengkaum penyampau ngau demografi pengundi kena nentu ke atur tusun pengawal berpilih berurun lagi. Yang ada munyinya lebuh berjadi ke pengawal nutup program Sarawak Kitampun SKI 3.0 Sayap Induk PBB Zon Tengah di Sibu. Raban Nembiak diperansang guna pelasar e-sport. Sekretari Politik Ngagai Premier Sarawak Bel Bernard Agan madah e-sport ukagi seminar aktiviti lumba ngau main ajak tang udahnya di pelasar dikena ngemansang ke penau dalam teknologi ekonomi digital ngau kerjaya. Pemansang Raban Nembiak mesti seruris ngau ubah ti pemandu baru nyengkau menyerungkai potensial arimainya. Yang masa ke jangka tu lebih nutup pekitnya ke diatur di Dewan Sri Krian Seratu. Pengawal buka pekit PUBG Mobile OHA Sarawak 2026 mandang ke peluang dalam sektor e-sport megah ulih dikerembai ke ngagai kandang menua pesisir. Pekitu dipasut 160 ikut penyerta di mungkur 32 bengkah tim. Menyujung ke berita malam kita, ungkep ya malam tu malam hari Minggu 23 hari bulan 8 tahun 2026 berita malam ditusun Monica Gary hari bila berita RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati terus dengan kami dalam Pemerindang Malam.

0: bintang pencarian. Datainya darah rumpas tubuh mir ngasurindang ati lantang ranjang gakir.
1: Harap kita enti aku madah kita oleh menang emas tulian enggau semina meli City Boop nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Boop tip madu besai badunya dia tu date baru enggau rega ke enda dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Boop berkat dijual enggau rega RM3 aja ngasuh pada sagi ianya bat tiap iti Boop ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 kret data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkat hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Boop Anamir, Fiction Kemudah Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf, Meli Boop, Jimat Besai, Engkau Kita, Deka Mai Pulai Emas.

0: FM di Sriaman 89.5.
1: Ya, kita mendengar lagu hari Jacqueline Johnny Aman. Nada yang guna kita lagi. Ya, kita mendengar program Pelasar Jura 6.35. Kita bertemu baru jam ketiga lagi ya, pukul 11 hingga lagu country and western.

0: Lalu kebuah Tuhan nurun ke berkat ngame ke kita uliah merkat mayu hagi orang berkatnya ukai ungkup nuan siku aja tang untuk semua orang nama kebuah ya ukai untuk nuan siku mungkin Tuhan kena nuan tadi jadi kepun berkat
1: saluran berkat
0: atau kepun berkat ari kerja nuan kini ari bisnis nuan kini ari semua tak terima nuan
2: Plaza Jurai 635 Plaza Endul Bajurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai

0: Mensia suah bertanya nama ke buah Tuhan ngemenal ke penguji datai bak penghidup. Maya kita dituntun penguji, kita dekat nemu nama ke buah penguji tok datai. Nama ke buah penusah nuntung. Nama ke buah aku ukai orang bukai. Kita megak nyangka nak tinduk sepai manyai malam, laban berunding ke perkaranya. Lalu maik perkara tu dalam sampi kita. Tang, kalau kini kita bertanya, nama ke buah Tuhan nurun ke berkat-berkat ngagai penghidup kita. Pelabakku, nadai kita terdani tinduk, tengah malam berunding ke nama ke buah Tuhan merik, nyiu, tau ke ngirik ke berkat ianya ngagai kita. Indah jenak kita tinduk nyentuk ke pagi. Lebuh kita nerima berkat tu, nyak bakal perkara kebiasa ajak bak kita. Semua berkat ke diirik ke Allah Ta'ala ngagai kita, diterima ajak ngau ati tik lantang serta penuh pengaga. Sigi amat, sekedar nemu berterima kasih, lalu nerima berkatnya ngau nadai mayu tanya nama ke buah Tuhan, nurun ke berkatnya ngagai sida. Perkara tu dekat dipejurai ke kita, bak program Pelasa Jurai 6.35, ungkup ke minggu tu, bak topik, berkat. Terus ke bergulai dengan kami di YFM. Shalom, shalom semua. Selamat kita bertemu baru, bak program Pelasa Jurai 6.35, ke minggu tu, ke Sarito. Ya puji Tuhan, terima kasih ya. Laban ketika pemanah Tuhan, bala peningat kita boleh bergulai baru. Nada utai nekul, nada utai nanggul kita bergulai ke minggu tu. Jadi, aku megak bersampi ke semua kita, nak ngira dini dua kita, jam ke dia tu, aku bersampi ke semua kita yang ngembuan berita ke mana, lantang, gagak-gagak hati megak. Lalu, terima kasih megak ke Sarito, temuai kita, udah bak muak aku. Terima kasih, ngagaya lah, bandak lejuk bergulai dengan kita, berkunci ke sekedar penemu, berkunci ke sekedar ajar, ke ulih diperhati ke kita, abalah peningat. Jadi ngotok aku ngelalu ke penatai Reverend Pastor Tony Maya. Habu ngulai ngotok kita di studio. Shalom Pastor, bertemu baru tuan minggu tak Pastor?
1: Ya, bertemu baru. Terima kasih ya, sudah ngelalu kaku datang ke studio kita Puan Penny. Lalu munyi kenuanya tadi tuan sigit nak leju. Bak program tu ngemansuat ke penemu kenangka uliah kita. Hari segi sudut pengharap kita orang Kristian nanya prinsip ngotok konsep kita ke bak Tuhan ke selalu diperhati ke kita belama dalam penghidup kita.
0: Ya, di pelabak aku berita mana nak Pastor?
1: Ya, mana berita aku bakal selama. Jadi aku ngarap kenuan mana, lalu aku ngarap ke bala peninga megak mana bakal kesar itu.
0: Ya, berita mana Pastor? Jadi hanya tadi nak utai ke cukup mana laban. Semua kita ngomong berita ke mana sar itu. Nada utai itu boleh ngasuh kita atau sehati. Nada utai itu boleh ngacau penghidup kita. Jadi Pastor, munyi kau dah daripada aku bak pemungkal jakut tadi, minggu tu tua dekat berjurai ke perkara berkawa ngau topik berkat. Ya, lalu lebuh tua nyebut pasal berkat tok Pastor, pelabak aku mayuh bala kita saum penemu ngau aku, ianya berkat tok utai ke sigit dikerinduk tok ke dikedekak ke semua orang. Nadai siku orang ngai ke berkat, nadai siku orang lari ke berkat na Pastor.
1: Ya, tok megak utai ke selalu di antik-antik kita dalam penghidup kita megak. Ya.
0: Jadi nanti kita dekat nemu ngau jauh lagi nak mau utai ke dekat di pejurai ke kami bak topik berkat kita terus ke bukan ngau kami bala peninga. Jadi Pastor ngau tuan ngepun ke ranau bak topik tu atau jadi di pelabak aku cukup mana nanti nuan ulih madah ke dulu nama erti berkat ke dekat di pejurai ketua bak topik kita ke sekali tu Pastor.
1: Terima kasih Puan Penny. Jadi aku dekat maik kita meda dua perkara ti selalu disebut kita ti bermain bak penghidup kita ianya berkat ngau rezeki.
0: Oh? Ya.
1: Jadi nanti kita berarti kita selalu kita madah nanti kita nak gawak dia nanti kita nak boleh tanya kita madahnya nadai rezeki. Jadi itu mamanya tuang upas ya nama arti rezeki lalu nama arti berkat. Mm-mm. Jadi sebenarnya aku upas sebenarnya aku manjai kata bak utai ti tanya nuanya tadi. Jadi aku dekat maca bak jaku Tuhan bak buah kudus ianya bak ulang adat bagi ke 28 kentran ke 2 ngagai ke 6 kuya dia madah ngasih ke Tuhan tiala-tala kita lalu kita dekat ngempu berkat ya ti munitu. Tuhan dekat merkatkan negeri ngau kebun kita. Allah Ta'ala dekat ngasuh kita beranak betelesak. Kita dekat boleh gandum, boleh sapi, engau bedus. Tuhan dekat merkat ke gandum, engau pemakai ti di gagak kita ariutenya. Tuhan dekat merkat ke semua pengawak ti di kerja kita. Jadinya, jaku ke pasal berkat, orang ti ngasih ke Allah Ta'ala. Nama contoh berkat. Contoh berkat ianya berkat penyelamat. Nyak dekumai tua berkat. Nama kebuahnya berkat. Laban Allah Ta'ala udah balat rindu ke dunia tu nyak kebuahnya. Meraih anak tunggal ya. Awak kegenap ikut orang. Nak mati bas mengat. Yang tau boleh hidup di Meruan bak Jun 3.16. Nyak dekumai kita berkat di cukup besar. Ianya berkat penyelamat. Nyak berkat penghidup di Meruan. Lalu contoh berkat kedua mega. Ianya berkat kita digerai ke Tuhan hari penyakit. Nama kebuah tu dikumai kita berkat. Lepas aku selalu nyebut pak pegerim-pegerim kau dah. Berkat tu berjaku ke pasal berbagai aspek utai ke dikerja Tuhan pak penghidup kita. Ianya pak pengerai kita. Lebuah kita gerai, lebuah kita digerai kali sakit megak, nyak berkat. Lepas nama kebuah semina pak Tuhan aja bisik pengerai. Nyadinya berkat. Contoh ketiga, berkat tu lebuah siku-siku orangnya tadi ngada kanak. Anak induk kini tau kanak laki tu dekumai berkat pusaka. Ti diturun ke ngagai setiap iku orang ke beranaknya. Artinya nyak tu kena sebut pada Mazmur 127 ayat 3. Inya anak berkat pusaka tidak tairi Tuhan. Lalu pian muka contoh keempat muka berkat mayuh tu tidak boleh disebut tu atau puan pini tu tuan buat cerita. Jadi keempat muka kita berarti ke rumah kereta megaknya dikumai tua berkat seagi-agi tuan nguliah ke utainya ari titik peluah tua utainya dikumai tua berkat awaknya contoh berkat. Lalu berkini ke rezeki dah.
0: Rezeki
1: dah. Rezekinya tadi dah. Lepas kita, aku mesti nyebut tadi, berkini ke kita, nanti kita nak tulis, okay rezeki aku. Jadi, rezeki tu tadi, ianya subway dari berkat. Ya, belak nak jauh.
0: Anak yang menyanyi pastor.
1: Anak kepada berkat tu dah, reti ya tadi. Jadi, itu kita berarti ke. Nanti tuan nurun nyala. Nurun tuannya tadi, mukat kini. Tuan anak boleh undang tau kena boleh ikan nadai rezeki metua dia. Artinya kenika ka boleh tuan ti utainya nadai dia. Kira kena dia rezeki dia metua. Ti tua ngasu tuan nak boleh jelu. Tuan nak boleh rusak, tuan nak boleh babi kini. Artinya nadai merusak nadai membabi dia artinya nadai rezeki tua menti ya rezeki tua. Artinya tadi utainya sigi boleh tua ya lah laban tuanya nang orang ti diberkat Tuhan. Bak tiga yanya kumai kita cabutan bertuah. Cabutan bertuah tu mayuh atau ke cabutan hamper kini atau ke cabutan kebesai-besai baka cabutan motosikal kini ti tuan nak boleh dia okay rezeki tuan menyalatinya laban tuan tau nak bolehnya labannya rezeki ti udah rezeki tuan sikit empu tuan ya ya pian ya
0: ya
1: jadi pian maka nganya di ti tuan nak ditempat ke dia bandua kerja kini nuan oh, utuk ke rezekiku nganya di laban perambu Tuhan kal kai dia kini nuan-nuan di tempat dia bando bukai kini nuan di tempat laban cara Tuhan berkat tu tadi ianya cara yang pu ukai cara kita
0: ya hanya tadi sekedar contoh ke oleh diperhati ke kita ke sudah diterangkan pastor tadi reti berkat nama reti rezeki itu kurang lebih semakan nanti kita berarti ke ya tang berkat tu tadi ngembuan skop ke lebih besar ya ke kita bakal ke diberi pastornya tadi berkat pengerai hanya diterima kita dari Tuhan aja ukai datai hari ini ketika nanti bakal tu di pastor. Laban tadi nuan nyebut pasal orang kegawak tadi nanti kita minta pengawak dia kita nak boleh ya. Namanya tadi artinya ukai perambu Tuhan kita ya benuanya gawak mana ambil ke contoh nanti kita itu tadi kira ke Jakob ketok lah pasal kak nguntia kak nguntia indoknya tua nak tulis ke ukai rezeki tua ngempu ya kini
1: ya bak tua ke bapangan bak tua ke ngujuang kenya tadi tuanya tau jadi laki bini ukai rezeki ukai takdir ianya udah jadi ke tulah rusuk kita reti kita mesti back to the Bible ngan jadi ke tengumai Nanti ngawak aku dah berpangan ngui atang aku nadai rezeki aku jadi ngui ya. Ngai nyadi. Perawak melaki bini tok ngai dah kumbai tua rezeki-rezeki ya. Laban tu nang penekak Tuhan lalu perambu Tuhan. Utai kan di kumbai kita perambu Tuhan ngau penekak Tuhan tu ukai rezeki. Laban rezeki tu ianya menginyau jaku dunia nyak kita nyabung nasib. Nyak nginyau jaku dunia. Tang bak tenyak tadi kita perhatikan lebuah kita nak tulis aku tanya nak boleh ikan, nak ngasu, nak boleh jelu nadai rezeki. Mak kita dia lah baru tanya sikit nadai dia. Tak kita nguji baru ke bandua kebuka IPRT ya. Yeah.
0: Okey, terima kasih Pastor kepenerang hanuannya tadi. Ngarap ke penerangnya tadi bala peningau udah meri namanya ku aku meri penemu ke lebih tampak lagi ngaga kita nanti nyemak utai yang lama tu rapas tok ke kulap-kulap kini dah tok kita sudah mendak penampak abak utai ke abak rundian kita. Jadi bunyi ku aku bak pun tadi megak pastor deh. Mudah ba sikut-sikut mensia tu tadi nerima berkat-berkat tik datai ba ya serta ngasai ke berkatnya ungkup di rempu aja. Mudah ku aku laban kita nare mayu tanya deh. Nanti kita nerima berkat nare mayu tanya kita deh. Atang ironi ya, aku cakap Melayu. Ironi ya, berkat-berkat tu ulih nguyang karunia yang pikir kita jauh dari Allah Ta'ala. Nama kebuah ya, laban kita lebih lagi fokus ngagai penghidup diri empu, lebih lagi berat ke hal diri empu, hari tik ngemerat ke Tuhan dalam penghidup. Minta nuan nerang lo sirik lagi, pastor perkara tu.
1: Okey, manah mai, teka disebut nuannya tadi Puan Penny ya. Lalu itu kita berarti ke orang ti bangsa tu ia semina ngarap keberkat aja. Lalu pihak mereka orang ke bangsa tu ia semina kak nerima aja tangianya tadi ngai berkunci keberkat kelebih bayar. Nyak ke ujung kia tu tadi buat de aja aku jaku orang dah lebuah ianya tadi berarti ke berkat kedatai bayar. Itu kita berarti ya. Ati aku merik nuan sarito ianya Puan Pilih, ati aku merik nuan durian. Nama teka disebut nuan ngagih aku.
0: Terima kasih
1: ni ya. Nuan mesti merik terima kasih merik ruti kini nuan mesti merik terima kasih. Nama-nama teka diberik kita yang agai siku-siku orangnya orangnya akan madah ke oh terima kasih sano. Nama artinya artinya Tuhan ukai semina tak nerima aja tang Tuhan mega perlu kasih. Artinya Tuhan ukai semina dekat nerima aja tang Tuhan mega perlu merik terima kasih. Lalu Tuhan mesti merik terima kasih ngagai apa itu di surga. Ti udah merik kita berkat. Lalu anang kita nya tadi seminak ngarap ka jatang kita mega patut berbagi ke berkat ke bisi bagi kita ya kelebihannya tadi. Ti kedua ketua mer berarti ya. Anang tuannya tadi namanya amu ngutenya. Lalu kebuah Tuhan nurun ke berkat ngamik ke kita uliah berkat mayu hagi orang. Berkatnya ukai ungkup nuan siku aja tang untuk semua orang. Nama kebuah ya ukai untuk nuan siku. Mungkin Tuhan kena nuan tadi jadi kepun berkat.
0: Saluran berkat.
1: Saluran berkat atau kepun berkat. Ari kerja nuan kini, ari bisnes nuan kini, ari semua tak terima nuan. Tang Tuhan angka dekat meda bekeni ke nuan kena berkatnya. Salah gunakah atau betul guna? Ya ba pengharap kita ba konsep ngo prinsip kita orang Kristian ba kini kaya kena guna aku kita nak tahu nak berbagi nya kebuahnya ukai ungkup kita aja kita mesti berbagi ngo utai ka ia kelebih. Siapa orang ka patut ngempunya kita lebih lagi nemu nitiah ka ni ka atua Tuhan orang ka patut diberi tua ari berkatnya nanti ambil kebandi nanti tua nyala tua ngetan pukat tua boleh undang tua boleh ikan ti utai nyo bisi lebih nama salah tua berbagi ngojiran nama salah tua berbagi ngorang bilik sepiak kita awak kia mega ngasai keberkat kesama lalu kita percaya ianya Tuhannya hidup bak kita orang Kristian lebuah kita nerima berkat lalu kita berkunci keberkat jaku Tuhan madah diberkat agi orang timri ariti nerima bless well be blessed.
0: Okay, hanya tadi terima kasih pastor kepenerangnya tadi ingat berkat ke diterima nuan aku habalah menjadi ukai ungkup nuan siko aja au dan berkatnya patut dibagi kita ngagai orang bukai ia kepatut mega nerima berkat hari kita. Jadi tadi Nuan Megak bisi udah nerang ke ngakai bala peringa kita. Kita patut berbagi berkat ngau orang bukai. Laban berkat tu, berkat ke diterima kita ianya sitik pemerik tau ke anugerah Tuhan ngagai mensia ukai upah ke diterima tau ke diberi ke tegak pemanah ti di kerja kita. So bahkan ni cara dekat ngulih ke berkat tu ngambil disiwah ke tau ke diterima kita pastor.
1: Ya. Jadi itu kita berarti ke penghidup kita orang Kristian kita ada cara bukai. Kita mesti percaya ngagai Tuhan. Lalu kita mega nak tahu nak berarti ke penghidup kita nya tadi selalu nangi ke Tuhan. Lalu dalam semua pengawak kita lepuh kita nangi ke Tuhan, nangi ke Allah Ta'ala, dia kita ngulih ke berkat. Ukai engkau cara ti salah menyikah kupun tadi aw. Tang kita ngulih ke rezeki atau ke berkat tu tadi skop yang besar. Tapan rezeki tu hari sebagian hari berkat mega kita mesti nangi ke Tuhan. Lalu ngulih kau tanya engkau cara ti betul. Aw jadi tu mes cara ti ke betul. Ia nyak engkau cara ti betul. Lalu ngial ke perkara-perkara ti nyawah ke atau kenyegang kau tu engkau Tuhan. Laban lebuh tua ngerja pengawak anda sekali tua melakang ke Tuhan. Lebuh tua begigak ke pengawak, lebuh tua begigak kutai, begigak ke nama utainya tadi tangkup-tangkup pengawak tua tau ke dalam tua bekerja kini, dalam tua bisnes kini, dalam tuanya tadi belajar kini. Tua anda ngelawang ke Tuhan. Laban ti tua ngelawang ke Tuhan, siapa ti ngiring kita? Siapa ti sumber berkat? Tua ngai bapanggai ba utai ke ukai bapun dari berkat. Kita mesti bapanggai bapun semua berkat, nama pun semua berkat, ianya Allah Ta'ala meh pun semua berkat menyadai au. Tapi kita berarti kita ngai minat nerima tau ke diberi urekan aja. Kita megak dekat bisik gintai kena kita ngintai awak ke kita boleh ikan biaya tadi artinya kita ukai tak duduk duga-duga aja awak keberkatnya labuh hari langit. Nah dah ya bukannya pun pening ini ya. Ya. Tua mesti masuk dalam arena. Bekeni ketua dekat boleh berkatnya. Tua mesti kak masuk dalam bidang teka kak dikerja tua. Barulah tua medak berkat. Nyadinya uteka patut diperhati ke kita. Nomor satu, kita anang sekali-kali jauh hari calai Tuhan. Bakma semua bisi ditulis, Tuhan dekat ngiri ke berkat. Ya lebuah kita hidup rukun begulai. Laban lebuah kita diri sebeliaknya tadi penuh ngau harmoni berkat dekat datai.
0: Okey, terima kasih pastor. Hanya tadi sekedar tanya kita ba pusin ke terubah bala peninga ba program Pelasa Jurai 635. Lalu sebelum kita nampung jurai kita itu ke ujung lagi ba topik berkat. Manah kita ngangkat ke sitik lagu dulu. Udah nyak lagi. Begulai baru ngau kami ba program Pelasa Jurai 635.

0: gulengo kami bak program pelasa jurai 6.35 asarito kita bijurai ke topik berkat agi bak muaku agi gulengo aku Reverend Pastor Tony Maya hanya di tadi Pastor Mayu Hutai dari pejurai ketua abak pusin ke terubah tua nampung baru randau tua Pastor hanya di tok de Pastor nanti kita berarti bak penghidup kita mensia tok ke penghidup kita siko-siko Mayu Hutai tok ke hal ke uleh nagang berkat Tuhan tok diirik ke tok ke disiuh ke bak penghidup kita asite ari perkara ke uleh nagang berkat Tuhan tok ianya mensia agi hidup nitih ke pengingin tubuh. Terang lo sile agi tu Pastor.
1: Jadi kita sama-sama berarti nang sigi amat sagi kita hidup nitih ke pengingin tubuh atau ke daging kita nya mega nekua kita nerima berkat tedesioh ke Tuhan dalam penghidup kita. Laban orang ke hidup nitih ke daging atau ke nitih ke pengingin hati yang pu udah nampak penghidup yang pu nyadi munsuah Allah Ta'ala. Laban ya nak uliah ngemaruah ke diri buat mua Tuhan serta nak uliah hidup ngelantang kati Tuhan. Tu mega bisik ditulis buat Rom 8 genteran 7 ngau 8. Kenyebut nyak kebuah runding ti diperintah peneka mensiati berdosa bermunsuah ngelaban Allah Ta'ala. Ia nak nunduk ngagai adat Allah Ta'ala. Laban ti benar, ia nak nunduk ngagai adatnya. Lalu orang ke diperintah penekak mensiati berdosa nak uliah ngerindu kati Allah Ta'ala. Nama kebuah kita jadi musuh Allah Ta'ala kuaku. Laban kita nya tadi nyau rindu ke dunia, rindu ke pengingin tubuh kita, rindu kita ke pengamuk dalam penghidup kita. Ujung ke kita nyamuk rindu ke penguat dunia, kita nyau nguliah ke berkat ngocara ti salah kuaku tu tadi. Nyai pepuannya tadi au. Jadi kita mesti ingat berkat rezekinya datai ari Allah Ta'ala. Ukai datai ari pengingin tubuh kita. Ukai megat datai ari pengamuk kita.
0: Okey, terima kasih Pastor ke saud anuannya tadi. Jadi, tok de Pastor, ke kelimpah hari mensia ti agi hidup nitih ke pengingin tubuh tok ke daging ko kita. Ko dah diterangkan anuannya tadi. Nama agi perkara ke uliah nekua berkat tu ari diterima kita mensia.
1: Jadi itu patut diperhati ke kita, Puan Penny, yo, pengingin dunia. Nama kebuah aku nyebut pengingin dunia aku, laba lebuah kita ingin ke dunia, dia kita dekat jauh ngejang hari jalai Tuhan. Lalu nama arti pengingin dunia tu, contoh ya, mensiat materialistik, tau ke dikumai kita amuk, kerta tengkira, ngau pengaya. Ngau cara ti saleh kai ngau cara Tuhan. Tu siti ari utai ti nekua Tuhan terima berkat ti datai ari Allah Ta'ala. Oh. Jadinya kebuah perkara tu bisi disebut Jesus. Bakal ditulis dalam Luke 12 genteran ke-15. Kalai Tuhan nyebut berjimat kita. Jaga diri ari semua macam pengamuk. Laban penghidup mensia ukai bapangai bak pamayuah erta tengkira. Nyelait munyi ya tinuan ingat tau. Yeah. Dini bisik munyinya pastor siapa orang anak bapangai bak erta tengkira. Ni ya. Semua orangnya tadi bapangai bak erta tengkira. Orangnya tadi ya kak ya tadi sukses. Ya kak ya tadi mayu harta dalam rumah tangga ya. Tang nama kebuah Jesus nyebut utai ke munyi tu malam nyadi. Laban, ya kak kita nya tadi, boleh serta nerima berkat nya ngau cara ke betul.
0: Ya, jadi artinya tadi ne pastor kita itu tadi anang kelalu nitiah ke pengingin tubuh kita, anang kelalu nitiah ke pengingin dunia tu laban dua itik perkaranya utai tu uliah nyadi penekul utai tu uliah nyegang tua tu tadi nerima berkat-berkat hari Tuhan.
1: Ya, ya okay semina nyegang kita jauh hari Tuhan. Ya okay semina nekuatang ya tau nyadi engkeramba. dalam penghidup kita. Nanti kita nyo kelalu obses. Kau tanya, ia tahu nyading keramba, ia megak tahu ngenusah penghidup kita, laban kita nyo dekat beruman ngocara kesalah, boleh tanya, nya ukai berkat. Nanti kita nyo kelalu obses kau tanya. Nanti kita nyo tadi ngocara kebetul, kita percaya Tuhan tetap merekat kita, laban nitiah ke ipak kita, nitiah kelangkan kita, lalu nitiah ke pematut diudah diatur Tuhan bak penghidup kita. Sekali lagi komadah, berkat ianya semina direkognize Tuhan bak penghidup kita, nyak meh berkati benar.
0: Okey, bala peringannya tadi sekedar hari perkara ke ulih di pejurai ke kita bak topik berkat ungkup ke minggu tu. Munya ku aku nang mayu utai ke ulih di pejurai ke kita tang alaban awak kita itu tadi udah diletak mayuhnya nyadinya sekedar utai ke ulih di prati, sekedar utai ke ulih di pejurai ke kami bak topik berkat kita ke sekali itu. Jadi aku percaya semua kita dekat nerima berkat dalam penghidup kita. Okey pastor, terima kasih ke semua sawat nuan bak tanya ke sudah di pejurai ke tua bak topik ke sekali tu nyadi awak tu nyau nada mayu hage pastor ngau tu minta nuan nyimpul ke semua utai ke sudah di pejurai ke tua tadi pastor.
1: Okey, terima kasih. Lalu kena aku ngerawap, ngau kena aku nyimpul ke utai ke di jurai ke tua tadi ianya nama reti berkat ngau rezeki hari Tuhan ba'ajar kita orang Kristian. Kesatu, kita patut berhati ke ada masalah berkat lalu kena berkatnya ngau cara kebetul. Kedua, awak ke kita selalu berterima kasih ngau berkat rezeki ti diterima kita. Laban mayuh mensia nak berterima kasih ngau tai ke kemisik ya. Namau tai ke kemisik nuan kesarito ianya semuanya berkat ngau rezeki ti datai ri Tuhan. Lalu ketiga mega pasti ke berkat ke diterima kita ukai diuliah ke kita ngau cara ti salah. Pasti ke berkat ke diterima kita tau ke rezeki ke diterima kita ngau cara kebetul. Keempat, berbagi ari semua berkat tin lebih bak kita ngagai orang ke berguna ke ya.
0: Okay, terima kasih ke simpul pastor tadi bak topik kita sarito berkat. Ngarap ke semua kita bala peninga nuan ngaku sama-sama nerima berkat mega ari program Pelasa Jurai 635 tu. Jadi ngau tua nutup program ungkup ke minggu tu pastor, mulai baru ngagai nuan ngirian kita bak sampi.
1: Okay, bersampi kita. Tuhan apai kami ti di surga, terima kasih Tuhan. Aban nuan, Tuhan ti penuh ngau pengasih, Tuhan ti penuh ngau berkat. Terima kasih ke iriang nuan, terima kasih ke berkat nuan ngelamak tu. Lalu pihak mega Tuhan, kami percaya semua bala peninga-keninga program Pelasa Jurai 635 tu diberkat nuan dalam semua pengawal, dalam semua kerja. Terima kasih Tuhan, laban kami nemu nuan nang sigit badas nang selalu ngau kami hari dia tu datai ke belamaya. Terima kasih Tuhan tu sampi kami, tadi pinta kami di dalam nama Tuhan Jesus kami sudah bersampi. Amin.
0: Amin, amin. Hanya di ngau tu bala peninganya nak program Pelasa Jurai 635 ungkup kami ngau tu. Tetap ke pengerino, terus mengulangi kami, bak minggu barunya nila. Tuhan berkat ke semua kita.

0: Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Aku pesan ke semua bala peninga, harap ke kita yang tadi nyukung situ yang benar dalam dia tu program kita yang ninga segi mayuah nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak mereka ngi bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ku dah ngejang ke benua tu. Apakah situ ni yang Laja Sangin coba ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang Umpang Ujai. Maya me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba. Tangku nak sempat medak sida ya leban aku maya nya nadai gi gawak bo RTM deh. Ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai.
2: Tuan rumah Patricia Agustin, ex-mula program ba YFM.
3: Bisi maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
4: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Hati orang ku udah telininya, sigi ndak tampak, ndak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
3: Nya alai sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
4: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
3: YFM, segulai, sejalai.
5: Kudiali, terus mendiang ke YFM, enak RTM klik, YFM, segulai, sejalan.

Ya, rakyat Malaysia kena kan muang ngagai menua Thailand dipinta nangguh ke dulu pejalai, okey, dalam minggu tu. Berduduk hari penanggul tak ke penyarui kurang jadi bak selatan Thailand, okey, ni tiah ke penerang hari ketuai Persatuan Halal Trade and Tourism Thailand dan Asia Aida Kujeh yang madah ke tajak pen penyarunya Nadai diberitakan untung raban temuai menoluar tang atur berjaga-jaga patut dikemberat ke ya tebal lagi berpenusah ke benung nyadi ya dalam ujung minggu tu dia berpuluh kes bom ke meletup engkau pengawal Nunu okey bisinya di selatan Thailand dedin kalau mencamanya tebal lagi rakyat Malaysia dilalau ngawi ke anang guai ngelawak ngagai menua Thailand. Itu akan menerang begak kalai kena ke ujung bulan tu 28 untuk ke 31 bulan 8 nyerumbak kemisi Hari Merdeka dia dipelabak ke antara 40,000 untuk ke 50,000 ikut rakyat Malaysia dekat nemuai ngagai Thailand nyerumbak kemisi Hari Merdeka engkau kemisi sekolah ya. Itu akan menerang begak kalai 90% hotel di menua tungak ke Hat Yai ngau selatan Thailand nyau ka udah habis di booking 80% hari pemanyuhnya enya hari rakyat kita Malaysia okey anak-anak berjaga-jaga kalai perintah berkurung udah dipejalai ke di menua wilayah Narathiwat hujung minggu tadi dipejalai ke hari pukul 10.15 minit malam nyentuh ke pukul 6 pagi tadi ya berindik hari penusah bom ke meletup engkau pihak begak sekedar hari penusah angus kesengaja di kerja okey nyap nyari pun jadi di selatan Thailand kita ini terus berperindang country and western I can love you like that lagu disada John Michael Montgomery ditangkan engkau lagu ke disada Kenny Rogers you are so beautiful.

0: Samantha, Nali Hari, Sadalamay, and Marindang Malay.
1: YFM, Sigulay, Sigulay.
2: Statistik bandang kepenusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah diderima tina nitiah ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh diterima boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalai alun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tiba kuasa, dekat terus ngerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Ya, semua pendengar kami nak bajik magang-magang. Okey, sigat magang-magang. Okey. Hanya pembalik kita bawa fanpage kami Alex Delta Bina Watabarau di rumah Jonas Loja Pentia Sekurang MA. Dengan Wan ke malam tu ke Kiai yang minta lagu kena berindang ini meet di selula betung bulan pengurindu di Batu Nia Ripin Nyandang Alexis Debbie Biju di betung Belintan Imai Richa Unup di Jalasi Bang Semunjan Roy Kuang Indu Kenawit Gindal Landi Max Cagat Morgan Batai di Matang Jaya Libas Liben Gau David Aluak di Semunjan Jens Pengiran Emilia Sam Valentino Polakan Stamos TV Stilov Gau Kaban-Kaban Kebukai Meh ngarap ke terperindang Luisa juga mengasih nyapa selamat bertugas MA terima kasih penyanyi kita Isali mengasih nyapa terima kasih ok kesekali tanya Agnes Indai Robin di Miri Manah Gary kokia minta lagu Ricky Anderson utang dulu au malam pergilah menghari ya kena merindang dari impu engkau semua peningkat kita ke budak tinduk meh berjimat pulang lagi terima kasih lagu nai-nai habisnya nyapa minta lagu nak berindang semua peningkat kita MA Roy Kuang Mega mana hari ke malam tu di Siraman ke Kia tajak pen benung bersebun okey selamat terperindang terima kasih ke sekali tu keliang temawai MJ MA minta sebarang lagu kena berindang kabar-kabar FB engkau semua peningkat kita musim mangat tu anang kurang ngirup air sigi amai terima kasih Sindon Edim Mega sama tugas di County MA minta lagu kena berindang kabarnya Ricky Ribot Dublin ke Banja Bulan Pegari Stamos TV Still Love Rosin Gunyau Mary Bon Martin Peter Tingkau Kujam Lina Bugis Jeffrey Jeff James Anyang Roy Kuang gau semua kabar-kabar FB ke sending ke program kita gau bala grup Ari YFM Gun Stesen pemerindang kita ya, terima kasih Mami Abab di sini nyapa kita Ati Atot Richard Unop CMS Fred Lina Bugis Juni Van Catherine Robin James Pengiran Bia Bia Murray Nuba Might Mas Diana Ros Liao Jeremy Kemega terima kasih habis sini nyapa berwai komen kita ini hold it tight Nicky featuring Phil Collins, You Will Be In My Heart, okay? Kedua lagi injau lagu ke di Sada Carrie Underwood, Before He Cheats.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Hai, aku Priscilla John. Kalimpah Radio mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayuah agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
2: Nyati ke buah kenam, pak muai tikal rembus ke panah raya Kuching. Jembatan Darul Hana, di nenggang Sungai Sarawak ukai seminak nyambung, orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan megak cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter, serta pemesai 3.25 meter, luar tukuh peniau jembatan tu, ti dikagak menak gaya moden, ngau lama, nyengkilung bakal urup es, tegak benar di pedak, dikebat ke bak dua itik tiang ke bakal peniau, burung kenyalang. Penegak jembatan terbuka disukung dua itik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, ngau maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Bukis mina ulian dua kita nimpai tebian Sungai Aja, jembatan Darul Hanam ke ulian dua medak pasar benar ya Kuching, ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau, di ngau rapas mata, empat pemayu ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmu.

Ya, tiga lagi lagu kita Country and Western lah malam tu ya. Sebentar menghujung ke pemberinah malam kita ungkap ya. Malam tu 23 hari bulan 8 di media ramai mega. Malam tu nyau lalik gambada robot. Nyau nemu Belanda dia tu ya. Mujur mega madam ke rekod kekala di tempat siku Belanda Armenia Jamaica Usain Bolt. Jadi robot tu ianya robot humanoid dari benua China. Rekod tempoh masa ia 9.39 second. Abah perlandak 100 meter ke bisik diatur ya. Di benua China. Jadi kalau robot tu ianya Tiangong Ultra. Di kemansang kepalan innovation robot humanoid di Beijing. Okey. Ia mujur ngalah ke siku lagi. Ianya robot mega. Kedua nama Lightning. Okey, hingga tempoh masa ke di tempat ya 9.47. Pihak mega mujur padam ke rekod kekalak di tempat Bolt dalam pekit perlandak ke dibuka ianya olahraga dunia 2009 ke diatur di Berlin di Dintang. Robot tu udah ia kenembuk ke pelandak ya 100 meter. Sedua ya tadi ndak entu liah ngetu secara normal baga kita mensia. Siku nyaw ditan ngena tilam. Siku lagi nyaw terbimbing pemumuah sudah benar Belanda ni. Lihat daripada kita ya. Video ya di media ramah kita. Okey, malam tu bala kita ke belalaknya. Ngarak ke belalak Gawati ke Cukup Elantang. Ungkap ya sari tu hari minggu. 23 hari bulan 8. Tinduk malam tu boleh mimpi ke mana. Tindu jenak sudah kita ke Dani ungkap ya pagilah 24 hari bulan 8 ya. Banyak kaban kita ke berkunci ke penerang pagilah sekolah dibuka bakal selama terjap ya. Merangsang bala kitanya berluar berkena ke Singkabung Muanggau Idung sama nyaga pengerai maya musim sebun ke nuntung menua kita ya. Okay? Lagu dikenang ujung ke program kita Country and Western lagi. Ianya lagu dari Rod Stewart, Beautiful Morning. Tangsulnya kita mending ke lagu dari Rick Trevino. Ngau lagu ya, Just Enough Rob. Kedua lagi, Glen Campbell, Gentle on My Mind. Okey, bekas lama. Pesan DJ Mi, jangan lupa untuk bahagia.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lop nanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayar bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu, Ari YFM.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
0: Kuching
2: 101.3 FM.
0: Să gulai săgeala.
2: YFM.
3: Merdeka, ukai semina nuat ke jalur gemilang. Ukai mega semina ngiri semangat patriotik. Dan merdeka mega, mai reti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai gau hari kebangsaan tu, aram meh, kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nanda orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya. Yeah. Kediri deka.
0: Kediri, napa tu nabi sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nala mau perut tu lapar.
1: Oh, biar ne. Okay, nama tu kampua, kata ne. Nama tu kebisi itu si. Salung irok itu dia biar.
0: Kampua.
1: Kampua itu, nyamai kampua itu si.
0: Nyamai, kampua itu nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampua merah daging.
0: Eh, Sam, nama nonton insap itu Sam.
1: Eh, nada, nak awak, nada orang muda deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira aku rasa. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nuan ti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main tu makai. Gaya nak sponsor ku 300 masa ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kian itu aja lah duduk itu jangan insap.
0: Eh, paduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya manar ne.
0: Nya nya.
1: Ih. Oh.
0: Anang insap.
1: Kalau kumai lu sih, kumpal wang kita dulu.
0: Nen, mau penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Di ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengalikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengalikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyirut tu, Ari YFM Miri.

0: Dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu, asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai, laban enti ninga kelalu besai, earphone tu uleh ngerusak pengen kita. Volume earphone patut ndak lebih aris tengah, lalu anang ndak lebih aris 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu ari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.
1: Berjaga, anang bisa kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngapungah berikan nak beradat. Tukai seminang laban undang-undang tang megak nguruga ngelikun menua. Nanti bisa ketemu korang bisa ngerja penyalah tu. Gagah report. Kontak 019-261-1833 atau gagah ngau penusan nengit 999. Harame belak kita kekuasa ngau ngelikun menua. Jago pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia, Australian Border Force.

Nama, perkara kepatut, digagak, nanti nuan, nemu diri kena tipu. Baduk, berandau, ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut, meses, tau kekangau sida. Sekat nombor, ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank, kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening guliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Kita ada tu
1: kamat update status buat media sosial. Nyama belayak, pedih hati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimimit tengeris, mimimit utai nak dipuati. Alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemurang gak rita nak. Nak semua tai buat penghidup kita patut dibantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, begulai ngau. Wife.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tendang kuat itu.
0: Ih, nak benda aku yang kual teh itu dek. Muai sudah tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lah orang per radio dek pih. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelak diri yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu bakat toto. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentu akari namnya gawak jaja. Nadep hari dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak kia. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi yang munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngembedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Nampak tuat, nyamuk ngemitnya oleh ngembedah kita.
2: Nindian tahu kes denggi Papua Malaysia majak nama karatu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megat balan rakyat Papua tu nama kebuah karatu balat nar ngerekai kemayar itu kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu nyamuk edis tahu diklala kita nengah curak celum ngau bura bak senentang tubuh ngau kaki ya berteluk bandur air tiba takung sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebadur bukai kena kita nimun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kedur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh keniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerkai.

0: aku pepesan ke semua bala peninga arah ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh kayak megak ngi bala orang kudah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin coba ni yang banta bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku maya nya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: tu ro meh Patricia Agustin ex mula program ba YFM
2: jadi pastor kadang kala utai tu nyadi buat ruang bilik kita nang ulih di pedak kita bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki ko kita aba ruang bilik sedua ya
3: betul
2: bekeni katok pasal bekeni nuan medak perkara tu
3: lebuh sedua ya betukal peranan lak bini yang nukak nyadi ketuai
2: au
3: lalu nyak ti semua ku tunsan nama kebuah dah kebuah ya beketu nang amat bisi megak laki ke penglemi nah ya siapa anda dari penglemi nah ya so tiap ikut mensiam megak bisi penglemi dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan awak kalau bos ikut lemi ia terkeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ia ke sikut di kurang sikut tu oleh oleh ngemisik kaya lalu anang munyi ikut lekai jakuk orang ok anang tak komplain komplain aja au tang peranan bini tu tadi mesti mana

0: Dia nak palak tok bil tu minta bayar ke tu. Hai, mayuh mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai dah mayuh tu ke jalan skot. Uji kita tinduak nak berumah. Hei, lelak masa itu. Mayuh amat pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayuh lagi orang ketusah dirinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayuh lagi orang ketusah diri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kejah kuntur ya ke bebanas, ya ke bumai, ya ke dempak hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh, pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedias sagi, pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawa.

0: kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega tau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jako ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay, sebenarnya aku nyawut tanya nuanya pon pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahu nya bisi te kena te nguit kianya tadi. Oh. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal to ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uli nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban ari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita uli mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat. Udah pasti mai berkat. Jaku kutua. Udah pastinya utai ti. Mai utai kena mana. Jaku ti uli ngering tau ke ngelemi ke orang. Serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai. Ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita. Ia tau nyadi ba kita empu. Tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahua ngau jaku dileh serta mulut tu tadi. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jakuk kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambik ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jakuk dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jakuk nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: mengingat ke agi miat suba puan Penny lebuah ke di keramba orang kau keramba tu ina lagau kurang tak kini guru kurang takut nak agi miat suba jadi nama kini keramba zaman modern tu keramba tu boleh jadi nama-nama tayo nama-nama aja ti dengkah ke kita ngeloi hari Tuhan bak penghidup kita itu jadi suba kita mendak takut kita mendak keramba lebuah kita nya tadi berjalai lebuah kita nya agi miat kini tang dia tu ngkeramba begulai ngau kita begulai ngau penghidup kita lalu kita berarti kanya ke ngujuang ke kita nyembah tau ke balat ngemarat rindu ku tanya kan ndak disedal kita
1: ya
0: tau tai tu ndak disedal kita takut maka kita ke takut ke ngkeramba kita takut kantu tang tanya kan tai ke di kangau ketua agar tanya maka tai ke di kerinduk ketua atau ke cara tekan peda atau kena peda keramak tu ukai semina utai ti uli daripada bunyi kaku tadi ya serta semak ngau kita tang mega utai tu bisik dalam hati kita
1: ya.
0: Bunyi ke ba Rom 8 ayat ke 6 kue ditu terang ya madah ditu enti rundi yang hati kita diperintah gaya penghidup mensia tip dosa nyak kang ujung ke pemati tang enti runi yang hati kita diperintah Roh Kudus nyak kengujuang ke penghidup ngau pengelantang artinya kita aneh sekali-kali kita berundi yang lalu ngembuhan ngkerama tu bak penghidup kita laban nyak tau ngasuh tua jauh hari Tuhan tau ke ngasuh penghidup kita nya tadi berdosa ngagai Tuhan laban Tuhan sikit nagang kita bertuai kotanya tau ke ngibun notanya
2: Plasa Jurai 6:35 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristi.

0: orang ke ngelingit kita mayuh merik influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal de pastor. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panjua.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakato bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi paksa.
1: Aman aku nyau nyemeta aku bau utai taban zato na ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Entik kaban nuannya manah. Manah membuah ya. Tantik kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian ditau. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tau. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwa mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan merik aku peluang ti kedua. Tuhan merik berbakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku di tu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sida tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, tik ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi ditai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Keningnya agak pecah itu nih. Habis itu dia tuh. Jeng jeng jeng.
1: Nama kagak ada nyau.
0: Capi ngelepuat. Deh nyapi aja. Kenyit kolaban dia.
1: Iga, gak. Tanya lalu lah teh, Rito.
0: Tanya di nyanda ngasuh kulah teh, jap. Tang belium nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Kau head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Namun dek, membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tuh bejako nyau. Empai kalah meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kalah sedap parai bejako ngaku. Umur aku tuh bejako ngau sudah ketegal nyawa aku tuh aja.
0: Nanti salah hari kakunya jap. Tuh nasib kenari kebetul.
1: Salah betul. Hah? Nama tuh jelu gagal itu, hah?
0: Nih tuh kode.
1: Artinya nih?
0: Terima meh jap. Innovation terbaru hariahku. Tada! Kerungan manua portable.
1: Hah? Kerungan manua portable?
0: Ya jap. Kerungan manua portable. Kerungan manua kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manua kita maya mindah. Ngau kerungan manua portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manua-manua kita. Ni buah rawan ke manua kita kena curi. Nak takut lagi ke manua kita telan sawah. Laban kita ibisi kerungan manua portable.
1: Mudik kari itu. Nah deh, kalau mesti adunya kerbab langit itu nemu jeluh ketupadan itu. Mereka malu iban itu tadi gagal itu. Nemu di nyau.
0: Ketawa kaku di jap.
1: Ya, kati jaku ndak ketawa. Nyau. Kau dengar di mana jaku ketawa nyau. Tau jaku peran saya pernah begitu itu. Isa gamal kita kembali. Nyau. Tang, enang ngapun dia, pun dia kita sekali. Siapa kita digagal bakal di tahu. Nipa kagak malimpu kerungan manua tak.
0: You jam ah, you don't forget to remember you jam. Ila dia muda jam. Itu utai ku tu udah nyadi.
1: Yang kata ni repeat udah nyadi. Cici agi. Nama jelu table apa bel tetegagaan itu bisa dibeli orang ila ukai bola aku ila aku nerjuan diri tunsang hari puninya ke pemandu tinggi bak menua itu timpu milih ni bagi puninya ila apa tibal lah.
2: 6 months later, 3:28 a.m.
1: Wih Tukinyau. Bawa mai deh dia tau nah. Sumbang senias udah maju. Nyau jari yang mai deh pulang ke rumah kuda aku. Yang pada mai gak dia buai batu. Nyau.
0: Bukai lawa aku tuh jap. Cang, nyau meh. Kelalu mayuah orang kuda kerungan manua portable aku tuh. Pernah lama tuh kemarin nemu deh. Sidari Filipin. Bala Pinoy kuda. 48,000 ini. Kerungan manua portable.
1: 48,000 ini? Wow! Amazing!
0: Ya, baru si dari Filipin. Udah ogen deh ku nyebut si dari Bali. Si dari Timor Leste. Si dari Papua. Ngau si dari sampun tebun perbising udah portable manua ku tuh jam.
1: Wow! Sampun tebun? Amai manuanya. Ente anak uleh dikerja di siku nyau. Akhirnya bakat tuh meh. Nanti bahkan boleh dikerja di siko nyau. Aku pan dia tau nadai gantung bisik pengawal. Kira tau sapkun mimit meh ngagetku. Aku pan kekak meh ngasai pampe bakadi.
0: Bahkan ketemu-temu gede nejap. Baru aja nanti kutu madah kuntak kamberi di proyek kutu jap.
1: Amanya? Nama proyek yang keterubahkan di sapkun ngagetku nyau.
0: Nah tuh ambil di tali tiap tuh. Projek keterubah beri aku pakai dejap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemandu tinggi. Udahnya terjun tunsang deh. Palak di kebaruh, kaki di atas. Nyak merti sempama. Ngeludah ke langit kena buah dirimpung. Ada sekali-kali mantah tingkah laban yandang tebiang. Andang muji sarang burung kanji, tajak yang tuci kapas magang. Andang ketawa ke sarang burung puna, tajak yang sarak seminak rangkang. Nemu-nemu kita, understood?

dalam setiap piece tentu menyebuah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pengendiri. Nyaka rundiang orang bukai mana hati aringi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingau pengendiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngagai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan neso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto. Ari YFM Miri.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

culik tau kanan biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

24 jam WiFM segulai sejalan engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalan.

0: Pagi Rewind.
1: Pansak ke artikelnya.
2: Nyak aku tertarik. Laban apapun hari bilik nuan-nuan nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas peninduak nuan tertadi, nuan tinduak tertadi.
1: Betul.
2: Nyak kini ke mandang ke ulah nuan tertadi bekenya.
1: Ya, bekenya ke peninduak nuan, bekenya
2: Enggak aku nemu peninduak
1: bekenya. Bekenya ke peninduak nuan, bekenya mau ulah nuan eh.
3: Anda nak mandang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Jadi tok nanti kita berarti ke abak cara tok ke atur ngintu pemati tok de pastor in general tok ke secara umum ko kita deh. Bisik tiga perkara ko ulih di bedak kita. Sebedau orang kenadainya dikubur ke, maya ia dikubur ke, engau pengudah ia dikubur ke. Enti sebedau dikubur, ia ketebal lagi ditemu kita ianya maya nyengai atau ke merik basa ke penudi ngagai orang ke udah nadainya. Enti ba kita orang Kristian, nama kini utai ke di kerja kita maya pengawak merik basa tu.
1: Au. So, bak kita Kristian lebih renyak mati. Nama pengawak kita, kita bersemayang ngopangan diri bak nuolnya, okay? Kita berkangau, kita bertolong, kita minta tolong. Lalu bersemayang ngau semayang ti badas. Dalam kita sudah kita bersemayangnya, kita mega bersampi ke orang ti ditinggal ke niangnya lebih lagi kaban belayannya, ya ti semak ngau sidak ya sidak sebilik ya. Bersampi, nama kebuah kita bersampi. Laban lebuah sidak ya tinggal keniangnya. Asai kepuang mesidak ya, asai ketimpang mesidak ya, asai ke mayuh pengurang mesidak ya. Lalu baknya kita di sama pengarap meri jakuk perangsang lalu ngangkat ke sidak ya. Sidak tu dah tusah lalu kita itu menghibur ke sidak ya. Artinya kita dekat bersampi ke sidak ya, awak ke Allah Ta'ala ngau sidak ya, nyaga sidak ya, lalu meri penghiburan ngagai sidak ya. Mentang mayuh ngai orang kedak ya, lebuah sidak ti ngintu pemati. Bak pemati tu sidak ya nyung ngambi uliah kedua ya. Ya, ngambi uliah, uliah beketo nyu bakal keberami sidak ya. Begigak ke babi mayuah-mayuah lu begigak ke nama arak tua kini biar tuknya kini menjadi dalam Tuhan. Aku nanya kita, ada kenyak berbahasa kurang kenadai? Tahu ke sidak ya seminak dekat ngambil peluang ngeruangnya berami tang badas aman nanti kita nyebut temunya itu. Kita datai laban kita dekat nuluang. Kita datai laban kita dekat merangsang uratu. Kita datai laban kita dekat sidak udah ditinggal. Ya asa ketimpang, asa kekurang. Dia tu awak ke kita mantu nuluang nyukuang sidak tu. Okey ngan so sidak nyu pedia sakit. Nah ya. Okey ngan so sidaknya nyau tusah lagi. Udah kenyak udah tusah. Ditusah ke kita lagi. Ngayanya di pihak dah.
0: Ya, hanya tadi.
1: Tak bunyi kok mesti lepas ke aku tadi tu.
0: Okey.
1: Tu kati kita nak tahu beli, nak makai ukainya aja kok aku tadi belum peningat. Nadai menyanyalah kita itu makai gulai, lalu ngau sidak ianya dia, lalu merik sidaknya sekedar air, kena bisik ngau kita dia. Tang ukai teku aku anang berlebih. Ya, anang tak terlalu lebih.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelur kemati bas belah jalai tindak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: tu aku contoh aja dia tu lah.
1: Nanti
0: semak kita lah tu, nanti kita kak mendak wayang kok kita. Nanti kita kak mendak wayang, sebenarnya kita mendak wayang, sebenarnya kita tamak ngagai panggung, kita kak beli tiket dulu dari pastor.
1: Betul.
0: Laban nanti tu anak beli tiket, tu anak boleh tamak, labannya syarat ya kok kita ini.
1: Nah, betul.
0: Jadi nanti aba penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tak ke tiket kena kita tamak ngagai surga. Yang kan wan boleh nyaut tu pastor.
1: Amat, terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai surga. Bakal orang ke tamak ngagai gai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Baru boleh tamak. Lalu bak kita dengar jalai ngagai surga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minak bergantung bak siti

0: Ya, tiket kita is minat siku orang aja. Ya, bergantung bak pengarap ti dilempai, dipanggai ke kita, ngagai Tuhan Jesus siku aja. Bak Injil John 3:16, laban Allah Ta'ala balat rindu ke dunia tu, nyak kebuahyangan yang anak tunggal ya, lalu tiap iku orang ti arap kaya anak mati, tang boleh penghidup ti meruan. So nanti kita harap ke Tuhan, nyak mah nyadi ketikit kita, ngagai surga. Tu ditandu bak bub Rom, bab ti ke-10, baris ke-10 ti nyebut utai munyi tu. Kita ismina ngaku ngau mulut, harap dalam mati, Jesusnya amat anak Allah Ta'ala, pengharap kita nak lebu. Laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita iti harap kaya. Nya alai leka jakuk Tuhan madah. Bak tiap ikut kita iti udah nerima Jesus Kristus. Kita di green tea. Roh kudusnya nyadi ke jakuk roh putih seal. Artinya ngecuap kita pengek ya, empu ya. Di green tea kita bisik tempat di serga. Nama kita ditulis bak buap penghidup bak serga dedin. Nyak kebuah kita mesti ngelempai, mangai ke pengharap kita bak Jesus Kristus siku aja. Anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengharap kita bak duit ringgit, bak pangkat derjat kita, bak pengaya kita, anang mangai ke baknya. Nyak mah siti ite ya tiket kena kita tamak ngagai serga. Nyak mah siti ite ya pasport kena kita tamak ngagai serga.
1: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Ni tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Limpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Sekulai Sejalai Gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, Gau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Gau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: Hashtag, nimm die Active Dirt Tour. I'm a boss. Yeah, my crew savage. I'm a boss. Ule dia kita, Intan Aridua. Malam minggu peluang bertemu. Pukul 4 lemai. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan.
1: Hashtag, Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
4: Mari orang nanya, pekedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai, Larry.
6: Muji kederempu jatian.

0: Justin.
1: Keliak sebab ya seminar dua tali nang sikit kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello.
0: Majet tu kena.
2: Agai.
0: Tak ke bajet lah. Tang mana dia tak ke.
2: Hashtag Numbia Aktif.
3: But YFM.

0: Siti.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Mimpin hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

0: udah kita ngubur tok tadi pastor untuk mm-hmm. udah ngubur sitik ge pengawak ba raban bangsa kita itu deh mm-hmm. ianya nguliat nemu makan orang teh kita nyebut nguliat tok deh bisik sekedaknya tadi seminggu kini nguliat, dua minggu kini, tau ke sebulan kini. Jadi pengelamaknya tadi nitih ke pemutus orang ke ditinggang penusah menyak tadi ne. Lalu maya kita nguliat to, mayu macam eh penti pemali ti patut dititih ke kita bak pengelamaknya deh. Jadi enti bak orang Kristian to deh. Kati kita bisa dikumai orang ngetas uliat kini. Lalu bakeni cara kita nguliat. Ente nada yang kata sulit, lalu bagaimana cara kita ngulit? Reti ku aku tu tadi pastor nama pengawak atau keutai di kerja kita maya timpuh ngulitnya me.
1: Lalu bak leka jaku kita iban ngulit tu reti nya kita ngikat derempu kena ko berbahasa kurang tu dah nadainya lah.
0: Ya aman.
1: Ya nadainya lah kita berbahasa kurang naya. Tang nanti kita nyu ngenaknya ngasuh ngikat derempu. Ngau penti pemali, ngau nak tahu ngerja tu, nyu nak tahu ngerjanya, ya. Contoh kedua, ya, nak tahu bersabun kini, nak tahu nak simpu kini, nak tahu bersugu kini, nak tahu berminyak, mayuh macam nal. Lalu, nanti kita yang mandi nak bersabun seminggu, sebulannya, nama penyadi bila peningat? Bekini ke kutu dia kini. Ya. Nombor dua, nanti kita nak bersabun mandi dalam sebulannya. Nama penyadi dakik nuan dah. Nak genyak pulai ke penyakit. Medak utai tu ngagai kita anang ngasuh ngikat derempu au. Anang sekali ngikat derempu ngau utai tik masanya. Leka jakuk basah kita nyak nang patut dikena kita. Ya, bak kita Kristian kita cukup berbasah. Berbasah ke orang ti udah ditinggal ke niangnya tadi. Leka jakuk berbasa. Ngi kita iban pama udah ngulik sebulan, dua minggu kini kedua dia tu udah nyak nadai lagi penekak kita. Tambak kita Kristian. Nak bakanya, aku ngambil leka jakuk uliknya tadi bisik dua minggu. Tambak kita Kristian laban kita nyuturuna-runa nitiah kurenyian, kita ngenak leka jakuk basah lah. Oh. So pulai ngagai kita tadi. Kati kita Kristian bisik nuliat bak kita kita ngenak lah kejakuk basa bak dua minggunya kita datai ngagai rumah orang kenadainya tadi kini lalu bersemiang kesidak ya bersemiang ke kaban belayannya awak kesidaknya mengkang di perangsang ngau leka jakuk Tuhan laban jakuk Tuhan madah nanti kita nemu pengamat pengamat ngelepas ke kita hari pengirau kita hari semua utetik ngikat utetik ngemedias ke kita
2: Plasa Jurai 6.35 Plasar endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Jago pransang kita ke saritu. Nginang tinggi, tajapan di pangkau ke kudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji. Kabut ngau kudi, timai penusah, ngau pengirau. Tetap bisi mangkau dalam penghidup kita. Banyak kenyap mati orang kedesayau ke kita. Penyakit tindak nemu gerai-gerai. Tau ke kita lenyau penatai misi. Kabut tetap bisi mangkau. Tang lebo yang mangkok, kita tahu milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi. Tahu ke burung layang, ti mudah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul, ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang indang. Yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok nak lama ajau. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rilo. Siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers bisi nyebut jaku ti munyitu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke bajaku iban, penggerian kita ukai disukat dari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tangari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kenda uliah tapi. Albert Einstein, sikut saintis tetap bilang, bisa enggak kalau nyebut cakup timun itu? In the middle of every difficulty lies opportunity. Bahawa setiap bengkah penanggul dinuntung kita, bisa enggak peluang dikenal kita. Bisa kenal kita yang berdak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita enggak boleh bergerak, enggak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka telengok. Lengkok kemeh perkara ti lama, titih ke jalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang. Terus ke hidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari ti kadatai. Anang diau diri nyimpan pengirau hati kita, kita. Laban yang dah boleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok meh Tuhan dalam sampi. Loya dekat nyagu ke kita dari atas kabut ngau kudi. Bahawa setiap remang ting lindung ting ayun, bisis nawah penampak ting manca terang. Pemanjai hidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenok hidup kita, nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kena meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kena ya mega, kena mai berkat ngai orang bukai. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak. Sarawak, tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Segulai sejalai.
1: Pengerah pagi. Why FM.

Selamat pagi. Aram kitai dalam nama Petara, di pemadu berkuasa, di pemadu berpengerindu. Dulu begulai sembiang pagi tu, bersampi kitai. Oh Tuhan, asuh nembiak tu terang, lalu ciri pemisik nuan berutai tempat di serantak tu. Sikap baia penemu, lalu kemendar ke pengering ti bertambah baia, tiap terbak tawas. Lalu ibuan ia dalam lindung jaga nuan, ngambil kia lepas ari penyilap, tau ngangkun ke dirimpu ngereja pengawak nuan, tau ngiring sidak ti limpang, ngulu sidak ti nadedaya, ngelepas ke sidak ti dikurung, lalu ngerak sidak ti nadaibu. Awak

ke semua tahu diberkat ngau pengingat serta puji Nuan. Nuan daun tegap serta berkuasa. Abdi Baha. Kita yang meda umur 15 tahunnya nanda kemaya ti pemaduk berguna dalam penghidup siku-siku orang. Labannya meh rambau runding mensia udah tuai. Maya ti endur kuasa engkau pengulih baru diberi perhati lebih. Kita yang megak nemu raban nembiak patut nyikap diri kena ngidup ke diri jemaah ilah nengah pelajar sidak. Dikena ngulih ke penemu engkau penglandi ngambil ke dikena ngiga belanja serta megak dikena ngangkat ke pengulih sidak gawak ke komuniti sidak. Mayuh penemu pasal nembiak lanjau tu endak nerang ke renggat penghidup tu nyadi penemu ti positif. Suah kita ngumbai umur tu nyadi kemaya ti penuh engau saruk penemu serta krisis. Abdul Baha Madaka, penglandia intelektual sidak dilatih serta diangkat. Nya alai, pelajar ti berpelasar ke pemerhati ati mensia ti endang mulia serta nyadi bakal lumbuang ti kaya ngau batu pemata berengkah ngau pengarap ti madah ke semua lembiak lanjau tu bisik potensial dalam diri sidak. Sidak tiba umur antara 12 ngagai 15 tahun udah lama dikelala komuniti Bahai. Ari pengawak titumu nguji ngajar bala kaban dalam rengat umur tu engau pengawak ti udahnya dikena belajar ke cara ngelepas ke potensial sidak serta dikena meri tenaga sidak dimajak nambah. Cara kebaketu berpelasar ke penetap ati ti madah ke pelajar raban nembiak dekat ngujuang ke rebak tu ti diberi kuasa ngau penglandiak serta penemu dikena gawak ke mensia serta gawak ke pemansang mensia mayu. Abdul Baha nyebut nadai pengawak badunya tu ti lebih berbahasa hari ti gawak ke utai ti manahnya penglantang ti pemadu tinggi ianya ngiring serta penuh engau tenaga dikena nyerah ke diri ngagai servis ngagai mensia mayu. Dalam sembiang tu kita minta petara ngiring serta nyaga bala nembiak kita. Puji engau mulia meh ngagai Nuan, oh Tuhan petara aku. Tu meh pawang pilih ke udah ditanam Nuan, bak padang pengerinduk Nuan. Lalu udah ditupi ngena jari Tuhan Nuan. Nuan udah nanjah ia, ngena air ari telaga penghidup, meruan ke anyut ari kebun penyatu Nuan. Lalu Nuan udah ngasuh muari pengliut penyinuk Nuan, manjah ke pengasih Nuan bak ia. Ia dia tu udah mansang serta besai di baruh lindung berkat Nuan, ke ayan ari terebak tawas ayu pengudus Nuan. Ia udah ngerembai nyadi daun lalu berbungai, lalu lebat berbuah nengah penginang pemanah tepak ngau upah Nuan. Lalu diguyat ulih bau rengut ribut, tingesuah ari penatai pengerinduk pementas Nuan. Oh Tuhan, asuh pawang tunya digala segar serta rinda ari panjah pemeri spesial ngau pengasih Nuan. Kengenaknya Nuan udah nyikap panggau kudus bak perintah Nuan timeruan lalu udah ngias ayu penyerahkup bak arena begulai baru. Oh Tuhan, bantu ia dengan berkat pengerian Nuan, kedatai ari perintah Nuan tindak dipedak. Sawup ia ngaraban malikat, bakat ti dilalai ari mata bala pengasuh Nuan, lalu kemendar kia, tau boleh pengentap bak penatai Nuan. Telepi kedilah ia, ngambil kedikena ngadiang Nuan, lalu kelantang kati ia, ngambil ngerami kepuji Nuan. Terang kemuaya berperintah Nuan, kemaju kia badunya di atas, lalu ngeberkat pengasih, tetap kia gawak ke pengawak Nuan. Nuan meh ti pemadu berkuasa, ti pemadu mulia, ti pemadu bisa. Abdul Baha. Oh anak mansia, ngemaruh ke diri bamu aku, awak ke ngau pengasih, aku tahu ngabas Nuan.
angkat ke pemujur pengawal aku. Awak ke lebuah agi di dunia. Nuan tahu boleh pemenang. Nya ajak terima kasih.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimbang gau hari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan tiga kita daya. Tahun kita daya maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang kita, dikenak kita ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dia kita daya. Nampung singalang burung kuntuang manawal rimba. Tu bulan tiga jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talengga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang ga kita ngadang kungu kaninggang pala nebang ga kayu serang mantap kayu kademba, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagi lah.
3: YFM Segulai Sejalai.

Okey, kaliah ke pulai hari remjana yang ngepun kawak pengerak pagi hari satu ke sehari itu peninggal ya 24 hari bulan 8 2026. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi itu. Lebih lagi kita ke udah nyedia kedirik dekat Nurun Kawak yang megak bisiknya ke udah bak rantu jalai megak ke pagi itu ya. Akhir hari ini kita kuliah mendiang ke YFM di serata menua Sarawak ngau megak kita hari menua buka ya. Kuliah mendiang ke YFM hari RTM klik ngau hari channel Astro. Diharap ke kita sama angkat Dani ngau lantang ngepun kari baru minggu baru ke Sarito. Kalai pagi tu kita bergulai dengan waku Sam nyentuh ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Nak bakal selama jam kedua tu lagi kena tai ke pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan berat ngau buka pesan ke berbatang. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu 8 pagi tu lagi bergulai pa 2 pagi wai. Hanya katusun tau ke rintai segmen penggerak pagi kita ke pagi tau ya. Diharap ke terus sekolah sejalan dengan YFM nyentuk ke penghujung segmen kita ke pagi tau. Selamat pagi sekali lagi ya. Okay, kita ke baru mendiang ke YFM ke pagi tau. Okay, lagu hari Zamri Amira, Kena Jayau Tubuh Nuan.

0: statistik bandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuah teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Maya Ari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngak mulut tau ke face mask ke engkeman maya bak luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kitai, jaga megak pengerai kitai. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM.
3: Segulai sejalan.

Lagu hari ini Albert ya, bisik gantinuan megak lagu dikenak merindang kita ke pagi tau ya. Monika ko engkaunya udah barantu jalai ke pagi tau ya, beranjung ke bala nembiak ke bersekolah, lalu pihak megak kita ke tumu nurun gawak ke pagi tau. Kalai Pak Penerang ke dikeluar ke opis pelajar menua Sarawak JPNA kemari, madah ke semua sekolah primary ngau secondary ke depegai 10 opis pelajar pilih menua PPD di Sarawak dibuka baka selama sehari tau ya. Jadi opis pelajar ba semekah menerang madah ke pemutus tu digagak belalau ke tikas pengamah angin IPU ke ngemendar ke sekolah oleh dibuka baru. Jadi sekolah-sekolah ke dibuka tu hanya baru pegai PPD Kuching di Pedawan, Bau, Lunduk, Semarahan, Semunjan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu, Ngau, Betung. Tajak pihak opis pelajar menua Sarawak bisik ngeluar ke Penerang. Semua aktiviti nembiak ba luar bilik kelas patut diketu ke nanti baca IPU lebih hari 100. Lalu pihak muka sekolah patut ditutup tegalanya nanti baca IPU lebih hari 200 ya. Jadi sebedau tu 591 buah sekolah ke dipegai 10 PPD ditutup hari 4 ngau hari 5 minggu nyen tadi ya. Tegal penusah sebun. Kayaknya bawa penerang ke dikeluar ke opis pelajar menua Sarawak JPNS ke berkawal ngau operasi sekolah ya. Okey, lalu sehari ke mari mega Premier Sarawak mega bisik mansut ke penerang kalai penggerami hari Malaysia ke dekat diatur 16 hari bulan 9 tu ilah mega berpanggai pa gaya hari ngau gaya sebun nasab. Jadi Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke perintah negeri dekat terus berhati tau ke matau gayari sebedau dekat nerus ke pengeraminya ke diatur ya. Jadi perintah negeri meka sebedau tu dah ngagak pemutus ngelancar ke sekedar pengerami besar dalam tempoh seminggu ngau dua minggu ke dekat datai tu dikena nyeliah kari penanggul pengerai berindi hari kaya hari ke bersebun jam ke dia tu. Okey, nya meka penerang ke dipansut ke Premier kemari ya. Okey, lalu lebuh ke berhati ke baca IPU pagi tu ba website APIM ke di pedak aku tu Kuching ke pagi tu 175 ya baca IPU di Kota Semarahan 168 di Serian 186 di Seri Aman 159 ngau di Bintulu 110 nya kanan dur kang rekod ke ikas kang loi ari 100 lalu pa nur ke bukai ngerikut baca IPU jalan dia pemersi ya. Okey, nya mega baca IPU ke pagi tu ke tahu di pedak kita mega ya ba website APIM atau ke ba opis rampak menua nur kita tadi boleh berhati ke baca IPU ke dikeluar ke ninting jam ya. Okey, okey, berperindang kita ke pagi tu peningan. Bedau baca pesan berat ngau mega pesan ke berbatang. Bak jam ke dua tu lagi ya. Tu merindang kita ngau lagu hari data darah tampun puji.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, dajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM.
1: YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: lebih lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422. Okey, jadi tu ngatai ke dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari Matthew anak Nyalau tau ke dulu. Jadi pesan tu madah ke Nyalau anak ringgit ya. Nyalau anak ringgit tau ke laki pandai anak antu udah nadai. Lalu niang Nyalau anak ringgit tu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam pergila 25 hari bulan 8 bak rumah sidampu ianya bak rumah empali yang jelang sepak betung lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilak. Jadi pesan tu nuju sida jalin sebilik di Johor kaban belayan bak batang sepak layar sekarang entai entabai julau. Kaban belayan ba rumah Jos bergantung sekarang ba Bukit Seri Intabai sida akan ba rumah Cundi Kelikau Ili kaban belayan ba Sedarat Mawang Tebalau Ulu staf SK Nangalawi staf Risda Betung staf Klinik Mujau di Serudit Paku Padi Penum Buyung Panjai Melanjan Raba Penyelani Ngau Temedak pihak megak kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Sili lagi berkaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Matthew Umpu bak lumur 013-460-5905. Ya tadi pesan madah ke Nyalau anak ringgit ya. Nyalau anak ringgit udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila 25 hari bulan 8 bak rumah sidampu ianya bak rumah paling jelang sepak betung lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilah.

28 hari bulan 8, inya malam hari 5, lalu ngetas ulit pagi hari 6, 29 hari bulan 8, 2026. Lalu pengawak ngelumbung dekat diatur muak ke malamnya, malam 29 hari bulan 8. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu, ianya ba rumah undi Sungai Benak Sud Kapit. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba sekayu wai benak Sud Nanga Benin Batarajang Pelagus Telajin, Silai, Menuan, Ngadia, Ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke sili aki kita tahu bertelepon ngagai lumur siun 0137467245 atau ke nuju iet ya 0111574 3193. Nya tadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit lalu ngelumbung niang Wilfred Sawang anak ranggu ke dekat diatur pagi 29 hari bulan 8 2026 inya hari dam muak ke malamnya pengawak ngelumpung. Okey, lalu nguing ngakai pesan ke Siti tu inya pesan hari iduat lumpai anak kalau pesan tu madah ke bini ya, Dami anak munti ya, Dami anak munti tau ke Indai Chi udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh, malam tu lagi pa rumah sidampu ianya pa Lusut Jaya 5A Miri. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ba penam Inglika Lambir dan sebenarnya dekat di Sembiang ke dulu ba gereja Saint Barnabas Miri urung pukul 10 pagi ya. Jadi penerang ke sili agi kita tahu ba telepon ngagai lumur Jimmy 0198297535 tahu ngagai ucuk niang tahu 0128922238. Ya tadi pesan madah ke Dami anak munti ya, Dami anak munti tahu ke Indai Chi udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayuh, malam tu lagi ba rumah sidampu inya ba Lusut Jaya 5A Miri, lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu nguyang ngakai pesan ke Bukai tu peninga. Jadi pesan ke Siti tu ianya pesan dari Puni anak bunya. Jadi pesan tu madah ke pengawak berantu keniang Indaya, inya niang ama anak sayum ke dekat diatur lemai 29 hari bulan 8 2026, inya lemai hari 6, lalu pagi 30 hari bulan 8 nganjung ke bungai ke pendam. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah jati menalang asal Batu Lintang Undup. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba lubuk ju Sungai Tengah Guntung Entawa Bayai Ibul Pakit Kelasin Batu Lintang Undup Pakulu Pakuili Sebujuk, Sama, Radau, Kaung, Sebangkui, Sungai Putung, Merakai, Ngau Megak, Kaban Belayan, Kebukai, kena oleh dia sebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai poni bunya berlumur 0128153413. Yang tadi pesan madah ke berantu ke niang ama nak sayum tau ke bini punya ya, ke dekat diatur lemai 29 hari bulan 8 2026 ianya lemai hari 6, lalu pagi 30 hari bulan 8 nganjung bungai ke pendam. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah jati menalang asal Batu Lintang Undup ya. Okey, nya ke pesan ke BC di Anjung Peninga ngagai WhatsApp Konti YFM. Anggau megak ngagai email YFM ke pagi tau ya. Okey.

0: Gerak Pagi.
1: Jom nyagai 9 pagi.
2: Okey, Hagi ba awak penggerak pagi di YFM ke pagi tu Hagi macam pesan ke buka ya hari peninggal kita. Pesan ke sekali tu hari jara ana ada. Jadi pesan tu madah ke Indaya, Anggiang anak Ila ya. Anggiang anak Ila udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu. Malam tu lagi pa rumah Sidampu, inya pa rumah kunyo setengin ili engkelili. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergi lah. Jadi pesan tu nucu kaban belayan ba meriu tambah. Merindun sebangki nyemungan kelampau selindung ili ngaulu bukit tungku jelukung setengin entayau ngau meka kaban belayan kebukai kena oleh disebut di Tomageng. Jadi pesan tu tadi madah ke Anggiang ana Ila. Anggiang ana Ila udah nadai lalu dekat di Sungai Palamayu. Malam tu lagi pa rumah Sidampu inya pa rumah kunyu setengin ili engkelili. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Pesan ke Siti tu Arya Stanley anak Nyayun. Madah ke ipar ya. Cucun anak mamat ya. Cucun anak mamat. Atau ke laki Simba anak timbang. Udah nadai muka. Lalu dekat di Sungai Palamayu. Malam pergila. Ba rumah Sidampu, inya ba kampung Mangka, Lorong 8. Jadi pesan tu nucu kaban belayan ba Seraya Nulu ngau Seraya Nili Lundau di Melaban, Tinggan, Muyan Lidang ngau meka kaban belayan kabukai kena oleh disebut di Tomageng. Jadi pesan tu tadi madah ke cucun anak Muhammad ya, cucun anak Muhammad udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam pergilah ya ba rumah Sidampu inya ba kampung Mangka Lorong 8. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu inya pesan ari gurang ane Ais ya, madah ke ngeta sulit niang apa ya, niang Ais ane Adam ke dekat diatur pagi hari 3 tu ila 26/8/2026. Dan jadi pengawaknya diatur pa rumah Sidampu, ianya pa rumah Cundi Pasar Paruah. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan di Serata Ndur, madah ke ngeta sulit ni yang Ais anak Adam ke dekat diatur pagi hari 3 tu ila 26/8/2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah Cundi Pasar Paruah. Jadi nguyang ngakai pesan ke Siti tu hari Margaret anak depa tau ke Indai Salam. Pesan tu madah ke laki ya, kemarau anak jili ya, kemarau anak jili udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam atau lagi pa rumah Sidampu ianya pa rumah Igat Kantan Sungai Jirak Kabo Seratu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pa rumah Juan Simpang Kabo, rumah Ali Rantau Kecala, rumah Misi Sungai Tapang, rumah Jimmy Inggu Ili, rumah Legi Inggu Lu, rumah Bibiana Sungai Rian, rumah Patricia Sungai Bangkung, rumah Manggi Sungai Menggeris, rumah Gupi Meruji Ili, rumah Mentali Meruji Ulu, kaban belayan ba rumah Haji Jawang, rumah Puan Balai Ruai, rumah Makup Nangga Lempak, ba rumah Cunggat Munggu Ubah, kaban belayan ba rumah Richard Lubu Kerupu, rumah Hisa Tegan, rumah Serudin Semambu Lu, rumah Mudin Munggu Pisang, rumah Margaret, rumah Juli Lubu Terunjam ngau meka kaban belayan ke buka ya kena ulih disebut di Tomageng. Jadi penerang ke sili agi kita tahu ba telepon ngagai Margaret Mpu ba umur kusung 115587 8556. Nya tadi pesan Madah ke kemarau anak jili ya. Kemarau anak jili. Udah nadai. Lalu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam tu lagi pak rumah sedempu. Inya pak rumah Igan. Sungai Jirak Kabo Seratu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari dua tu ilah. Okey, atau ke pagi pergi lah. Ya. Okeynya tadi pesan mereka ke BC diterima hari peninga kita ke pagi tu. Ya. Okey, jadi okey, merindang kita ke pagi tu. Siti lagu hari Anderson Ngalai.

Sia ti ari Anderson ngalai ke pagi tu. Tu bisa lagi siti pesan ari Prida anak majing madah ke Indaya Miri anak lugum ya. Miri anak lugum tau ke Indai Duda udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu ba rumah sidampu ianya ba rumah Cecilia Bunsu nanga kebiau jalai takan ketiba suang lalu maya ngancung niang tu umpai ditetap ke hakik benerang ke sili akik bekaul ngau pesan tu kita tahu ba telepon ngakai Prida nak majing ba lumur kusung 13811 4326 tau kenuju Sita nak majing kusung 11149603 80. Jadi pesan untuk nucu kapan belayan ba Sungai Musah ketibas ba Sungai Takan Ulu ngau Takan Ili nanga entawai nanga sepadi kebiau ulu kebiau tengah kebiau ili rumah Michael nanga lajan di Sri Aman ngau mega kaban belayan ke Bukai ya. Jadi pesan tu tadi madah ke Miri anak lugum, Miri anak lugum tau ke Inai Duda udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu ba rumah sidempu inya ba rumah Cecilia Bunsu nanga kebiau jalai takan ketiba suang lalu maya ngancuang niang tu umpai ditetap ke agi ya. Okey nya tadi meka pesan ke bisa diterima ari peninga kita ke pagi tu. Okey itu ari Linda repa panti jalai 7:30 pagi tu lagi nabur ke berita pagi di YFM.

0: hari. Lontara, finale hari. Sada lemai, pemerindang malam.
1: Wai FM, segulai sejalan.
2: Selamat pagi peningah, dia tu kami nabur ke berita pagi. Keterubah tu batang berita. Sarawak dekat nguasa bidang metalurgi nyungkak nilai sumber mineral. Dua makmal pemansiak nano satelit dekat dikemansang ke tahun baru. Raban orang bertanam dilalau nyedia ke pelin besai dikenak berati ke produk TBC Potential.

Jadi tu isi berita. Sarawak dekat nguasa bidang metalurgi ngambil ke pengeraja asal mineral negeri tu boleh diproses sebab kandang menua tu serta ngasil ke produk ti berga. Premier Sarawak Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pengelandia dalam bidang tu berguna benar dikena memproses pengeraja asal mineral yang kaum gaya elemen tanah REE. Sarawak ngembuan pengeraja asal REE TBC Potential dikemansang ke dan berguna ke pakar ngau saintis menua tu nguasa teknologinya. Ia madah ke nguasa pengelandia tu dekat ngujung ke nilai tambah pengeraja asal mineral diangkatkan lalu harinya oleh merik penguntung ekonomi ngakai negeri tu. Ia mansut ke jakunya sepundah nguluk pengerami berjadi ke AI untuk pencipta Pesta Pencipta Borneo 2026 bak perkampungan digital tegas. Bak perkara kesebaka dia Premier Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah kedua buah makmal pemansia dekat ditumbuh ke negeri itu tahun baru. Makmal tu dekat nyukung pengawal Sarawak ngemansang ke teknologi nano satelit Kedirim Pu keditagak dekat dilancar ke lebur datai bak tahun 2030. Sebuah makmal dekat dikemansang ke ari agensi luar angkasa negeri itu lalu siti agi ari University iKids. Kedua-dua makmalnya dekat berjalan ke pansia berkawal ngau chip, kamera, ngau sistem communication nano satelit. Ia madah ke chip nano satelitnya dekat dikemansang ke Sarawak tinguna pengelandia menua tu dalam sektor aero angkasa. Ia madah ke nano satelitnya dekat berjalan ke operasi ya ba orbit baru dikena ngumpul data ungkup mayuh macam tuju nyeng kaum nguasa sumber ngau penusah asal. Nguasa teknologi ngau data satelit tu berguna benar dikena nyukung penumbuh ekonomi serta nyaga data berdaulat Sarawak. Bapak perkara bukai dia Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pengerami Ari Malaysia 2026 di Kuching kena 16 hari bulan 9 tiga data itu berpanggai bak gaya hari ngau gaya sebuah nasab. Perintah negeri dekat terus matau sebedau mutus sekali ke pengeraminya ulih diteruskan. Perintah negeri sebedau tu dah ngagak pemutus ngelancar ke pengerami besar dalam tempoh seminggu ngagai dua minggu tidak datai. Pemutus digagak dikena nyeliah ke risiko penanggul pengerai kelimpah ngemerat ke pengelikun Mensia Mayu. Antara pengerami ke dilancar ke, inya pengerami ngintu hari kebangsaan Renggat Negeri ngau program Sarawakku Sayang. 15 buah unit rumah baru dah tembuk kakak ungkup Mensia Mayu dikena bungkur projek mansang ke baru Pasar Terusan Lawas. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Rawang Tengah Liasan madah ke pengawak nyedia ke rumah tu berguna benar dikena nentu ke orang bisik rumah sebedau dipindah. Projek tu asal ia diperambu hari baru skim ngemesai ke genturum pendiau hari upis tanah ngau survey tang dikejampat ke ngambil ke pengawak ngemansang ke baru Pasar Terusan ulih berengkah di kemucur. Perintah negeri dengan upis tanah ngau survey bergempung upis pengintu ngau pemansang tanah LCDA nyedia ke rumah baru ungkup sidak ke kena bungkur. Ia madah ke pengawal kemansang ke baru Pasar Terusan Basic Potential nampak gaya kelingit tiberurun kelimpah merangsang aktiviti menua kandang menua. Penduduk Terusan di strategik ngimbai garis antara menua megah merik potensial ngakaya nyadi menteri transit serta nyadi pengerandang penumbuh ekonomi bak kandang menuanya. Raban urang bertanam patut nyedia ke pelin besai titerang dikena berarti ke produk bertanam TBC Potential Market. Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau Pemansang Kandang Menua Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Utum madah katurnya berguna benar dikena tentu ke perambu pemansang pengawak bertanam di pejalai ngau sistematik.
Perambu Tik Segenda Megah diguna sebedar minta sokong Ari Upis Bertanam dengan Upis Menteri Kebekaul. Ia maksud ke jakunya bab pengerami nutup Agricom dengan pengawal melancar ke program Nai Nemuai Birami 2026 bak Sungai Asap Belaka. Ia madah ke komuniti patut nemu potensial ekonomi ti boleh dikemansang cara bergempung serta nentu ke tiap perambu dipejalai ke tidak meri hasil. Ia buka merangsang pengawal ngena teknologi baka Internet of Things bertanam cara pintar ngau rumah gadung dikena nyungka produktiviti serta mata mayu hakik rapan nembia ngawal diri pak sektor bertanam. Kita datu benuang mendiang ke berita pagi hari YFM. Industri nyaga orang tuai majak berguna di Malaysia seriris dengan menua tu nuju ngakai mayuh raya tituai umur. Menteri Pemansar Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Sri Nancy Sukri madah ke peminta bahawa orang kedilatih ngibun majak nambah nyengkau mari hospital luar. Bidang termegah dianggap menjadi batang pengawal profesional ngau gaji minimum nin tiang bulan timanggai RM3,000. Perintah nagit dekat ngada ke 2,000 orang ke ngibun manggai bulan 11 tu ilah. Pengawal beribun ndak boleh ndak disedia ngau latih nyaga serta nerima aku ti patut dikena tentu ke industri itu terus mansang. Ia maksud ke jakunya lebih jadi ke program sokongan penjaga insan sejahtera Spektrum di Kuching. Pemujur ngatur lomba ngau main Malaysia Selangor Sukma ndak patut disukat berpelasar ke gaya pengericah lombanya ajak. Sapit Menteri Nembia lomba ngau main Morodi Bimol madah ke batang fokus ti patut dikemerat ke inya prestasi atlet pemujur ngatur pekit serta semangat lomba ngemain pemancai pekitnya ke diatur. Macam perkara yang kaum gaya geopolitik ngau gaya politik global ndak boleh ndak diperhati ke lebih nentu ke pemujur ba siti-siti pengawak. Ia madah ke cara muka pekit ti jalan dia setipak ngau jaku Ari Sultan Selangor dikemerat ke atur pengawal di jalan dia. Ia maksud ke jakunya sepengudah program lomba rakyat ke diatur gerempuang pengarang berita bagi menua Kuching KDJA di Kuching. Berbangunnya Mordi madah ke programnya jadi pelasar ke cukup mana dikena ngerapit ke kawal antara raban pengamal media. Urung 80 iku raban media hari mayuh bengkah agensi bising ngau ngambil pagi abak programnya. Pengawal ngatur mini karnival Persatuan Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Kampung Setunggang Melayu Baru di Perambu dikerembai ngagai pampang PBB Kebukai. Kaban Kaunsel Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan madah ke cara tu nyadi inisiatif ke berguna dikena nyerakup ke komuniti gerempuang kaukai dikuasa perintah agensi perintah ngau serakup menua tu dengan siti program segulai. Ia maksud ke jakunya mayu nutup karnivalnya di Ulundu. Program dua hari berungguknya mantai ke mayu macam aktiviti tinjing kaum lomba ngemain pekit nyura ngau pekit karaoke kilauan emas. Raban nebiak diperansang nguna pelasar e-sport. Sekretari Politik Ngagai Premier Sarawak, Bel Bernard Agan, madah ke e-sport ukai agi semina aktiviti lomba ngemain aja. Tak udah jadi pelasar, dikenal ngemansang ke penau dalam teknologi, ekonomi digital ngau kerjaya. Pemansang Raban nebiak, ndak boleh ndak seriris ngau ubah tip madu baru nyeng kaum nyerungkai potensial ari mainnya. Ia maksud ke jakunya lebih kenutup pekitnya ke diatur Pak Dewan Sri Krian Seratua. Pengawal muka pekit PUBG Mobile OHA Sarawak 2026 mandang ke peluang dalam sektor e-sport mega boleh dikerembai ke ngagai kandang menua pesisir. Pekitnya dipasuk 160 orang, dimungkur 32 tim. Dikenang ujung ke berita pagi tu, batang berita dibaca baru.
Sarawak dekat nguasa bidang metallurgy nyungka nilai sumber mineral. Dua makmal pemansi nano satelit dekat dikemansang ke tahun baru. Raban orang bertanam dilalau nyedia ke pelian besar dikena berarti ke produk TBC potensial. Berita itu ditusun Monica Gary hari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

0: lain sejalan.
1: Kibarkan jalur gemilang.
2: 让我们一起欢迎第55周年国庆日。
3: Fly the Jalur Gemilang.
4: Jelah, kibar Jalur Gemilang.
5: Balai, apatah lagi ditunggu atuk, kibarkan Jalur Gemilang.
6: Sama-sama kita ninter Jalur Gemilang.
7: Jangan tong kibar Jalur Gemilang.
8: Gantong Jalur Gemilang.
9: Gantonglah Jalur Gemilang telau Lian Merdeka.
10: Metuk belirak Jalur Gemilang.
11: Ngibari Jalur Gemilang.
12: Ngibar Jalur Gemilang.
13: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan Jalur Gemilang. Selamat menyambut

Jalur Milang atau ke Bendera Malaysia bisi empat iti curok, enyok curok biru, mirah, kuning ke burak. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menu Malaysia nak segi berani, ngak bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temaga, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temaga bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

0: Selekah jaku sari itu ianya jumpang. J-U-M-P-A-N-G. Jumpang. Reti jumpang ianya tucung, punjung, tau ke ndur ke pemadu atas di bukit, tau ke palak mensia. Contoh ayat. Kurang tuai nusi, jumpang bukit lingga meh kelang sabung orang panggau libau. Nimbi amit nak tau ndak, di tutup palak, nangi ke jumpang, palak sidak, tamak angin. Nyanaka selekat jakuk sari itu, ianya jumpang.
1: Selekah jakuk sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1 hari 3 ngawari 5 jam 7.15 minit pagi.

0: Pagi Rewind.
1: Ibu di kota Baku begitu dia boleh duit. Jadi nyua burger e-hailing.
2: Alo beri ejalai sekali.
1: Beri ejalai sekali. Menyika ajaku sempama anda meri orang yang ikan dan ajar orang yang nginti.
2: Nginti.
1: Dan nanti orang menggunakan duit kalanya ngainya di ke dah.
2: Aman. Kumai ko anak ngajar ikan tadi nyemrah.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2